0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan. Jesus
2: lives in me. Halo Hardliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yaski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.
3: Good morning, 100.6 FM.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
3: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: kami, Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

106.6 FM, your family station. Good morning semuanya. Dikemenemani Anda di pagi hari ini di Special Morning Espresso untuk edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Di hari terakhir di bulan Juli, tetap semangat untuk Anda semua. Meskipun pagi ini kita harus tetap beraktivitas ya, ataupun mungkin yang udah dalam kemacetan di pagi hari ini, tetap semangat untuk Anda semua. Dan tentunya 2 jam ke depan ini Dika akan menemani dengan topik hidup makin praktis, bener gak nih ya? Tapi kenapa ya makin capek? Yuk, mungkin yang punya pengalaman, yang punya cerita sama nih di pagi hari ini, bisa gabungan di 0819-269-1000 atau bisa juga bergabung di akun live TikTok kita sambil ikut berkomentar di pagi hari ini. Ada Samsons dengan Rayu untuk kita dengarkan.

0: Hai Mimpi, di pagi hari ini kayaknya enak banget ya, karena masih semangat, masih punya tenaga gitu loh untuk mencapainya. Dicicil-cicil dulu kalau punya mimpi-mimpi yang belum kecapai gitu, jangan langsung blek. Bener gak sih?
1: Betul.
0: Ada Restu di pagi hari ini yang menemani Dika juga. Gimana kabarnya hari ini, Restu?
1: Baik sekali. Dika, apa kabar?
0: I'm good today. Di weekend terakhir, di hari Jumat terakhir di bulan Juli, pastinya udah punya rencana-rencana buat Anda semua yang mungkin besok mau rencana liburan bersama keluarga atau staycation sendiri aja, seru kali ya. Punya rencana apa nih, Restu?
1: Istirahat.
0: Bener banget lagi. Karena kan kayak ngerasain gak sih lo kalau hidup kayaknya ini makin praktis ya, tapi kenapa
1: iya,
0: makin capek gitu.
1: Nah, betul tuh. Kayak, itu yang gue rasain sekarang.
0: Kayak ya kalau kita kan orang-orang kantoran gitu, mungkin Anda semua juga ada yang lagi sibuk-sibuknya nih, tapi yuk, kerjaan kita gak kelar-kelar nih, kerjaan gue gak kelar-kelar gitu. Pastinya juga membuat apa ya, membuat kita untuk lebih banyak pikiran gak sih jadinya, belum mikirin A, B, C, D, E dan sebagainya.
1: Sampai Z.
0: Sampai Z.
1: Iya. Kadang kalau malam juga aku ngerasain kok capek banget ya. Terus udah hari ini ngapain ya, aku sampai ngerinci hari ini aku ngapain ya. Kalau pas lagi libur tuh aku di rumah, aku misal ya nganter anak, nyuci atau segala macam, masak. Perasaan kalau biasanya tuh nggak terlalu capek gitu. Kenapa sekarang capek tuh? Sampai suaranya pun ikutan capek ya.
0: Sampai suaranya pun ikutan capek, bener. Kayaknya sibuk banget nih ya. Ada sebuah survei yang menyatakan, survei produktivitas nih, banyak orang merasa kelelahan bukan karena pekerjaan fisik, melainkan karena terlalu banyak keputusan yang harus dibuat setiap hari.
1: Wow.
0: Contohnya kayak membalas puluhan chat. Atau, gue baru tahu kalau milih makanan tuh bisa membuat kita kelelahan ya.
1: Capek.
0: Gimana nih sebagai ibu-ibu, besok masak apa gitu? Emang bikin capek ya?
1: Kan ditanya nih, apalagi kalau punya anak yang beda-beda seleranya.
0: Iya.
1: Anak satu ditanya, kamu makan apa? Terserah mama. Satu lagi ditanya, mau makan apa? Terserah mama. Aduh, pening pala Barbie gitu kan.
0: Berarti gue gak boleh ngeluh deh. Setelah mendengar pernyataan ini, karena ya bener juga ya, kalau anaknya misalnya ada tiga gitu, yang satu minta A, yang dua minta B, yang tiga minta C gitu kan. Makanya mungkin itu kali ya menjadi pemikiran orang tua, ah udahlah biar gak repot banget, ya udah kita satu menu aja semuanya yang semuanya suka gitu loh. Bisa kayak gitu gak sih?
1: Bisa, harusnya bisa, ya? Bisa. Tapi kan kadang anak-anak suka gak gitu.
0: Oh.
1: Suka ngambek. Ah mama dia mulu yang diladenin gitu.
0: Oh iya?
1: Adenya mulu yang diikutin gitu. Aku kan juga mau makan ini akhirnya. Walaupun sama-sama ayam nih, kakaknya suka pengen yang pedes-pedes.
0: Iya. Yeah.
1: Adenya kan gak bisa kan makan pedes gitu kan. Akhirnya yang si ade aku masakin ayam goreng atau ayam goreng tepung gitu kan.
0: Digorengin dulu ya yang gak pedas ya.
1: Terus baru si kakaknya ayam gulai. Tetep kan dua kali masak. Eke, aduh.
0: Dahsyat emang kalau jadi ibu itu ya. Belum lagi kalau misalnya berkarir juga gitu kan.
1: Ya,
0: udah begitulah. Ada tumpukan-tumpukan itu. Kayak kata Restu tadi, to do list gue tiap hari tuh udah ada berapa poin yang harus diputuskan gitu kan. Ini juga menjadi salah satu penyebab dari, ya itu kali ya, kayaknya gak kelar-kelar gitu kerjaan kita. Tapi sebenarnya ini keputusan ini terlalu banyak mungkin yang ada di pikiran kita gitu. Jadi orang kayak otak tuh kayak terus bekerja dan kayak susah gitu buat relaxnya. Bener gak sih? Lu ngerasain kayak gitu gak sih?
1: Iya. Walaupun sebenarnya kan kita kelihatannya nih cuma duduk doang gitu kan. Kita mikir nih, otak muter. Apa duluan nih yang mau dikerjain, prioritasnya pertama apa nih?
0: Iya
1: gitu
0: sih
1: kan?
0: Iya lagi.
1: Apakah mandi dulu atau rebahan dulu? Akhirnya yang diputuskan adalah rebahan lagi dan scrolling lagi.
0: Nah, scrolling. Ternyata nih dari salah satu survei juga menyatakan ini kita pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain menjadi salah satu penyebab dari orang merasa kelelahan bukan karena pekerjaan tapi karena fisik loh. Scrolling gak taunya udah berjam-jam gitu scrollingnya.
1: Iya, gak terasa ya ternyata, dan itu ternyata menguras energi juga ya, walaupun tidak secara fisik kita melakukan pekerjaan itu.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener, yang tadinya awalnya pengen cari hiburan, gak taunya nguras energi juga jadinya. Kayak mungkin kayak ngeliat-ngeliat status gitu kan, yang awalnya cuma mungkin kisaran berapa menit, apalagi kalau udah di rumah gitu kan. Gue sih menjelang tidur sih kayak gini.
1: Akhirnya ketiduran.
0: Bener, nih kita punya pertanyaan nih untuk Anda. Lebih capek di kantor atau mengurus rumah, gabungan sama kita di pagi hari ini di 0819 26 9000 atau bisa juga bergabung di akun live TikTok di pagi hari ini.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Produk bagus bisa tidak laku. Banyak pebisnis kecewa, merasa produknya bagus, kualitasnya bagus, kemasannya bagus, tapi penjualannya tidak bagus. Faktanya sangat sederhana, produk bagus tidak otomatis laku. Kenapa? Headliners, kalau customer tidak laku, kalau branding lemah, kalau isi pesan promosi tidak jelas, maka produk yang hebat pun bisa tenggelam, kalah suara dari produk kompetitor. Kadang masalahnya bukan kualitas, tapi komunikasi yang tidak tepat sasaran. Customer membeli apa yang mereka pahami, bukan apa yang Anda anggap hebat. Jadi jangan hanya fokus membuat produk, belajar juga menjelaskan manfaat dan nilai produk. Karena di dunia bisnis, produk yang jelas manfaatnya sering mengalahkan produk yang terbaik. Dan ingat headliners, produk bagus memberi harapan, tapi komunikasi marketing bagus membuat customer membeli. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardline_fm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Tempat terbaik bagi anak adalah keluarga yang saling mengasihi.

0: やりやりやがりゆるくおかしい。
1: Ada Afgan, betapa aku mencintaimu. Hey. Menemani kita di pagi hari ini di jam 8 lewat 29 menit. Selamat bergabung untuk Anda yang baru aja bergabung di Morning Espresso spesial untuk hari Jumat 31 Juli 2026. Jika ditemani oleh Restu. Restu ini peserta dari Mic On Batch pertama. Yang kita kasih kesempatan nih untuk siaran bareng sama kita di pagi hari ini. Tadi udah kita lempar nih, Restu, untuk lebih capek di kantor atau mengurus rumah. Kalau dari pandangan lo sendiri, lebih capek yang mana nih?
2: Dua-duanya lagi.
1: Terlalu jujur. Dua-duanya sama-sama capek ya?
2: Sama-sama capek.
1: Lebih capek ke pikiran atau ke tenaga?
2: Kalau gue yang gue rasain ya, lebih capek kerjaan pikiran daripada kerjaan fisik ya.
1: Iya sih, bener ya. Kalau fisik kan bisa diistirahatkan ya.
2: Iya. Tapi kalau kerjaan pikiran, apalagi kita-kita yang tim kreatif itu yang tidak ada waktunya, kadang jam 12 malam kita toto, bikin ini yuk gitu kan. Itu tuh capek gitu.
1: Iya sih.
2: Walaupun gak ngapa-ngapain, tanda kutip ya.
1: Aduh, gue gak berani ngomong nih kalau ini. Tapi emang ya, mungkin bagi beberapa sebagian orang, apalagi kalau yang seorang ibu rumah tangga dan berkarir, itu emang bebannya, mentalnya tangguh banget, keren banget sih. Udah mikirin kerjaan di kantor, mikirin keluarga di rumah, belum lagi mikirin diri sendiri gitu kan. Ada berapa tugas tuh?
2: Ya gak usah dipikirin. Gak usah dipikirin.
1: Cuma kadang-kadang gue juga gak tahu kenapa ya, gue tuh kalau ngelihat cewek-cewek berkarir gitu kan, terus dia sebagai ibu rumah tangga juga ya hormat banget sih. Karena dia tipikal orang yang kayak, ya kalau kita lihat gitu kan, kayak di kantor senyum-senyum gitu. Ya kita gak tahu kalau di dalam pikirannya tuh banyak
2: ternyata
1: rencana-rencana.
2: Ternyata double burden. Beban ya, ganda, itulah. Ya itulah beban ganda perempuan.
1: Bener, padahal kan kalau dibilang teknologi ngebantu gak? Teknologi sekarang kan makin canggih ya, ini ngebantu ya. Gak sih? Atau justru semakin membebani kita nih?
2: Harusnya ngebantu ya.
1: Harusnya sih ngebantu ya. Kayak mungkin dalam beberapa kali gitu kan, kayak buka handphone. Tapi mungkin itu kali ya, yang kayak tadi Restu katakan. Ya gue kadang untuk bermedsos gitu, bisa dari satu aplikasi ke aplikasi lain gitu kan. Ya pastinya banyak manfaat. Kayak kita bisa belajar lebih mudah, kayak bayar tagihan lebih cepat. Kemudian bisa, sekarang kan enak ya, bisa kerja dari mana aja tuh.
2: Iya, kerja dari mana aja.
1: Gue tuh kalau ngeliat temen gue tuh, wah, bener-bener nih orang kerjaannya, postingannya tiap hari kalau gak di kafe, ya kalau gak di rumah gitu kan.
2: Iya.
1: Dia tuh kayak, apa ya, yang di luar sana loh kerjaannya.
2: Remote,
1: yang remote. Makanya sekarang dengan kecanggihan teknologi ya, salah satunya sih buat gue pribadi sih, ya memang ngebantu banget gitu kan. Lo bisa dapat kerjaan di luar, tapi lo tinggal kerja di sini. Bebas lagi untuk tempatin lo mau di mana aja.
2: Iya, enaknya di situ ya, tapi kan yang harusnya kita waktu untuk istirahat itu jadi nggak jelas loh jam kerjanya gitu kan. Jadi seakan-akan kita kerja tetap 24 jam gitu, yang harusnya kita kerja cuma di kantor 8 jam, jadi beralih jadi 24 jam, jadi kita bekerja di mana saja.
1: Kerja di mana aja ya.
2: Iya.
1: Tapi emang ya kalau kemajuan teknologi, nih ada Pak Apit Blinken nih. Praktis tapi masih bikin capek dan ribet, capek mengurus rumah karena apa nih, GSK apa ya, karena nggak digaji, kalau di kantor dapat gaji katanya. Iya lagi. Kemudian ada Kak Jo, lebih capek untuk kerja di rumah katanya, tapi rumah sebagai tempat ternyaman. Bener lagi. Ya mungkin banyak juga teman-teman yang sependapat kalau untuk bekerja di kantor ataupun di rumah itu lebih capek di rumah gitu. Karena kan itu berbeda banget ya tugasnya.
2: Iya.
1: Lebih ke tenaga ya kalau di rumah, bener gak sih?
2: Betul.
1: Dan banyak juga teman-teman juga yang mungkin, gue lebih suka di kantor nih karena kan dapat gaji. Ada juga fenomena yang dikenal dengan information overload. Jadi ketika kondisi otak kita menerima terlalu banyak informasi, sehingga justru sulit menjadi fokus. Ini kali ya yang membuat teknologi itu sebenarnya membantu atau membebani. Berarti tergantung kitanya juga kali ya. Kalau kitanya terus-terusan ataupun kelamaan untuk berselancar gitu di media sosial, yang pasti kan informasi yang kita terima tuh banyak gitu.
2: Iya, betul. Terus jadi sebenarnya harusnya otaknya istirahat gitu kan, dengan kita scrolling terus. Emang sih badannya kita rebahan ya, secara fisik kita rebahan, gak capek. Tapi kenyataannya kan otak kita tetap bekerja gitu. Bener, karena bener. Masih scrolling gitu kan, kalau otak bekerja kan kita gak sadar ya.
1: Tapi emang ya juga sih, kayak jadi kecandu gak sih ini? Kita scroll-scroll yang awalnya cuma ngeliat konten-konten biasa, informasi-informasi, ataupun mungkin yang kayak video-video lucu, wah itu lebih lama lagi gue ngeliatnya.
2: Betul, ada tuh pernah gue cuma pengen lihat jam, awalnya cuma pengen lihat jam, buka HP, itu selama-lama gak berasa gitu loh, sampai 2 jam, 3 jam, atau lah tadi ngapain ya, cuma mau lihat jam tapi ya jadi melar deh.
1: Tapi yang penting jangan sampai keluarga terlupakan sih, itu ya.
2: Iya betul.
1: Tapi ya gue setuju juga, karena ibu-ibu rumah tangga juga ada hak untuk me time lah ibaratnya kan, untuk waktu sendiri gitu.
2: Iya.
1: Gimana nih untuk teman-teman semua, yuk gabungan di pagi hari ini. Setuju gak sih teknologi itu sebenarnya makin praktis tapi membuat kita semakin capek. Di 0819 26 9000, atau juga bisa bergabung di akun live TikTok kita di pagi hari ini.

Dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Masih di Morning Espresso bersama Restu dan Dika di sini.
1: Yes, gimana nih untuk istirahatnya? Udah cukup belum? Atau gara-gara scroll-scroll jadi aduh berkurang nih jam istirahatnya? Atau malah gak bisa tidur nih akibat scroll-scroll? Tapi kita di pagi hari ini, teknologi kan makin praktis ya. Tapi kenapa ya kita selalu merasakan capek?
0: Kenapa tuh? Nah Dika, kalau pulang kerja biasanya ngapain tuh?
1: Gue biasanya rebahan.
0: Rebahan, terus?
1: Terus ya itu biasa lah, main HP.
0: Nah itulah, itu istirahat atau kerja tuh? Kerja buat mata.
1: Apa ya? Kayak ini, memanjakan mata.
0: Waduh.
1: Boleh gak sih gue jawab gitu, memanjakan mata? Ini kayak pembenaran nih jawaban gue nih. Tapi memang kalau biasanya gue kalau pulang kerja tuh pastilah handphone gitu kan sambil rebahan. Ya setelah ini sih, biasanya setelah bersih-bersih dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Dan hal yang gue lakukan, handphone pastinya. Kayaknya banyak orang juga di luar sana yang melakukan hal yang sama kali ya.
0: Kayaknya penyakit sejuta umat.
1: Iya bener ya. Itu kali ya membuat kita semakin capek jadi kan.
0: Iya.
1: Yang tadinya mau memanjakan diri aja, ilah, memanjakan diri.
0: Me time.
1: Gak taunya
0: Ternyata otaknya tetap bekerja.
1: Betul. Gue sih selain scroll-scroll medsos pasti gue ngegame. Nah kalau udah ngegame itu yang bener-bener kayak apa ya, kayak lupa waktu jadinya.
0: Iya. Sama lagi.
1: Coba deh. Mungkin Anda di sana gitu kan. Sama nih yang dilakukan setelah pulang kerja ya ngegame gitu. Ayo coba nih. Coba komentar ya di akun live TikTok kita di pagi hari ini. Gua tuh kalau udah ngegame nih, apalagi kalau bareng temen gitu kan. Itu kan lebih seru ya, lebih menarik ya, mabar.
0: Main bareng.
1: Itu lebih seru beneran. Apalagi kalau misalnya kita lagi menang-menangnya jadi enggak pengen udahan gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau udah kalah, udah. Pada gimana tuh satu-satu?
0: Nggak, males-males ya.
1: Iya, benar. Dan biasanya tuh ada korban-korbannya tuh.
0: Mabarnya apa?
1: Wah, yang itu loh, yang lagi, yang udah bertahun-tahun ini rame, Mobile Legend gue.
0: Mobile Legend.
1: Kata Ibu Sari kalau di kantor capek mikir ya. Nggak juga sih. Yes. Biar nggak diomelin ini. Kalau dicampur capek mikir ya, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Tapi ya dinikmatin aja lah Bu Sari. Ada Kak Eka juga nih, semangat sih siarannya.
0: Terengkiunya.
1: Sempana 15 tuh. Coba tunjuk tangan Sempana 15.
0: Hadir.
1: Kemudian tadi ada siapa lagi nih yang bergabungnya? Aduh, enggak bisa di scroll. Oh, ada Pak Apit tadi yang bergabung di akun chat kita. Kalau kata Pak Apit nih, praktis tapi capek. Contohnya tuh kayak belanja online, praktis kan gak perlu ke pasar gitu. Tapi capek nunggu paket, compare 10 toko, chat admin lama balesnya, capek pikiran takut barang gak sesuai, harus unboxing video, dan belum lagi kalau gak sesuai harus return barang. Pernah ngalamin kayak gini gak?
0: Gue pernah.
1: Sama nih, gue pernah ngalamin kayak gini. Apalagi kalau yang biasanya elektronik gitu ya, dia harus unboxing kan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Video unboxingnya, bener juga sih kita nungguin udah berapa hari, ya berharap barang yang dikirim itu baik-baik aja, bisa digunakan.
0: Takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi.
1: Bener. Ini gue bahkan sampai return 2 kali loh.
0: Wow.
1: 2 kali akhirnya
0: kenapa
1: udah.
0: Kenapa itu?
1: Gak bisa, memang barangnya gak bisa.
0: Oh.
1: Untungnya dari penjualnya ini benar-benar apa ya, bertanggung jawab lah. Karena memang barangnya
0: boleh dibalikin.
1: Boleh dibalikin. Ya akhirnya selalu dibalikin kan.
0: Oke.
1: Tapi gue setuju nih sama Pak Apit. Ya kita gak perlu ke toko, cuma risikonya itu ya kita gak tahu barangnya ini bisa atau enggak. Kalau ke toko kan bisa kita coba dulu kan.
0: Iya, tapi gue tim yang ke toko sih. Gak bisa gue kalau belanja tuh gak megang barangnya tuh gak bisa.
1: Oh, berarti gue ya. Lu lebih yang ke situ ya. Kalau gue sekarang lagi nyaman-nyamannya, udah gue tinggal dari aplikasi.
0: Apalagi
1: aja.
0: Apalagi rumah gue deket pasar.
1: Oh lah, pantes.
0: Gue males banget kalau lewat online ya, sekalian jalan-jalan lah ya.
1: Iya benar
0: ya.
1: Benar. Tapi emang fenomena sekarang tuh kemarin kan sempat ramai juga tuh yang Rojali Rohana ya.
0: Apa tuh?
1: Rombongan yang kalau ke mall tuh cuma ngeliat doang, kagak beli
0: iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Itu sempat ramai banget dan kalau gue pikir-pikir sih mungkin banyak orang juga yang membandingkan gitu. Ini di online berapa, di toko berapa nih?
0: Dan itu enggak kalau kita survei pasar, namanya survei pasar itu ya. itu nggak cuma sekali untuk jalan sekali langsung beli gitu. Kadang kalau udah mepet banget, kecuali ya udah mepet banget tuh baru kita sekali udahlah langsung beli. Tapi kalau untuk survei pasar doang gitu, ya bisa beberapa kali kita bolak-balik, bahkan bolak-balik ke toko yang sama sampai kita hafal sama si penjualnya gitu kan. Nggak beli-beli nih.
1: Sampai diapalin gitu. Tapi kenapa ya orang-orang rata-rata kayak gitu ya? Sebenarnya tuh barangnya mungkin udah ada tuh.
0: Iya.
1: Tapi kenapa harus muter-muter? Itu kan menguras energi juga ya. Jadi bukan teknologi aja yang bikin menguras energi. Diri sendiri menguras energi kalau gue bilang lah. Udah dari toko satu ke toko lain, gak cocok, ke toko lain lagi.
0: Ujung-ujungnya nyari yang beda berapa rupiah itu loh. Beda itu. 1.000 itu buat ibu-ibu in this economy ya.
1: Ya tapi kan kalau menurut gue, menurut pandangan dari gue sebagai kaum pria nih.
0: Iya.
1: Itu kan buang-buang waktu jadinya ya kan. Kalau misalnya beda cuma ya kita katakan 1.000 sampai 10.000 gitu.
0: Iya.
1: Ketimbang kita harus muter-muter, belum lagi kita ngerasain capeknya.
0: Nah itu yang menjadi perdebatan perdebatan abadi antara saya dengan suami atau iya, saya kan? Dengan anak. Udah sih mah beli aja yang itu.
1: Iya.
0: Ya sih lihat aja dulu.
1: Itu menjadi hal yang ya itu dari anak, dari suami juga.
0: Iya.
1: Mama nih buang-buang waktu jadinya.
0: Mungkin itu beda pemikiran antara cowok dan cewek aja kali ya.
1: Iya kali. Mungkin karena udah nature-nya dari perempuan itu lebih suka belanja yang ntar dulu deh.
0: Iya.
1: Ngebandingin dulu nih harga-harganya nih. Ada Pak Apit Blinken, Banyumas, Jawa Tengah, dingin banget pagi ini, kebetulan saya lagi mudik. Ada Kak Kawai juga, good morning Kak Kawai. Udah balik dari Manado hari ini cerah. Sama seperti Karawaci, lagi cerah-cerahnya.
0: Cerah ceria.
1: Yes, dan ada siapa lagi nih? Ada Kak Eka, hola. Ngopi dulu Kak Dika, biar semangat. Iya lagi. Yuk yang mau gabungan sama kita di pagi hari ini, topik kita menarik nih. Kan teknologi itu semakin membuat kita lebih praktis. Tapi kenapa ya membuat kita semakin capek gitu. Punya cerita, punya yang mau di-share, gabungannya langsung di pagi hari ini. Nah, tubuh kan pasti gak berhenti nih saat kita rebahan gitu kan.
0: Yeah.
1: Otak tuh jadi kayak tetap aktif kayak tadi tuh. Scroll-scroll mungkin dari gambar, video, berita, komentar. Kayaknya kalau harus itu mah berita nih.
0: Enggak lah, ngapain berita? Gosip.
1: Nah, kalau istirahat yang berkualitas nih, kalau dari versi lo seperti apa nih? Harus tuh.
0: Kalau gue mendingan tidur ya, tetap ya tim rebahan dan tidur gitu kan. Iya.
1: Lu suka baca buku gak?
0: Enggak.
1: Tapi ada sebuah studi nih, orang yang habis baca buku, dia tuh bawaannya happy loh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh, harus dicoba ya. Buku happy. Apa dulu nih?
1: Buku apa aja yang bisa memberikan apa manfaat buat kita gitu. Happy bawaannya gitu loh. Atau mungkin dengan berjalan santai, itu salah satu istirahat yang berkualitas juga ternyata. Nah, ya, bisa dicoba
0: itu
1: nih.
0: Itu termasuk jalan santai di mall.
1: Mungkin Anda punya cara tersendiri ini untuk istirahat yang berkualitas. Caranya seperti apa sih untuk menghilangkan penat? Langsung aja gabungan sama kita di pagi hari ini di Special Morning Espresso. Masih bersama Dika dan Restu. Ada Restu.

0: 106,6 Heart FM, your family station, Yofi and Nuno. Maukah denganku menemani kita di pagi hari ini di jam 9 lewat 8 menit. Selamat bergabung, selamat beraktivitas untuk Anda semua yang baru aja memulai aktivitas di pagi ini.
1: Halo, masih bersama Restu dan Dika.
0: Yes, topik kita hari ini tentang teknologi yang kabarnya makin praktis tapi kayaknya kita makin sibuk ya. Kayak gak ada abis-abisnya gitu. Kalau dibandingin nih Restu, dulu kan mungkin lebih ribet ya, tapi lebih bahagia gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Kayak kita misalnya kirim surat, gue masih pernah, masih lagi. Gue pernah ngerasain yang namanya kirim surat nih. Dulu kan waktu SD tuh, waktu praktek. Dulu kan sekolah kan kita ada pelajaran untuk nulis surat ya.
1: Oh iya.
0: Itu kita beneran suruh kirim ke kantor pos. Kirim ke kantor pos gitu kan.
1: Kirim ke siapa?
0: Ke temen, dulu kita ke teman satu kelas, jadi kita tanya alamatnya.
1: Oh, alamat rumahnya.
0: Nanti dikirim tuh ke... Kantor tapi kita kirim sendiri ke kantor posnya. Gue masih inget banget tuh dulu yang kayak apa?
1: Perangko,
0: pakai perangko kan. Terus ada satu lagi tuh yang kayak dia udah ada ininya, template-nya gitu. Aduh,
1: postcard.
0: Lupa. Postcard ya, iya. Yeah.
1: Kartu pos.
0: Ah, saking lamanya.
1: Itu biasanya kalau di radio itu buat ngirim-ngirim kuis.
0: Ngirim-ngirim surat ya.
1: Iya, ngirim kuis waktu
0: kuis. Sama lagu juga kayaknya ada deh dulu ya.
1: Ada ya, pakai itu ya.
0: Nah, itu tuh gue masih lagi sempat ngerasain tuh yang kayak gitu. Memang ribet sih, tapi setidaknya kita tahu prosesnya kan. Sampai dulu tuh ada hobi
1: filateli.
0: Iya, bener banget.
1: Ngumpulin
0: itu, ngumpulin perangko. Aduh, yang kalau
1: gue ngerasain tuh ngegunting-guntingin perangko dengan cap stempel.
0: Kalau perangko tante gue tuh hobinya.
1: Oh gitu.
0: Jadi setiap dapat ada apa surat-surat gitu, sama tuh
1: dikumpulin
0: sama dia. Itu kan kadang ada yang lemnya nempel banget.
1: Iya, ada yang sampai kerobek perangkonya gitu kan.
0: Apalagi kok perangkonya tuh bagus banget. Kayak mungkin sekarang kayak limited edition gitu ya. Dulu juga sempat ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Dan gue satu lagi ada yang Telegram.
1: Oh, Telegram.
0: Telegram. Sampai kita cepet praktekin tuh.
1: Halo Titi.
0: Iya.
1: Selamat. Spasi.
0: Napalinnya tuh runyem ya.
1: Iya.
0: Gue sih runyem dulu kayak gitu. Cuma ya mau gimana.
1: Titik koma.
0: Bener, ataupun kayak kalau sekarang kan beda tuh. Kalau kita mau foto tinggal...
1: Iya, tinggal
0: nge-print aja kan. Dulu
1: yang merasakan cetak di kamar gelap. Bagaimana rasanya?
0: Bener. Itu kalau nggak jadi ya udah angus gitu kan.
1: Ibaratnya udah, selamat malam, dadah, bye-bye.
0: Makanya itu bener-bener ya repot lah perjuangan zaman dulu gitu. Sampai mungkin kita dulu sempat hafal nomor telepon, harus hafal nomor telepon ya kan.
1: Ih, berapa nomor telepon? Masih hafal nomor telepon rumah?
0: 55
1: dulu
0: gebetan gue 546
1: Kapa 2 bener, Kapa 2 binong bonang.
0: Ya gitu lah, kalau sekarang kan semua tuh serba instan gitu ya. Kalau mau chat tinggal kirim, terus kayak video call tinggal telepon. Zaman dulu mana ada video call. Ataupun kayak ya gitu, kalau mau telepon tinggal langsung telepon ya. Tapi itu permasalahannya jadi jarang ketemu langsung jadinya kan. Dengan adanya teknologi gitu kan. Ya semua memudahkan, semua bikin praktis. Tapi ya gak tahu kenapa dulu tuh lebih bahagia gitu perasaannya.
1: Nah kalau Dika sendiri, barang jadul apa yang paling dirindukan?
0: Gua barang jadul yang paling dirindukan mungkin itu kali ya.
1: Apa?
0: Tamiya.
1: Wih, Tamiya. Udah gak main sekarang?
0: Sekarang gue udah gak main. Gue inget banget dulu tuh ya, mungkin enaknya ada tante gitu kali ini. Ngapel nih dia nih ya kan. Gak tahu tiba-tiba gue dibawain Tamiya dong.
1: Asik.
0: Ponakannya disogok dulu. Tapi ya mungkin banyak barang-barang jadul tuh yang menjadi kenangan yang kayaknya kangen banget. Kemarin tuh gue liat di medsos, itu ada dia hobinya apa dia ngejual gitu. Ah, ada loh barang-barang zaman dulu.
1: Apaan?
0: Ya gitu kayak
1: piringan permainan, hitam.
0: Piringan hitam ada. Pokoknya sebuah yang serba-serba klasik dia punya. Wow. Sampai kayak mainan-mainan anak-anak tuh yang kita mainin zaman dulu, dia tuh masih ada. Jadi belum dibuka sama dia.
1: Oh, belum dibuka. Belum malah dibuka. Dalam kondisi masih baru ya.
0: Masih baru.
1: Oh, kirain kayak barbek gitu.
0: Enggak. Kayaknya dia tuh memang nyimpen dirawat sama dia. Itu gitu. Sampai banyak deh mainan-mainan kita waktu kecil tuh ada di dia gitu loh. Bahkan sampai yang mungkin ya kayak dulu kan kayak mainan-mainan yang adalah yang anak-anak orang kaya yang mainin. Buset nih orang punya juga loh koleksinya. Oh. Banyak gitu. Ya mungkin kayak kaset lo ngerasain zaman kaset juga kan?
1: Iya dong.
0: Sekarang kan udah gak ada ya.
1: Udah gak ada. Udah pada kusut kaset gue tuh. Dimain sama ponakan zaman dulu.
0: Padahal dulu tuh sampai dibela. Gue tuh beli kaset dulu ngebela-belain gue kagak jajan.
1: Demi kaset kita iya, nabung. Iya beneran.
0: Sampai gak jajan gue tuh. Tapi ya, sekarang kan enak ya. Kita tinggal buka internet. Kita tinggal iya, dengerin langsung
1: lagu,
0: iya, streaming-streaming
1: Spotify.
0: Bener, langsung dengerin lagu. Ada yang berbayar, ada yang gratis lagi. Zaman iya. Dulu mana ada, boro-boro.
1: Harus kaset.
0: Kalau telepon umum?
1: Iya?
0: Telepon umum sekarang masih ada gak sih?
1: Gue kemarin ngeliat telepon umum tapi udah gak ada kabelnya. Aduh.
0: Telepon umum juga menjadi mungkin barang nostalgia yang banyak orang kangenin gitu.
1: Iya.
0: Ya bukan zaman sekarang aja, zaman dulu juga udah dicoret-coret juga. Ya
1: vandalisme.
0: Bener. Yang udah itunya nggak ada lah, yang putus.
1: Iya.
0: Ya cuma mungkin banyak yang nakal juga.
1: Diikat benang, ditarik lagi iya, biar nggak iya. Bayar.
0: Bener. Ya itu dia sih barang-barang nostalgia yang bikin kita jadi bernostalgia gitu ya, nggak ribet tapi bikin kita bahagia, nggak kayak zaman sekarang kan yang apa-apa serba internet gitu.
1: Yeah.
0: Ya mungkin memang membuat kita praktis, tapi pasti ada hal-hal yang membuatnya menjadi semakin ribet. Gimana nih, pada setuju nggak nih teman-teman? Atau mungkin punya barang jadul yang paling dirindukan? Gabungan lagi yuk sama kita di pagi hari ini.

0: siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: 100.6 Heartline Radio, your family station. Masih di Morning Espresso bareng Restu dan Dika.
1: Yes, emangnya menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti. Ayo, apa nih temanya? Tadi udah kita lempar nih barang. Ayo, nostalgia apa nih?
0: Nostalgia barang-barang jadul, yes, yang masih ada, yang masih kalian koleksi. Gara-gara kecapean.
1: Iya nih. Ada siapa tuh di TikTok tuh, Kak Restu?
0: Ada mana nih? Ada Pak Isak ya, katanya masih kangen sama Game Watch.
1: Oh, Game Watch. Wow.
0: Banyak serinya, saya sampai pinjam ke teman katanya. Yeah. Di sekolah sering disita guru. Ya iyalah, Pak. Terus kalau pergi ke kolam renang ada game dindong katanya. Pakai koin terus diikat tali biar bisa main terus. Itu kena akalan zaman dulu. Rindu main lompat tali dan bekel.
1: Iya masih dulu.
0: Karet
1: ya.
0: Main karet
1: ya, benar. Sama bekel tuh yang ada bolanya.
0: Ada bola, ada biji-biji bekelnya. Yeah. Ayo, siapa yang main menang terus, siapa yang main kalah terus gue. Gue enggak bisa main.
1: Siapa nih yang sempat ngerasain? Iya kan? Benar kan? Lebih bahagia. Iya. Berarti lebih bahagia zaman dulu ya ketimbang sekarang ya.
0: Main-mainannya itu lebih beragam ya lebih zaman beragam. Dulu. Bener, ada bener, bekel, bener. Ada congklak.
1: Congklak.
0: Siapa yang main congklak di sini? Buat kamu, siapa yang main congklak yuk, sharing yuk.
1: Yes, ada Ibu Rita juga nih yang ikut bergabung. Kalau dari Ibu Rita, aku banyak kaset dan DVD.
0: Wow.
1: Koleksinya keren nih untuk Ibu Rita. Sekaligus menginformasikan kalau di lagi di perjalanan nih Ibu Rita di Parung Panjang, lancar-lancar aja nih untuk kondisi lalu lintasnya. Tetap berhati-hati ya. Lomba grup cowok lawan cewek apa nih? Oh ini
0: itu,
1: tadi
0: karet
1: kali ya.
0: Karet kali atau... ya. Iya, biasanya karet.
1: Tapi emang itu dia, kalau kalau dulu kan kelihatan ya, maksudnya biarpun kita berkelompok gitu, sama-sama rame-rame gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau sekarang kayak misalnya tadi tuh mabar tuh, gue kalau mabar gue di sini, teman gue di mana.
0: Iya, kelihatan individualnya ya.
1: Yes,
0: kalau zaman dulu kan kita berkelompok gitu kan.
1: Bener banget. Congklak gak suka kalah mulu, belajar nih sama Restu nih.
0: Sama. Tos bu.
1: Kadang-kadang tau gak, suka ada yang curang gitu kan. Iya. Ditambah-tambahin. Cuma gue beruntungnya kalau setiap gue ketemu teman yang curang tuh, ujuk-ujuknya kalah juga dia. Sering dapat jong. Dan pastinya juga banyak barang-barang yang kayak sulit gitu untuk dibuang gitu kan. Ada juga nih orang yang kayak sayang banget sama kardus handphone zaman dulu kan lucu-lucu ya.
0: Iya.
1: Sampai itu kayak mau buangnya, ih sayang banget sih gitu kan.
0: Dan kalau ditanya itu buat apa? Nggak tahu gitu kan.
1: Atau mungkin kayak charger-charger lama gitu. Baju kuliah, masih ada nggak nih yang simpan baju kuliah nih?
0: Masih dong. Dapetinnya susah. Jaket kuning.
1: Iya sih, kebanggaan.
0: Ayo, siapa yang masih nyimpen jaket alma maternya?
1: Atau juga tiket konser nih. Ini kalau misalnya kalau masih bagus tuh bener-bener di sekarang tuh barang-barang langka ya.
0: Iya ya, bisa dijual gak sih?
1: Bisa aja kalau ada yang mau beli, ada yang mau bayarin gitu.
0: Kolektor barang antik gitu kan.
1: Padahal ini kan kayak udah bertahun-tahun gak dipake. Dan fenomena ini juga nunjukin kalau manusia tuh sering mengaitkan benda dengan kenangan.
0: Tentu saja.
1: Kayak handphone kardus ya, gue inget tuh handphone-handphone zaman dulu tuh kan ya sama aja sih kayak sekarang ya, kotak. Cuma lebih gede kan zaman dulu kan. Lebih gede dan ya gak tahu kenapa ya, mungkin isinya sama barangnya tuh benar-benar sama. Handphone zaman dulu kan juga
0: iya gede.
1: Tapi ya, emang ada yang kecil ya.
0: Nah, zaman dulu kan kalau kita mau klaim apa namanya? Apa sih asuransi apa garansi?
1: Garansi.
0: Nah, garansi itu kan harus dengan box-boxnya gitu dulu. Dan susah klaimnya kalau misalnya dia enggak pakai kardusnya gitu. Mungkin itu juga alasan kita masih nyimpan kardusnya itu ya.
1: Dan orang juga kalau mau ngejual lebih apa ya? Katanya sih harganya lebih naik kalau sama boxnya. Walaupun sama aja gua. Ada sampai dulu tuh gue inget ada yang ngejual, ada yang mau apa kayak beli boxnya, ada punya box ini nggak, punya box ini nggak, ada di rumah cuma nggak mau gue jual, cuma gara-gara itu nanti gue jual handphone harganya turun lagi kalau nggak sama box-boxnya.
0: Iya,
1: kayak istilahnya batangan ya, jual batangan dulu gitu kan.
0: Iya, disangkanya dari penada.
1: Nah, itu. Kalau bisa mengulang satu keputusan nih untuk kamu nih, semua orang pasti kan pernah mikir nih, coba dulu aku kayak belajar bahasa asing gitu, nah, ataupun menabung lebih awal, ataupun jaga kesehatan. Tapi kan penyesalan sebaiknya juga jadi pelajaran ya, bukan jadi beban. Pasti selalu ada sebuah kesempatan untuk kembali. Kalau lu nih, kalau pengen dulu, hal yang pengen lu lakuin apa nih?
0: Apa ya? Gue pengen kuliah ke luar negeri loh.
1: Kenapa?
0: Gak tahu, kayaknya itu aja apa? Kayaknya prestis aja gitu kuliah di luar negeri gitu. Ya gak sih?
1: Ini lagi rame nih. Tapi gak tahu ya. Kalau gue sih lebih, kalau dulu coba gue lebih serius kali ya.
0: Lebih serius belajar.
1: Nah, iya deh.
0: Atau serius apa lagi nih?
1: Ya, itu aja. Tapi mungkin itu ya. Kayak mungkin kayak barang-barang juga yang teknologi, coba dulu gue gak terlalu, ibaratnya gak terlalu FOMO, gak terlalu ngikutin teknologi. Ya mungkin bisa gue tabung lebih banyak gitu kan. Jadi kan kebiasaan sekarang gue lebih jadi suka orang yang nabung gitu.
0: Iya ya, iya lagi.
1: Ya, lu ngerasain gak sih kayak sekarang misalnya teknologi-teknologi ataupun barang-barang elektronik gitu kan, yang tiap berapa bulan itu ada
0: berubah aja, lagi, iya, berubah lagi.
1: Ada aja, padahal mah cuma beda-beda dikit. Tiba-tiba harganya juga beda gitu kan. Jadi mungkin itu sebuah kebiasaan yang bisa jadi apa ya, jadi kita untuk mengatur diri kita juga, jangan terlalu untuk ikutin ataupun terlalu update gitu kan.
0: Iya.
1: Dengan hal-hal teknologi, contohnya seperti itu sih. Kalau gue sih lebih ke situ kali ya. Atau mungkin Anda semua nih, kalau bisa mengulang satu keputusan, apa sih yang ingin kalian ubah? Coba deh di sharing sama kita di pagi hari ini, atau bisa juga untuk bergabung di akun live TikTok. Lo masih nyimpen gak nih barang-barang lama?
0: Masih.
1: Apa nih?
0: Apa aja? Apa ya? Oh, kayak itu. Gue inget dulu kita punya koper yang presiden. Tapi itu gue isi jadi mainan, tempat mainan Ludo, orang-orangan.
1: Anak tangga, oh, orang-orangan.
0: Iya. Gue dulu punya koleksi orang-orangan tuh banyak banget. Kita bikin apa? Tempat tidur itu dari kardus bekas rokok gitu. Terus kan ada apa ya? Pemisahnya separator rokok itu tuh yang kayak bentuknya kayak kursi-kursian itu. Itu kita bikin buat kursi-kursian. Kreatif ya, kreatif zaman ya, dulu anak-anak.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener ya, kreatif.
0: Gak
1: ya,
0: kayak sekarang loh.
1: Itu pun prosesnya mikir-mikir dulu kan. Iya. Ini cara bikin ininya gimana ya?
0: Iya, misalnya tapi kayak emang diajarin juga kan dari kakak-kakak kita terdahulu gitu. Oh, ini bisa toh jadi bangku. Oh, ini bisa toh jadi tempat tidur gitu kan.
1: Makanya enaknya zaman dulu tuh gitu. Kita ngumpul, ada orangnya, interaksi.
0: Iya.
1: Kalau sekarang kan ya bisa dari mana aja, dan pastinya juga harus ada kuota internetnya.
0: Iya, harus ada wifi. Gak ada wifi tantrum anak-anak zaman sekarang. Iya.
1: Atau mungkin kalian punya cerita apa nih, yuk gabungan sama kita di pagi hari ini.

0: Ada Robbie Williams dengan Feel menemani kita di jam 9 lewat 40 menit masih di spesial Morning Espresso. Ada Dika di sini.
1: Ada Restu.
0: Yes, menemani Anda tentunya dengan lagu dan informasi. Yang mau bergabung yuk mangga. Kita tunggu nih untuk interaksinya di pagi hari ini buat teman-teman semua tentang kabarnya sih teknologi semakin canggih, semakin praktis, tapi kenapa ya membuat kita lebih riweh gitu loh. Ya gabungan di pagi hari ini ya teman-teman. Oh no, kenapa tidak bisa ini? Tunggu ya. Oke. Gimana nih Restu untuk mungkin barang-barang yang masih ada. Nah, ini kayaknya ada Pak Indra nih yang bergabung di pagi hari ini. Kita angkat dulu yuk. Selamat pagi Pak Indra.
2: Selamat pagi Bro Dika dan Kak Restu. Selamat siaran tandeman.
0: Iya. Yeah.
2: Kak Restu, aku satu iya, batch lo sama kamu. Sama dirimu.
1: Oh iya. Bisa kah ini?
2: Ah, belum bisa. Saya terbentur sama jauh dekat 3,5. Punyanya Pemda Dika. Oh, bukan batch ya.
0: Enggak apa-apa Pak Indra. Pak Indra, kita punya topik nih. Gimana nih?
2: Iya. Yeah.
0: Kan teknologi sekarang makin praktis, tapi kenapa ya kita semakin canggih, semakin praktis tuh kayaknya semakin capek gitu. Atau Pak Indra punya kenangan-kenangan dengan memori barang-barang jadul?
1: Memori
0: barang
1: daun pisang, kok aku jadi ngalir?
0: Kan dulu kita lebih happy ya, bahagia banget kayaknya ya waktu kecil ya.
1: Iya, lebih sering ngumpul sama teman-teman ya. Mm-hmm.
2: Benar.
1: Gimana tuh Pak Indra?
2: Terlalu dekat, maksudnya gak dikit-dikit gadget freak gitu ya, jadi masih bisa. Nah, berarti samakan dulu aja. Kalau gulung kaset pita pakai jempol atau pakai pensil?
1: Pakai pulpen.
2: Oh, pulpen.
1: Pensil ya lebih itu ya.
2: Ah, iya enggak apa-apa.
0: Saya pakai telunjuk, Pak.
1: Sakit.
2: Masih muat.
1: Masih muat. Kalau zaman sekarang udah enggak muat.
0: Iya, lagi.
2: Saya barusan nyamain gen dulu. Oh, berarti gennya sama kalau udah ngomongin itu masih bisa berarti sama nih.
1: Masih.
2: Nah, terus kita kembali ke temanya adalah apa ya? Capek enggaknya gimana nih, Bro Dances? Dari sisi apanya? Kalau saya sih tahapan ngikut aja deh, terpaksa habis mau ngikut yang kayak dulu. Udah nggak ada, kecuali ada pilihan misalnya kayak gadget ya. Gadget kami di tahapan, kalau misalnya makan malam bersama, sudah lama ini gadget ditaruh dulu. Apapun mau company mau meledak besok, biarin aja. Karena udah ada asuransi, nggak masalah, biarin aja. Jadi kita beresin dulu. Sehingga nanti takutnya nyontoh, kalau itu papa mamanya masih boleh karena, oh penting ini kerjaan deh. Kan sama aja dia juga mau main game lagi atau mau ngejawab WA gitu kan.
0: Iya.
2: Itu sih bisa, Bro. Tapi kalau apalagi lebih yang fokus ke apa sih? Kalau yang kekinian jadi capek gitu itu apa ya?
0: Capek scroll.
1: Oh, scroll.
2: Nah, enggak. Bagian yang itu juga kalau eranya kemarin aku udah lama tidak urusan hoax ya. Bahkan aku tembak itu A1 enggak? Kalau enggak A1 coba tanya sama mainstream dulu media. Kalau media mainstreamnya baru aku colek lihat gitu. Berarti kan udah
0: berita,
2: A1 ya.
0: Oh, berita.
2: Nah, aman ya. Okay. Misalnya itu.
1: Prioritas.
2: Tapi kemudian
1: juga.
2: Itu bukan majalah yang udah ditutup ya, koran. Oh bukan. Aduh. Pada ketawa berarti ngerti ini ya.
1: Ngerti. Okay. Majalah yang disebut.
2: Ya, koran.
1: Koran.
2: Waduh, gue belum lahir nih kata Bro Dika. Sama, saya juga masih TK waktu itu. Tapi kemudian, apalagi ya, itu tadi, kalau itu aku enggak, terus scrolling juga enggak. Jadi tahapan.
1: Notifikasi yang enggak ada berhentinya itu, Pak.
0: Banyak notifikasi.
2: Saya sudah lagi latihan beberapa tahun ini untuk tidak kemakan sama nyebutnya apa? Algoritma ya.
0: Algoritma.
2: Karena nanti terkesan kalau kita klik itu kita dibawa ke momen yang itu terus. Saya nggak mau dong. Sorry ya.
0: Oke.
2: Okay. Lu yang kamu sebagai alat tools yang harus ngikutin saya dong, jangan saya kebawa sama dia gitu. Itu kan jadi saya juga nggak. Padahal aku termasuk yang senangnya sebenarnya. Mudah-mudahan bukan selalu berita yang jelek ya.
0: Yeah.
2: Sama

0: breaking news. Tapi okay, kan breaking news biasanya ada hal-hal yang kita bersedih ya.
1: Yeah.
0: Breaking news yang happy, apa namanya, HBD gitu agak jarang. Itu udah gak breaking news lagi, itu udah hari-hari ya. Mm-hmm. Setiap tanggal ada yang ulang tahun teman kita, ya kan. Tapi maksudnya itu, jadi kalau itu kan dialgoritmakan agak susah. Dia juga gak bisa nyandak sesuatu yang tiba-tiba kan.
1: Iya, iya.
0: Ya gak, itu yeah, contoh kasus aja. Jadi berusaha untuk gak ikutan itu. Kecuali ada yang nyolek, kemudian lu lihat dulu, ini ada updatean teman kita di WA Group yang sudah A1. Poin yang selalu saya kejar A1.
1: Biar gak,
0: jadi kalau yang ya, cuman baru kata-katanya, lu beresin dulu deh kata-katanya.
2: Wah.
0: Kan karena gini, teman kita, crowd kita juga ada yang seneng dengan saling begitu dulu gitu, saling digoreng dulu. Nah, saya nunggu matangnya aja deh, ibaratnya nih tempe menduan sama tahu, ngomongin pagi mumpung lagi itu ya sarapan.
2: Aduh,
0: atau
2: jadi pengen.
0: Ya, itu mendingan yang udah matang. Kalau yang lagi digoreng di itu di penggorengan silahkan. Yeah. Yang goreng pada seneng banyak. Saya tidak tipe kayak yang bukan gak menghargai proses. Untuk case ini saya tidak suka dengan yang masih berproses. Saya tunggu yang sudah A1-nya. Mm-hmm. Kecuali Bro Dika dalam media ada yang memang sudah A1-nya ya terbentuk begitu. Ya sudah, ini kan eranya. Okay. Saya gak mau dalam ya, itu nanti politis.
1: Yeah. Nah,
0: tapi kembali ke, saya suka agak main-main di pinggir jurang. Karena indah juga kadang-kadang main di pinggir jurang.
2: Ngeri Pak, ngeri.
0: Pakai selling.
1: Berarti Pak Indra,
0: apa aman.
1: Ya. Bikin melelahkan gak nih untuk teknologi ini?
0: Contoh apa sih, Bro Dika, atau sih yang
1: notifikasi-notifikasi atau scroll-scroll bagi Pak Indra
0: melakukan scroll udah enggak.
1: Udah enggak ya.
0: Tadi kan saya udah papasin sama algoritma.
1: Yeah.
0: Satu lagi, paling saya lagi ngejaga AI. Karena AI-nya kan sudah volume, tampang, apa sudah mirip. Bahkan baru kecolongan satu kata halo udah bisa dikloning. Nah, ini lagi jaga aja. Nah, tapi dan itu dibuat nyantai, Bro dan saya nggak dibilang, wah, kok saya jadi ngejagain bang itu, nggak, buat santai aja. Gue pikir gue ada clue lagi yang biar kata nih, yang mereka yang pada hoaxernya, bukan, para apa tuh,
1: buzzer,
0: yang bikinnya itu, sorry,
1: buzzer,
0: bukan buzzer, yang apa bikin AI-nya,
1: oh,
0: kan manusia juga. Nah, itu,
2: oh, yeah,
0: walaupun dengerin siaran pagi kita ini, gue juga punya clue. Jadi, ayo loh, kita main tegat-tegatan aja, gitu kan. Mm-hmm. Yang kasihan adalah perbuatan dia jadi korban, banyak korban gitu kan.
1: Okay.
0: Itu kita yang harus sadar diri untuk lebih hati-hati.
1: Yeah, yeah.
0: Ya kan, termasuk embanking kita, mohon maaf ya. Jadi
2: agak lebar.
0: Itu jangan sampai ke itu. Nah, jadi kalau biar nggak capek itu, Bro, nggak pertama nggak ngikutin, nggak kena kemakan algoritma. Kemudian juga bahwa sosmed adalah tools, bukan kita jadi mengkoreksi, menghamba sama itu gitu. Jadi nggak ketergantungan sama dia.
2: Terima kasih.
1: Oke. Okay.
0: Lagi belajar, saya juga lagi belajar, masih terus belajar dan menahan ego pribadi.
1: Nah, itu poinnya.
0: Itu ya.
1: Ego kita emosi harus pribadi, ditahan, harus dikendalikan ya, gitu ya Pak.
0: Bahwa
2: ditahan,
0: tidak apatis dan
2: ditahan,
0: tidak selalu harus selalu harus update. Iya, kita kan bukan makhluk di tengah hutan sendiri, ya kan? Iya dong. Tapi juga tidak berarti terus kita jadi bagian, kita juga bagian yang bukan tim watchdog. Ada juga kan memang yang bagian itu watchdog kan. Kita bukan, pekerjaan itu bukan bidang kita semua, profesinya itu ada yang macam-macam kan.
1: Oke. Okay.
0: Punya pekerjaan tersendiri.
1: Oke, okay, Pak Indra.
0: Sukses bro berdua.
1: Thank you ya. Terus, thank you.
0: Makasih banyak.
1: Yeah.
0: Tugas sampai tuntas.
1: Oke, okay, selamat beraktivitas juga untuk Pak Indra. Berarti ini Pak Indra tipikal orang yang dia tuh enggak mau diatur sama algoritma dan lagi berusaha untuk menahan-nahan nih kalau misalnya ada notifikasi-notifikasi, dan kalau ada updatean berita tuh dia timbang-timbang dulu nih.
2: Ya, selain itu juga ya Dika ya,
1: ya,
2: ada nih kebiasaan kecil yang mengubah hidup.
1: Oke.
2: Okay. Bisa kita, seringkali perubahan besar dimulai dari perubahan kecil, selain yang dibilang sama Pak Indra tadi kan ya.
1: Yes, betul.
2: Bisa juga kita bangun pagi, 15 menit lebih pagi gitu kan, biar nggak kecapean karena gara gadget ya. Terus minum air putih setelah bangun tidur. Terus tidak membuka HP selama 30 menit pertama tuh.
1: Kuat
2: penting gak? Tuh.
1: Kuat
2: gak? Enggak lagi kalau aku main game.
1: Asik gak kuat?
2: Iya. Bisa juga kita merapikan tempat tidur,
1: iya,
2: membaca 5 halaman buku tuh. Halaman buku ya. Bukan Facebook.
1: Bukan Facebook. Namanya emang book.
2: Iya, sama-sama book. Tapi ini halaman, ada halamannya gitu kan. Okay. Kemudian kita juga bisa jalan pagi, setiap sore gitu. Terus kebiasaan sederhana yang dilakukan terus-menerus akan memberikan dampak besar gitu.
1: Yes. Ada Pak Justus nih. Selamat pagi Morning Espresso. Saya masih koleksi ribuan perangko sampai saat ini dari Indonesia, bahkan yang dari luar negeri.
2: Pengen. Pak, kita barter, Pak.
1: Bisa barteran tuh sama
2: Restu. Tapi saya barter apa ya?
1: Perangko juga lah. Udah gak
2: ada. Udah gak ada barternya. Eh apa perangkonya.
1: Oke, kemudian ada siapa lagi nih di pagi hari ini? Oh, ada Yohana. Selamat pagi Kak Dika dan Kak Restu. Kalau aku sih mainan jadul favorit aku yang aku mainin adalah catur, congklak, dan bola bekel.
2: Wah, catur.
1: Seumuran nih sama kita.
2: Tapi, bisa main catur?
1: Bisa, gue bisa.
2: Asik.
1: Tapi kalau menangnya belum tentu.
2: Iya. Sama lagi.
1: Yang penting bisa dulu lah. Tapi mau apapun yang kita lakukan ya, mau teknologi atau enggak gitu kan, di tengah kesibukan, seringkali kita lupa juga kalau banyak hal kecil seperti yang udah Restu sampaikan tadi tuh layak untuk disyukuri. Masih bisa bangun pagi. Masih punya bersyukur. Keluarga. Masih diberi pekerjaan, masih sehat, masih bisa tertawa. Jadi rasa syukur ini terbukti membantu seseorang untuk lebih tenang menghadapi tekanan hidup. Ayo tunjuk tangan siapa yang lagi mengalami tekanan hidup.
2: Bersyukur, tertawalah sebelum tertawa itu bayar.
1: Gitu
2: sebelum
1: dia.
2: Tertawa itu dilarang, kita tertawa dulu.
1: Iya. Jadi mungkin gak semua yang kita inginkan bisa dimiliki hari ini, tapi selalu ada alasan untuk bersyukur atas apa yang udah kita miliki ya.
2: Betul, semoga obrolan kita pagi ini bisa mengingatkan kita untuk tidak hanya sibuk mengejar hidup, tapi juga menikmati setiap prosesnya.
1: Oke,
2: terima kasih untuk Heartliners yang udah berbagi cerita. Kemudian
1: sampai jumpa ya untuk teman-teman semua di program Morning Espresso nanti di hari Senin. Ada Dika dan Ragil pasti yang menemani Anda. Tetap semangat, tetap sehat, terus sebarkan kebaikan. Selamat beraktivitas semua. Saya Dika Ruan.
2: Saya Restu.
1: Kita pamit ini dari spesial Morning Espresso untuk edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Heartland Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Keluarga.
1: Bye-bye semuanya.
2: Bye.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayah ngacu mana sih? Suruh banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hei, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang sesuruh itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang.

Her runner sunyi tidak selalu berarti sendiri. Kadang ia hidup di dalam rumah yang penuh dengan orang. Rumah itu tidak kosong, ada orang di dalamnya. Tapi terasa sunyi, tidak ada pertengkaran, tidak ada suara keras, hanya kesibukan masing-masing. Sunyi bukan berarti damai, kadang sunyi berarti jarak yang tidak terlihat. Seorang anak lebih sering berbicara dengan layar daripada keluarganya sendiri. Seorang ayah lebih sering membawa pekerjaan pulang dalam pikirannya. Dan perlahan, rumah menjadi tempat tinggal, bukan tempat pulang.

Hardliner, malam hari sering menjadi waktu paling jujur buat hati orang tua. Saat rumah mulai tenang, pikiran justru semakin ramai. Memikirkan anak hari ini, memikirkan kebutuhan besok, memikirkan apakah keputusan yang diambil sudah cukup baik. Hati orang tua jarang benar-benar istirahat. Tidur pun sering sambil membawa rasa khawatir. Takut anak kecewa, takut anak salah jalan, takut tidak mampu memberi yang terbaik. Padahal, tidak semua kekhawatiran harus dijawab malam ini. Ada hal-hal yang cukup diserahkan pada waktu berdoa. Hardliner, kalau malam ini hatimu terasa penuh, tarik napas pelan saja. Kamu sudah berusaha semaksimalnya, dan itu sangat berarti. Hardline FM menemani hati orang tua yang terus berjuang.

0: Assalamu alaikum, this is your brother Raif, and I'd like to thank you for watching this video. Join me on Facebook, Twitter, and Instagram, and let me know what you think. For more awesome videos from Awakening Records, don't forget to subscribe. I just know it.
1: Hardliner, ada satu perasaan yang sering singgah di hati orang tua. Rasa bersalah. Merasa kurang waktu untuk anak. Merasa terlalu sering marah-marah. Merasa belum bisa memenuhi harapan mereka. Rasa bersalah itu jarang diucapkan, tapi sering disimpan. Menjadi beban yang dibawa diam-diam. Padahal anak tidak menuntut orang tua yang sempurna. Anak hanya butuh orang tua yang mau hadir dan mau memperbaiki diri. Hardliner, kalau hari ini Anda terasa belum maksimal, besok masih ada kesempatan. Karena cinta orang tua tidak diukur dari kesempurnaan, tapi dari usaha yang terus dilakukan. Hardline FM menemani hati orang tua yang terus berjuang.

Hardliner, banyak orang tua hidup dengan satu ketakutan yang sama. Takut gagal, takut salah mendidik, takut anak tumbuh dengan luka, takut masa depan anak tidak seindah harapannya. Hardliner, ketakutan itu wajar. Karena menjadi orang tua tidak pernah disertai buku panduan yang pasti. Tapi yang terpenting, bukan tidak pernah salah, melainkan mau belajar dan mau memperbaiki. Setiap orang tua bertumbuh bersama anaknya, dan setiap langkah kecil yang penuh cinta selalu berarti. Heartline FM menemani hati orang tua yang terus berjuang.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through your voice.

0: Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom saudara pendengar,
2: 听众朋友, 平安.
1: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
2: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
1: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
2: 假如您在信仰方面有任何疑问,
1: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.com.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Partner, pernahkah kita menyadari bahwa keluarga adalah sekolah pertama dalam kehidupan? Sebelum mengenal guru di sekolah, teman di lingkungan atau rekan kerja di tempat kerja, kita lebih dulu belajar di rumah. Di sanalah kita mengenal arti kasih sayang, kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Rumah memang tidak selalu sempurna. Terkadang ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bahkan pertengkaran kecil. Namun justru melalui proses inilah setiap anggota keluarga belajar saling memahami dan saling menguatkan. Keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memilih untuk tetap bersama dalam menghadapi setiap tantangan, saling mendengarkan, saling memaafkan, dan saling mendukung dalam keadaan apapun. Kesibukan seringkali membuat kita lupa memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Padahal, perhatian sederhana seperti menyapa, menanyakan kabar, makan bersama, atau mengucapkan terima kasih dapat membuat suasana rumah menjadi lebih hangat. Ingatlah, anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Ketika mereka tumbuh di tengah keluarga yang penuh kasih sayang, mereka pun akan belajar menyebarkan kasih sayang kepada orang lain.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Aku yang lemah tanpamu.
2: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
2: Mana bisa.
3: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
2: Hah? Beneran gak nih? Terus.
3: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
2: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
3: Acu.

Heartliner tidak ada keluarga yang benar-benar bebas dari kesalahan. Kadang orang tua keliru mengambil keputusan, anak melakukan kesalahan, atau pasangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Semua ini adalah bagian dari proses kehidupan. Memaafkan bukan berarti melupakan begitu saja, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kemarahan menguasai hati. Dengan memaafkan, kita memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan membuka lembaran baru yang lebih baik. Mengucapkan maafkan saya memang tidak selalu mudah, namun justru kalimat sederhana ini dapat menyembuhkan luka yang mungkin telah lama tersimpan. Heartliner, memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai.

0: Heartliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice. Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Keluarga yang kuat dimulai dari anak yang dicintai. Di sini saja, tetap di Heartline Radio.

Herlaner, banyak orang berpikir membahagiakan keluarga harus dengan liburan mewah atau hadiah mahal. Padahal yang paling dirindukan keluarga seringkali adalah kehadiran kita. Makan malam bersama tanpa gangguan telepon genggam, berjalan santai di sore hari, menemani anak belajar atau sekedar menikmati secangkir teh sambil berbincang dapat menjadi momen yang sangat berharga. Quality time bukan diukur dari lamanya waktu, melainkan dari perhatian yang kita berikan. 15 menit dengan fokus penuh jauh lebih berarti daripada berjam-jam bersama namun masing-masing sibuk dengan gawainya. Kebersamaan seperti inilah yang akan menjadi kenangan indah bagi setiap anggota keluarga hingga bertahun-tahun kemudian.

Horas Bangso Bata. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.com.

Hurt Runner, tidak sedikit persoalan dalam keluarga muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, namun karena kurangnya komunikasi. Kesibukan bekerja, sekolah, maupun aktivitas sehari-hari sering membuat anggota keluarga jarang berbincang dari hati ke hati. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, yang lebih penting adalah mendengarkan. Ketika pasangan yang sedang bercerita, dengarkan tanpa menyela. Ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya, berikan perhatian penuh. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai. Biasakan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk saling bertanya, "Bagaimana harimu?" Pertanyaan sederhana ini dapat membuka ruang untuk berbagi cerita, tawa, bahkan solusi atas masalah yang dihadapi. Hindari berbicara dengan emosi yang tinggi. Kata-kata yang diucapkan saat marah seringkali meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Sebaliknya, gunakan kalimat yang lembut dan penuh rasa hormat.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Hidup ini adalah kompetisi. Sejak Anda dilahirkan, itu sudah berkompetisi loh. Ah, yang benar Pak. Benar, coba Anda pikirkan pada saat Anda bisa dilahirkan, itu adalah berkat sperma ayah Anda yang menang dan menembus sel telur ibu Anda. Bayangkan, dari ratusan ribu sel sperma ayahmu, kok hanya satu yang tembus dan menang? Pernah kebayang nggak betapa ketat dan kerasnya saat persaingan untuk saling menembus sel telur sang ibu Anda? Nah, begitu juga saat kita dewasa. Kita kembali berkompetisi dalam rumah tangga orang tua kita. Lalu kita bekerja dan berbisnis pun itu juga berkompetisi. Kompetisi adalah sesuatu yang lumrah dan lazim dalam kehidupan manusia. Bisnis adalah kompetisi. Di semua industri manapun, pasti punya saingan. Bisnis kita bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar kita. Dan untuk bisa menjadi nomor satu dalam market share industri kita, harus berjuang keras untuk bisa membuat merek kita menjadi top of mind, alias selalu berada di dalam benak pelanggan kita. Apa mindset yang bisa kita butuhkan agar selalu bisa menang dalam berkompetisi itu? Pertama, adalah mindset untuk berpikir jangka panjang. Banyak orang bisa menjalankan bisnis, tetapi tidak banyak orang yang bisa berpikir secara strategis untuk jangka panjang. Bisnis Anda harus punya strategi jangka panjang. Coba lihat perusahaan-perusahaan konglomerat. Pemilik perusahaan sudah pasti berpikir dalam jangka panjang. Jika ingin perusahaan Anda besar, maka pola pikir Anda harus besar pula. Dan dalam jangka waktu yang panjang pun. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Heartline
2: FM. This is Heartline Radio, your fan station.
3: Walaupun ku tak dapat.
4: Halo, kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
5: Dengarkan lagu miliki makna
6: di 100,6 FM Heartline Radio.
4: Your family.

0: 100.6 Heartline FM, your family station. Halo Heartliner.
1: Hai. Selamat siang. Akhirnya ya mendengarkan suara ini kembali.
0: Suara siapakah itu?
1: Hey, siapa dia? Iya.
0: Bolehkah aku melihat sari wajahmu? Sari wajah benar kan? AI siapa dia?
1: Kok jadi AI Chandra?
0: Halo Krin, apa kabar?
1: Halo, apa kabar Chandra? Coba gimana kabarnya ini?
0: Puji Tuhan, saya sampai saat ini masih baik-baik aja. Dan memang beberapa akhir ini kita agak sibuk. Cie, sibuk.
1: Si paling sibuk.
0: So sibuk banget kayaknya. Enggak, memang kita ada beberapa event di luar ya Krin. Jadi karena memang melibatkan Obi Fan. So gue sama Daniel harus melanglang buana di luar sana.
1: Benar banget.
0: Dari pagi sampai malam, pagi lagi, malam lagi, sampai ketemu.
1: Menjiwai sekali ya sebenarnya. Karena bukan menjiwai, emang jiwanya yang suka melanglang buana itu.
0: Siapa tuh?
1: Kalian berdua kan?
0: Kenceng banget sih ini ya?
1: Iya kenceng banget, dikecilin aja lagi.
0: Udah belum? Okay. Oh, ini berapa? Tiga ya?
1: Iya, tiga. Dua.
0: Aman.
1: Okay. Aman.
0: Kita mau menyapa Heartliner siang hari ini. Apa kabar semua Heartliner? Wow. Yes. Belum apa-apa, tadi gue udah bilang. Belum mulai nih, programnya yang udah masuk di TikTok udah rame banget.
1: Jangan gitu
0: ini
1: dong.
0: Ini kayaknya Octrin Lovers. Kenceng banget sih.
1: Gitu dong. Gimiknya jangan kebanyakan.
0: Jangan ya.
1: Kebanyakan. Iya, jangan ya. Jangan.
0: Kalau kebanyakan nanti gumo ya.
1: Iya, gumo.
0: Bagaimana kabarnya Heartliners yang hari ini? Wow, senang sekali saya Chandra dan juga Octrin bisa menemani kalian dalam Heartline Song Request tahun 2000-an.
1: Yes.
0: Di hari Jumat, udah gak berasa. Perasaan gue baru Jumat kemarin.
1: Iya, memang gak berasa karena cuma satu kali kan lu.
0: Iya sih. Sekarang Jumat lagi ya?
1: Jumat
0: kemarin
1: lagi.
0: Kan gue ke itu, Idol.
1: Oh iya benar.
0: Kan pada rame tuh kemarin ada fansnya Vanessa, terus Rio. Pokoknya kemarin di sini rame banget Octrin.
1: Ada 8 orang ya?
0: Justru Octrin yang gak ada.
1: Iya, justru aku yang
0: itu heboh banget.
1: Heboh banget ya.
0: Jadi finalis Idol itu pada main ke sini, mereka ngobrol sama kita Octrin, mereka lihat studio kita. Terus kita lihat studio dia. Enggak ya. Dia aja lah studio kita.
1: Kejauhan, dia aja yang datang.
0: Iya, mereka ngobrol kemarin Octrinnya gak ada. Ya akhirnya, tapi keseruan kita itu memang nggak cukup sampai hari ini juga. Itu akan berlanjut terus di media sosial. Mungkin next mereka akan datang lagi ya.
1: Iya, sebenarnya kita jadi berharapnya begitu.
0: Mungkin next Idol juga akan datang ke sini. Jadi pantengin terus Heartline Request dari jam 1 sampai jam 3 sore bersama Chandra dan Octrin.
1: Yes.
0: Kadang-kadang
1: Chandranya hilang. Kadang-kadang Octrinnya juga hilang.
0: Kadang-kadang Octrinnya pun menghilang ditelan bumi.
1: Jangan dong.
0: Octrin pun menghilang ditelan waktu. Iya dong.
1: Karena waktunya nggak ada kan ya.
0: Nggak siaran sekian jam ditelan waktu kan.
1: Iya sih, aduh.
0: Harusnya waktunya Octrin di sini, tapi Octrin nggak ada.
1: Benar.
0: Harusnya Octrin ada, waktunya nggak ada.
1: Loh.
0: Yang penting waktunya.
1: Yang penting waktunya. Tunjukin di kamera dong.
0: Yang penting waktunya. Oke guys, seperti biasa lagu tahun 2000-an, aduh kenceng banget ya. Lagu tahun 2000-an, Barat Indonesia, 2001 ke atas ya. Sampai 2025 kita bakal puterin, bakal nemenin hari-hari kalian. Siap gak hari ini menghadapi kenyataan?
1: Harusnya siap dong.
0: Siap dong.
1: Masa mau lari dari kenyataan?
0: Gak mungkin.
1: Yang penting
0: kita tetap terus berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Itu pasti akan membuat kita kuat.
1: Yes.
0: Buat kalian semua yang lagi hari ini berbeban berat. Gue mau ngapain sih sebenarnya?
1: Memang kalau bapak
0: buat buat Heartliner yang hari ini mungkin sedang down. Down, let me down. Mungkin hari ini juga lagi murung. Hari ini lagi sedih. Hari ini lagi kecewa. Hari ini lagi marah. Lepaskan semua itu, karena Chandra dan Octrin siap menghibur kalian semua.
1: Iya, tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: dong,
1: untuk
0: pastinya.
1: Heartliner yang sedang mendengarkan kita di streaming di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati ya, langsung saja request lagu kamu menghubungi di line WhatsApp di 0819269000, atau yang ingin melihat udah kangen nih wajahnya Chandra, langsung saja bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM.
0: Oke, dan udah banyak banget yang gabung Octrin ya.
1: Yes.
0: Ada Roy Dumplak ya di live TikTok kita besok malam. Dia info tentang bola nih. Besok malam Indonesia All Star versus Aston Villa. 1930 Stadion GBK Jakarta. Selanjutnya ya, okay. Agustus lainnya ada AC Milan dan Chelsea. Wow, ini masih ini penggemar okay. bola nih.
1: Ini penggemar bola.
0: Bola gak banget
1: hanya,
0: ya.
1: Gak hanya yang tingkat nasional, internasional pun kemarin iya. yang Pildun dia update banget gitu. Update loh, ya. Update.
0: Namun sayangnya hari ini kita tidak mengomentari tentang bola karena kita request. Kita request lagu. Jadi boleh Redumplak mau request lagu sekalian kirim-kirimnya buat siapa?
1: Yes.
0: Lagunya buat siapa? Kita akan baca dulu yang sudah bergabung di WhatsApp. Iya, sudah ada yang request nih Oktrin nih. Iya. Sepertinya requestnya dari jam 7 semalam.
1: Jangan dong, jangan gitu kejauhan dong. Ya? Berarti lagunya beda tuh. Bukan lagunya kita tuh.
0: Cara. Bukan lagu kita ya. Ada kita langsung sapa Oktrin ya, yang di line WhatsApp kita di 0819-2699 ada Kak Yohana Rumagit.
1: Halo.
0: Di Petukangan Jakarta Selatan. Seperti biasa. Selamat siang Kak Yohana, apa kabar?
1: Selamat siang.
0: Mau request lagu dari Lila, judulnya Magic.
1: Magic, oke. Okay.
0: Gimana lagunya?
1: Semua yang kau lakukan, it's magic.
0: Ya, oke. Okay. Cukup, jangan banyak-banyak.
1: Ya, jangan banyak-banyak. Nanti, ya itulah.
0: Ya, itulah pokoknya lah.
1: Kita
0: dengerin aja pokoknya ya.
1: Kita dengerin aja
0: lah. Lagu ini dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Dan tidak lupa juga buat Bu Iren Kristiana yang hari ini berulang tahun. Wow, selamat ulang tahun Bu Iren Kristiana. Semua yang kau lakukan.
1: Lagu ulang tahun.
0: Oh salah ya.
1: Gimana?
0: Nanti kalau gitu buat Ibu Iren khusus kita kasih lagu ulang tahun okay. dong hari ini ya. Yang yes. lagi berulang tahun Bu Iren Kristiana, semoga berbahagia selalu, sehat yes. selalu, bersuka cita selalu, yes. bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan ucapannya sama sebenarnya. Semoga banyak umur, sehat selalu, setia kepada Tuhan dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Ngapain gua ngucapin ya kalau sama
1: kan
0: di sini?
1: Beda. Walaupun iya.
0: Ini dari Chandra dan Doktrin ya untuk Ibu Iren Kristina. Tadi udah ucapannya. Semoga ya. Ibu Iren lagi dengerin siang hari ini.
1: Iya,
0: tapi kayaknya dengerin deh.
1: Pasti dengerin karena
0: biasanya memang selalu enggak bakal enggak pernah ketinggalan ya.
1: Enggak pernah ketinggalan pasti.
0: Oke, buat para kru Heartline selamat bertugas sampai tuntas. Happy Friday and God bless us always.
1: Oke, okay, terima kasih. Lila,
0: Magic.
1: Oke. Okay.
0: Next ada Ibu. Ah, ini dia.
1: Ini panjang umur ya, panjang
0: umurnya,
1: umur.
0: Panjang umurnya Ibu Irennya Kristiana. Apa ibu. Sih? Heartline request sama siapa? Chandra dan Doktrin. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Noah. Sendiri lagu, sendiri lagi. Kenapa? Kan lagi ulang tahun hari ini. Ya. Ibu Iren ini kan, benar?
1: Iya, benar.
0: Ibu Iren yang ulang tahun ya. Lagunya Noah sendiri lagi.
1: Ada
0: aduh,
1: apa tuh? Kenapa
0: padahal
1: sendiri
0: lagi? Lagi ulang tahun, lagi berbahagia, bertambah usia, bertambah sukacita, jangan sendiri dong. Kumpul-kumpul dong sama keluarga apa, ya kan? Apalagi apa, momen
1: ulang tahun.
0: Momen ulang tahun.
1: Apa lagunya mau diganti judulnya jadi Rame-rame lagi?
0: Rame-rame lagi dari Noah. Nanti Bu Iren kita kasih lagu dong sama ulang tahun ya kan? Lagu spesial ulang tahun untuk Ibu Iren. Oke, langsung lagi. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Agus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rinca, Omayati, Pak Toto, Pak Emmanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semuanya teman di grup GGA. Dan salamnya spesial Mas Chandra dan Mbak Oktrin, serta kru penyiar Heartland. Semoga sehat semuanya. Terima kasih Mas Chandra dan Mbak Oktrin.
1: Oke, terima kasih kembali Ibu Iren. Selamat ulang tahun
0: sekali
1: lagi ya.
0: Selamat ulang tahun ya, selamat berbahagia. Ada lagi Ibu Rita Mutiara, sudah bergabung di line WhatsApp kita. Selamat siang Heartland dan Yaski. Selamat siang Oktrin dan Deta.
1: Siapa itu? Desta, yang kemarin menemani aku dua hari bertuturuh.
0: Oh Desta ya? Deta Pak Mas Chandra.
1: Enggak ada Destanya.
0: Tolong
1: Oktrin
0: bacain. Desanya nggak ada Bu Rita Mutiara. Nah hari ini nggak ada Desta, adanya Chandra. Tapi benar Chandranya ada.
1: Iya Chandranya
0: cuma
1: ada.
0: Kita berdua nggak bertiga.
1: Iya apa
0: ada yang kelihatan satu lagi nggak?
1: Nggak
0: ada ya.
1: Nggak ya. Jangan
0: fix
1: gitu,
0: berdua ya.
1: Fix berdua doang.
0: Mau request lagu Burung Camar Vina Panduwinata. Kayaknya lagu lama
1: iya.
0: deh. Burung Camar nggak 2000-an ya?
1: Kayaknya bukan
0: sepertinya
1: 2000-an.
0: Ya. Tapi ntar kita cek
1: kita
0: lagi.
1: Cek dulu,
0: sepertinya
1: kita
0: tahun 90-an ya. Oke, okay. Nanti kalau memang gak ada kita ganti ya Ibu Rita Mutiara. Dan kirim untuk GGA dan Mbak Sari, Mbak Versi, Ragilzi, Bang Dika Arwan, Kokom Botsu, Bu Yohana, Om Sigit, Pak Doni, dan semua pendengar setia Heartline dimanapun berada. Untuk Oktrin dan Mas Chandra, selamat tugas sampai tuntas. Tuhan berkati. HBD Ibu Iren, panjang umur, sehat selalu. Oke, okay, Bu Rita, lagunya kalau memang Burung Camar dari Vina Panduwinatanya di 90-an, di bawah 2000 kita ganti nggak apa-apa ya, atau mungkin boleh di WA lagi minta ganti lagunya.
1: Iya, mungkin ada pilihan lagu lain ya yang mau di request.
0: Betul. Oke, Oktrin sambil nunggu nih yang mau request di line WhatsApp kita, kemudian di live TikTok kita. Tadi kita akan puterin dulu satu lagu yang tadi udah di request sama Ibu Kak Yohana Rumagit.
1: Ya.
0: Lila.
1: Dengan Magic.

0: Frontliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.
0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin dan juga Chandra tentunya. Masih di program kesayangan Anda, Heartline Request, yang akan menemani Anda nih, Heartliner, hingga pukul 3 sore nanti. Apa pukul berapa nih, Chandra?
2: Maunya sih sampai pukul 6. Tapi ada CS.
0: Iya, ada CS.
2: 3 ada, sampai 5.
0: Iya, apa habis itu 5 ke 6 balik lagi kita?
2: 5 ke 6 kita balik lagi. Hah? Yang pasti,
0: iya.
2: Pantangin terus okay. Sampai jam 3. Lagunya kece-kece banget.
0: Iya dong.
2: Vibes-nya juga semuanya bahagia selalu. Vibes-nya tuh bikin kita semangat.
0: Iya.
2: Walaupun judulnya tadi ada yang sendiri lagi.
0: Iya, ada sendiri lagi, nggak apa-apa. Itu sebenarnya tergantung sama hardliner yang request. Kadang kan lagunya ungkapan isi hatinya.
2: Betul.
0: Atau memang lagi pengen denger lagu yang mellow-mellow.
2: Iya. Atau mungkin ada juga di antara hardliner yang lagi satu frekuensi dengan yang lain. Oh, sama nih, kayaknya gue banget nih.
0: Aha, betul.
2: Iya kan?
0: Iya.
2: Gak lagi galau, gue banget nih.
0: Gue banget nih.
2: Lagi happy, gue banget nih.
0: Kok tahu gitu?
2: Iya.
0: Kok sama?
2: Loh,
0: gitu.
2: Kok gitu ya kan?
0: Lo. Jadi kebanyakan lo-nya.
2: Kita tadi udah kita siapin belum sih lagu-lagunya? Tunggu. Tadi
0: ya. Halo Chandra.
2: Gurita tadi kan lagunya kan enggak ada.
0: Maksudnya
2: lagunya lewat dari 2000-an.
0: Iya, itu tahun 85 ternyata ya, Burung Camar
2: iya.
0: Itu. Terlalu jauh.
2: Gua juga belum lahir 85.
0: Oh ya, yakin Anda.
2: Oke, terus berarti ini ada yang request lagi di WhatsApp, kita bacain dulu ya, Oktrin,
0: yes.
2: Ya. Ada Mbak Sari, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Bung Chandra dan Kak Oktrin. Tetap
0: selamat
2: semangat.
0: Siang.
2: Selamat siang. Selamat bertugas, Bro and Sis. Woi. Oke, Bro, what's up, Bro? Yo, Bro.
0: Oke.
2: Okay. Sukses ini, mau request lagu Awas Nanti Jatuh Cinta.
0: Oke.
2: Armada.
0: Okay.
2: Atau Sorry Seems to Be the Hardest Word by Elton John. Wow. Ini lagunya kelamaan. Ada Sorry Seems to Be Sorry Seems to Be the Way kalau ini. Sorry, ini Sorry Seems to Be the Hardest Word. Harusnya yang nyanyi blue ya. Itu sih masih 2000-an ya.
0: Nanti kita cek dulu ya.
2: Tapi gak apa-apa, kita pilih yang atas, Awas Nanti Jatuh Cinta.
0: Iya.
2: Dan yang mana?
0: Kita cari yang aman-aman aja
2: aman
0: gitu
2: aman
0: ya.
2: Aja.
0: Dan yang udah pasti tahun 2000-an.
2: Betul. Gitu. Salam buat semua pendengar setia Heartline Request dan semua kru yang bertugas. Semoga terhibur dan happy semuanya. Buat yang seseorang jauh di mata, dekat di hati. Mbak Sari, ayo.
0: Siapa
2: tuh?
0: Hey, balik lagi. Siapa
2: dia? Seorang yang jauh di mata, dekat di hati.
0: Hey, siapa dia? Sheila.
2: Terima kasih buat host yang bertugas, Bung Chandra dan Kak Oktrin. God bless. God bless bye. Apa sih bye? God bless bye. Gak apa-apa, gue bacain ya. Nanti kalau gak gue bacain ada yang kurang, gue dikomplain. Karena tulisnya yang bye.
0: B-A-I-E. Oh gitu.
2: God bless bye. Ramai bener kalau ada Bung Chandra. Kemana aja bro, lo bolos terus ye. Aduh gue bolos. Enggak, bukannya bolos. Ada memang tugas di lain yang menyangkut dengan Obi Fan. Jadi mau gak mau ya.
0: Padahal memang mau aja.
2: Hai Debu Iren, wish you all the best, God bless you, sukses selalu, sukses selalu, Sari Jakarta Selatan.
0: Oke.
2: Mbak Sari ngetiknya yang baca bingung. Tadi itu God bless Baai. Baai itu bahasa mana? Oke, Mbak Sari, kita puter nanti lagunya. Awas Nanti Jatuh Cinta. Selamat siang, selamat berbahagia selalu. Tapi kenapa harus seorang yang jauh di mata, dekat di hati? Emangnya
0: lagi LDR.
2: LDR ya.
0: Gitu. Kan enggak semuanya hubungan jarak dekat ya.
2: Kalau jauh tuh emang enggak enak.
0: Emang enggak enak.
2: Yang gua bingung itu, yang gua worry kalau jauh-jauh itu.
0: Apa tuh?
2: Tiket pesawatnya mahal.
3: Yang penting kan effortnya.
2: Oke, satu lagi, ada lagi nih.
3: Ada siapa tuh?
2: Yang request di WhatsApp kita ada Yusmento.
3: Iya.
2: Request lagu dong, Dewa. Request lagu Dewa dong. Cuman judulnya Cintakan Membawamu Kembali ke Mentawai. Buat Oktrin katanya dari Yusmanto.
3: Jangan gitu, aku aja belum kembali ke Mentawai. Gimana dong?
2: Kayak mananya belum balik,
3: aku
2: kan?
3: Udah balik, iya.
2: Buat Chandra, Cintakan Membawamu Kembali ke Heartland. Oh, aku memang sudah kembali ke Heartland, Om Yusmanto. Terima kasih. Oh, buat gitu. Om Yusmanto juga, Cintakan Membawamu Kembali ke Heartland nanti sebelum jam 5.
3: Apa ini lagu sebenarnya nyuruh aku pergi apa gimana nih?
2: Makanya nih. Kok Cintakan Membawamu Kembali ke Mentawai? Iya. Emang enggak ikhlas kalau Oktrin masih di sini?
3: Iya, kayaknya sih gitu ya. Ya udah deh, bentar lagi deh aku
2: balik. Biasanya gini, Doa itu kebalikannya.
3: Jangan gitu dong.
2: Dia maunya Oktrin cepat kembali ke Mentawai, tapi sebenarnya maunya Oktrin tetap di sini.
3: Tetap di sini gitu ya.
2: Biasanya
3: gitu. Iya. Tapi ya isi hati balik lagi, siapa yang tahu.
2: Betul. Ya kan? Masih ada nih, terus buat tim legal. Legal yang urus akta Radio Network, tetap semangat. Lagi ngurus akte. Buat ya kalian gitu semua ya di sana, semoga urusannya lancar-lancar aja dan dipermudahkan, dan tetap safety driving ya. Pulang sebelum jam 5 nanti cari sama mama papa. Oke, ada Pak Wardiono di Cengklong sudah bergabung di line WhatsApp kita.
3: Halo Pak.
2: Shalom,
3: Wardiono.
2: Selamat siang Bung Chandra dan Oktrin. Saya Wardiono dari Cengklong, mau request lagu judulnya Ruang Rindu dari Leto, dan salam-salamnya untuk Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Om Ayati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, dan juga untuk seluruh pendengar serta pecinta Heartland Request, semoga terhibur dengan lagunya. Dan juga buat Bung Chandra dan rekan-rekan, selamat bertugas juga Mbak Oktrin. Salam sehat. Oh, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. God bless you.
3: Oke.
2: Terima kasih untuk Pak Wardiono di Cengklong. Lagunya menyusul, kita akan segera luncurkan ke ruang dengar Anda di siang hari.
3: Iya, benar sekali.
2: Ada lagi? Banyak banget.
3: Iya, ada siapa?
2: Sepertinya ada, masih ada beberapa WhatsApp lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 866 WhatsApp lagi yang harus kita baca sampai nanti jam 8 malam.
3: Iya, kayaknya ini sampai 2 tahun ya.
2: Jangan dong, kelamaan.
3: Jangan dong, kelamaan. Gak pulang-pulang aku.
2: Nanti
3: kan.
2: Nanti gak kembali kau ke Mentawai.
3: Itu dia.
2: Ibu Titi, selamat siang Bu Titi. Selamat siang Heartline. Bisa request lagu-lagu Kumpul Bocah, tapi yang nyanyinya Delon, ada enggak? Coba kita cari ya.
3: Emang Kumpul Bocah itu ada beberapa versi ya. Tapi kalau
2: ini yang versinya Delon
3: versi
2: kayaknya.
3: Versi aslinya itu bukan tahun 2000-an.
2: Masih Vina juga gak sih Kumpul Bocah, bukan ya?
3: Iya benar, Vina itu bukan tahun 2000-an
2: ya. Gitu. Terakhir sih gue dengar kita cuma kumpul-kumpul di warung kopi.
3: Iya.
2: Gak ada bocahnya.
3: Gak ada bocahnya karena udah pada enggak bocah lagi.
2: Udah gede ya. Untuk semua pendengar setia Heartline, untuk Chandra dan Oktrin, selamat bertugas. God bless dari Titi di Tangerang. Terima kasih
3: Bu Titi.
2: Bu Titi yang ada di Tangerang ya. Kumpul Bocah. Terus yang ada di tunggu, ada lagi nih.
3: Wow.
2: Mas Hari, sudah jangan diperpanjang, Bro. Aduh, ramai benar kayak pasar. Oke, memang kita abis ini mau ke pasar modern. Oke, Mas Hari, siap lagunya. Thank you. Kata, dikirimin gorengan nih kita sama Mas Hari. Gorengan sama kopi. Makasih.
3: Oke, ditunggu ya.
2: Berupa gambar.
3: Oke.
2: Oke, yang di TikTok, Oktrin, silakan disapa-sapa.
3: Yang di TikTok tadi bergabung ada Om Ayati, sudah ya lagunya tadi. Lalu ada Kak Ahmad Fauzi. Selamat siang Kak Ahmad, katanya request lagu buat orang yang ditinggalin gara-gara tidak memenuhi ekspektasi orang tua pasangannya dong. Waduh, kita malah dikasih PR ini, Chandra. Ada apa ini?
2: Ada apa kah rupanya? Untuk seseorang yang apa tadi?
3: Untuk seseorang yang ditinggalin gara-gara tidak memenuhi ekspektasi orang tua pasangannya.
2: Ini kayaknya curcol di dia nih.
3: Kayaknya curcol. Kayak dia enggak dapat restu gitu. Iya. Melawan restu kah? Enggak ya.
2: Boleh dibilang mungkin lagunya untuk diri sendiri kali ya.
3: Iya, untuk diri sendiri ya sebenarnya. Sebenarnya buat orang itu orangnya ya dia gitu
2: iya,
3: ya.
2: Untuk menghibur hati.
3: Oke, nanti kita carikan deh khusus untuk Kak Ahmad Fauzi ya.
2: Iya,
3: tetap
2: betul.
3: Semangat ya Kak kalau memang orangnya itu kamu ya.
2: Sorry, yang untuk Ibu Titi, Kumpul Bocah Delon gak ada, tapi kita ambil yang dari Malik and the Essential aja ya, sama-sama Kumpul Bocah kok.
3: Okay.
2: Masih sama-sama bocah semua mereka, gak apa-apa. Terus siapa ya. Lagi?
3: Udah kayaknya yang di TikTok itu udah? Saja ya.
2: Dalam mana parang gue lagi ngetik juga.
3: Oh, ada Mbak Sari juga bergabung nih. Jadi Mbak Sari selain di line WhatsApp juga bergabung bersama dengan kita di live TikTok. Jadi dia dua-dua tuh dengerin kita di streaming, dengerin juga di emang, live TikTok karena pengen lihat wajah
2: emang
3: kita berdua.
2: Mbak Sari,
3: nih.
2: Iya, emang Mbak Sari itu di mana-mana ada ya. dan kirim-kirimnya juga komplit.
3: Iya, komplit dong untuk siapa aja.
2: Ada di TikTok juga join
3: bahkan
2: kemudian.
3: Setiap kalau misalnya request lagu selalu kasih pilihan lain gitu.
2: Iya, jadi memang safety banget.
3: Iya, safety banget. Mengantisipasi kalau enggak ada ini ada ada cadangannya.
2: Kalau enggak ada lagu ini ada lagu cadangan.
3: Iya.
2: Yes. Safety banget. Ha-ha. Siapa lagi?
3: Udah nih, ada siapa lagi yang di situ boleh langsung diputarin aja nih lagu-lagunya.
2: Oke, okay, sambil wow, kita mau berita 30 dulu nih sebenarnya ya. Kalau gitu langsung aja Ruang Rindu dari Leto.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan dari Kejaksaan Agung dalam dugaan TPPU. BNPB mencatat 42 bencana dalam satu hari, karhutla dan kekeringan mendominasi. Perjuangan Janis Chen terhenti di babak 16 besar WTA 500 Mubadala DC Open. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindakan pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah bersama pengacara Don Rito. Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 7 perusahaan yang diduga menggunakan jasa hukum untuk pengurusan perkara di lingkungan Jampitsus pada saat Febri masih menjabat. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengungkap dugaan aliran dana dan keterlibatan berbagai pihak dalam perkara yang tengah diselidiki. Jampitsus Rudi Margono menjelaskan pemeriksaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawas atau Jamwas Rudi Margono menjelaskan pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut telah berkaitan dengan penanganan perkara korupsi PT A Sabri dan PT Jiwasraya. Menurutnya, penyidik berupaya menelusuri dugaan peran Don Rito dalam memanfaatkan profesinya sebagai advokat untuk mengurus perkara di lingkungan Kejaksaan Agung ketika Febri Adriansyah masih memimpin Jampitsus. Hingga kini, tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi guna memperkuat alat bukti dan mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana pencucian uang yang sedang ditangani.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, BNPB melaporkan terjadi peningkatan jumlah bencana di berbagai daerah pada penghujung Juli. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir, tercatat sebanyak 42 kejadian bencana di Indonesia dengan 36 diantaranya menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan menjadi jenis bencana yang paling banyak terjadi seiring memuncaknya musim kemarau di sejumlah wilayah tanah air. Meski demikian, petugas berhasil mengendalikan dua titik karhutla yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Papua Barat Daya. Sementara itu, kekeringan yang melanda Gorontalo memaksa ribuan warga bergantung pada distribusi bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, kebakaran lahan seluas sekitar 2,81 hektar terjadi di Dusun Kurui, Desa Wewanggriu, Kecamatan Malili pada Kamis ini. Berdasarkan laporan, kebakaran bermula saat seorang warga membakar semak belukar di lahannya untuk membersihkan area sekaligus mengusir hama. Api kemudian menyebar dan menghanguskan lahan hingga akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas. Dan untuk informasi selanjutnya, langkah petenis putri Indonesia Janice Chen harus berakhir pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat. Janice gagal melanjutkan kiprahnya setelah dikalahkan unggulan kelima asal Rusia, Anna Kalinskaya, dalam pertandingan yang berlangsung pada Kamis waktu setempat. Meski tersingkir, Janice mampu memberikan perlawanan sengit kepada lawannya sepanjang pertandingan. Laga berlangsung ketat selama 2 jam 19 menit dan harus ditentukan melalui 3 set. Janice tampil dominan pada set pertama dengan kemenangan 6-1, namun Kalinskaya bangkit untuk merebut set kedua dengan skor 6-3. Pertandingan kemudian berlanjut ke set penentuan yang berlangsung dramatis hingga tiebreak sebelum akhirnya Janice harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 7-9.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: 106.6 Heartland Radio, your family station. Masih bersama dengan Aktrin dan Chandra tentunya.
1: Sudah jam 13.43 waktu di studio kami saat ini. Yes. Namun
0: apa?
1: Kami akan tetap terus bersama sampai jam 3 sore nanti.
0: Iya, tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang akan kita putar.
1: Barat, Indonesia. Oke aja,
0: ditunggu.
1: Siapa takut? Kalau nggak ada kita ganti.
0: Baru aku mau bilang gitu. Iya, kita mau langsung sapa-sapa aja kali ya.
1: Kayaknya udah ramai banget nih, Trin di TikTok.
0: Ada 2.343 orang nih yang
1: berkurang satu, jadi 2.430 pas.
0: 30 pas. Karena tadi habis berita 30.
1: Iya benar, jadi 30 pas. Yuk, siapa di TikTok?
0: Ya, Mbak Sari juga bergabung bersama dengan kita di live akun TikTok. Halo dua. Halo.
1: Halo.
0: Selamat
1: dong.
0: Siang, Bung Chandra and Kak Oktrin. Selamat bertugas, ramai amat ya katanya. Iya. Memang kalau udah kami berdua, ini akan seperti sekampung ya.
1: Sekampung beda RT doang ya, sih sebenarnya.
0: RW-nya juga beda pastinya. Lalu ada Kak Fiska Nuria. Hai Kak Fiska, selamat siang. Request lagunya Dikta dong, Setia. Coba, apakah ada lagunya Dikta ini dengan judulnya Setia? Kalau nggak ada, berarti dia nggak setia ya Kak Fiska ya? Enggak gitu ya?
1: Dikta Setia?
0: Sebentar. Dikta Setia. Oke. Ayo, lalu ada Kak Imelda juga, selamat siang katanya. Selamat siang juga Kak Imelda, terima kasih sudah bergabung. Yuk Kak Imelda yang mau request lagu, langsung saja deh judulnya, penyanyinya siapa, langsung di kolom komentar saja.
1: Oh, Dikta Setianya gak ada, kita cuman ada kesepian, cinta sudah terlambat, tak mungkin ku melepasmu, tersiksa rindu, I miss you, tapi tahukah kamu dan masih untukmu. Boleh tuh, mau diganti yang mana? Yang mana?
0: Kak Fiska, ditunggu
1: Kak Kawai,
0: ya.
1: Kak Kawai, Agnes Monica hanya cinta yang bisa.
0: Oke, Kak Kawai, menyapa kita ya. Halo Oktrin Chandra, katanya selamat siang, apa kabar? Selamat
1: baik,
0: siang
1: Kak Kawai.
0: Kita kabar baik berdua. Kak Kawai sendiri gimana nih kabarnya? Apakah ada Agnes Monica-nya hanya cinta
1: ada,
0: yang
1: aman.
0: Bisa? Oke, Dikta pakai K. Iya benar, pakai K. Oh, Dikta pakai K,
1: iya,
0: bukan
1: sementara.
0: Bukan Dikta pakai G katanya.
1: Ya,
0: oke, kita
1: Dikta
0: cari ya.
1: Dikta
0: pakai K. Oke, jangan salah-salah Chandra.
1: Dikta itu Setia, Dikta Wicaksono. Ada deh ternyata.
0: Setianya ada. Oke, ditunggu ya Kak Fiska ya, Setianya Dikta.
1: Oke, aman Kak Fiska.
0: Aman Kak Fiska.
1: Yes.
0: Apa itu?
1: Yes.
0: Itu biasanya yel-yel anak-anak kecil.
1: Nanti kita mau bikin yel-yel.
0: Oh gitu, kenapa tuh?
1: 17 Agustusan dong.
0: Oke, iya bener banget lagi. Dan gak terasa sebenarnya ini udah akhir.
1: Besok tuh udah Agustus kan. Sebentar lagi kita Independence Day yang ke-81 tahun.
0: Aha.
1: Semangat nasionalisme kita harus tetap terus terjaga.
0: Iya.
1: Kita terus pupuk. Nanti kita puterin lagu bertemakan kebangsaan.
0: Yes,
1: mendekati pastinya. 17 Agustus tentunya.
0: Karena jiwa-jiwa nasionalisme kita harus dimunculkan tentunya.
1: Aku diajak gak 17 Agustusan? Boleh banget. Boleh kan? Enggak apa-apa. Mau main-main ke Heartland silakan. Enggak usah nunggu 17 Agustus. Ntar sore juga kita tungguin. Jam 5 gue balik ya.
0: Iya, jangan gitu dong. Ikut dong aku. Terus yang ditemui siapa?
1: Iya, Kak Fiska boleh kalau mau main ke sini enggak perlu nunggu 17-an. Yang pasti di sini cuman kalau mau datang jangan berharap itu ada panjat pinang ya.
0: Iya, enggak ada. Yang adanya panjat lantai sampai
1: yang ada M4. Panjat usur mama. Pakai tali ya.
0: Pakai tali.
1: Itu gua itu training K3 tuh biasanya untuk keamanan, safety-safety-nya gedung kayak gitu.
0: Ngeri kali pun.
1: Siapa lagi?
0: Ada yang bergabung.
1: Yang request di TikTok
0: tuh,
1: cuman
0: kita,
1: itu ya.
0: Kita baru bilang tentang kebangsaan ini udah masuk username-nya nih. Merdeka Triputra.

0: Udah merdeka. Oh, aja
1: merdeka.
0: Dia.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Sudah ku bilang jangan bertempur. Bertempur pula kau. Itu film Naga Bonar ya.
0: Film apa? Aku Naga Bonar. Oh, aku belum lahir kali.
1: Enggak, gue juga waktu itu umur setahun. Terus gue udah gedein diceritain sama bokap gue.
0: Oh, gitu.
1: Yang tadi kamu nonton waktu umur setahun itu film Naga Bonar ya, nak.
0: Dan itu
1: gitu.
0: Diceritain waktu lu 22 tahun.
1: 22 tahun. Kapan? Dulu waktu kamu umur setahun. Baru gue cari Naga Bonar, gue ketikkan di internet.
0: Kayak naga dia?
1: Oh, memang naganya gak ada, cuma bonarnya aja.
0: Berarti dari Medan dia?
1: Dari Medan, nakanya pun ngomongnya begitu.
0: Oh, begitu.
1: Sudah ku bilang jangan bertempur, biar tempur pula kau. Aha. Gitu.
0: Oke, akhirnya aku mengerti ya.
1: Dan akhirnya ku mengerti. Hola Pak Lura dan Bu Erna.
0: Oh, hai Kak Jo.
1: Kita memang setiap Jumat kan berbatik-batik ria.
0: Jadi kayak, harus berarti bahasanya harus formal apa gimana nih?
1: Kalau saya Pak Lura berarti ini bagian pendaftaran.
0: Sekretariat.
1: Sekretariat mau urus-urus KTP, surat kehilangan, surat keterangan
0: tidak mampu.
1: Surat keterangan tidak mampu, surat keterangan tidak bahagia. Oh, enggak.
0: Enggak dong.
1: Enggak ya?
0: Mungkin sih kalau yang datang sama kita enggak mungkin enggak bahagia.
1: Pasti. Gua yakin.
0: Bahagia,
1: yang dong. Nonton kita hari ini, nonton TikTok kita hari ini, mm-hmm. yang dengerin kita di radio pasti berbahagia.
0: Iyalah.
1: Kita bantu, kita doakan semoga selalu berbahagia.
0: Mm-hmm. Mereka bahagia, kitanya enggak ya?
1: Enggak dong, jangan,
0: gitu
1: jangan,
0: dong. Jangan. Jangan sampai enggak jadi ya.
1: Itu harus bahagia. Tunggu gua matiin dulu mic-nya ya. Aku mau urus surat keterangan gak mampu melepasmu. Wah, ini keren nih.
0: Cia.
1: Keren nih. Aku mau urus surat keterangan gak mampu melepasmu.
0: Okay.
1: Biasanya kan keterangan gak mampu doang ya.
0: Yeah.
1: Kali ini gak mampu. Gak mampu apa?
0: Gak mampu
1: finansial? Mampu. Enggak. Kalau finansial kita aman. Terus mau bikin surat keterangan gak mampu apa? Gak mampu melepasmu.
0: Cile. Jadi ngomong-ngomong bahagia juga langsung Kak Jo tuh. Makanya request bahagianya harus bahagianya Yura.
1: Harus okay. bahagianya Yura.
0: Yura Yunita ya.
1: Coba okay. ini harus cepat cari nih. Kalau gak kita ntar datangin ke kelurahan ya.
0: Iya. Terus di ini kayak.
1: Bikin roti.
0: Oh, bikin roti ya. Oh, datang bawa roti maksudnya.
1: Harus
0: gitu
1: bahagianya
0: Yura. Harus bahagia,
1: Yura.
0: Oke. Mbak Sari bilang nih, Kak Okturin tolong daftarin Bung Chandra 17 Agustus balap karung aja katanya.
1: Aduh, ya. Kalau boleh jangan balap karung boleh ya.
0: Jangan ya, udah mulai encok-encok ya.
1: Soalnya karungnya kemarin udah dipakai buat nyimpen itu. Berapa kilo gitu.
0: Ada gak lagunya? Yura Yunita.
1: Ada dong,
0: ada dong.
1: Pokoknya kalau
0: untuk Ajo ada.
1: Kalau yang request ibu pejabat,
0: iya.
1: Pasti kita langsung cariin.
0: Oh, ini ibu apa? Kamu kan lurah kan? Ini
1: iya.
0: Sekretariat. Nah, kalau yang ini?
1: Ini ibu pejabatnya.
0: Oh, ibu pejabatnya.
1: Di atasnya lurah lah ya.
0: Oke, jadi
1: ibu camat kali
0: jadi
1: ya.
0: Jadi kalau udah komandan udah yang petinggi-petingginya
1: langsung
0: ngomong,
1: cari.
0: Kita harus
1: langsung cariin.
0: Siap, laksanakan.
1: Langsung. Enggak, langsung bila perlu putar dua kali, satu lagi ntar malam.
0: Ke siapa tuh?
1: Di rumahnya.
0: Iya, di rumahnya. Oke, ada Kak Yos.
1: Ngomong-ngomong tadi. Tadi gue suruh balap karung ya.
0: Iya.
1: Oke, nanti kita coba usahakan pakai karungnya karung goni aja biar kalau jatuh enggak terlalu sakit ya.
0: Iya, enggak terlalu sakit karena udah terlalu banyak yang sakit di hidup
1: ya,
0: ini ya.
1: Benar. Jangan kita bikin sakit lagi.
0: Jangan bikin sakit.
1: Terakhir gue ikut lomba 17 Agustusan bukan balap karung, Oktrin.
0: Apa tuh?
1: Lomba makan kerupuk.
0: Oh, gimana?
1: Gue didis sama panitia.
0: Karena
1: gue minta soto sekalian sama nasi. Makanya gue langsung diusir. Jadi mohon maaf ya. Kalau tahun lalu gue lomba makan kerupuk, gue diusir karena gue minta soto sekalian.
0: Tapi enak sih itu.
1: Iya kan? Gue tau lu udah kepengen ya. Lu lapar lagi ya.
0: Iya.
1: Gue lagi ngebayangin soto ayam.
0: Iya. Uh-huh.
1: Pakai koya.
0: Seger banget.
1: Pakai kerupuk udang. Pakai nasi. Pakai mangkok. Pakai sendok.
0: Pakai dong.
1: Pakai garpu. Pakai jeruk nipis.
0: Aduh, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Sambil dengerin Hardline Request tentunya.
1: Iya.
0: Makannya kan.
1: Hampir kasih list lagu lo.
0: Siapa tuh?
1: Kak Jo.
0: Oke, oh karena takut apa sih pilihan yang pertama gak ada gitu ya. Enggak dong.
1: Enggak dong.
0: Katanya Bang Chandra sekalinya muncul kocak katanya.
1: Ah, yang bener. Yang gua tahu sih yang dikocak itu adonan gue.
0: Enggak.
1: Dikocok ya?
0: Iya.
1: Di mixer ya?
0: Di mixer.
1: Ini ada mixer nih?
0: Iya, beda lagi ya. Ya, janganlah banyak artinya nah, soalnya.
1: Kepanjangan kayaknya ntar kita sampai jam 3 cuman ngomong-ngomong gini doang.
0: Iya,
1: kayaknya.
0: Jangan ya.
1: Kan, sementara yang mau request udah banyak banget.
0: Udah banyak, udah ada berapa tadi itu?
1: Lagunya ngantri kurang lebih 3. kemarin ada yang sedih soalnya. Kenapa? Siapa yang sedih? Kok harus bersedih sendiri ya? Ya, sepertinya kita harus berbahagia ini, iya. Kak Jo.
0: Gak makanya lagunya. Terima kasih loh Kak Jo udah mau request lagu yang bahagia-bahagia gitu.
1: Mau balap kerupuk?
0: Ya, capek deh katanya. Oh,
1: balap. Gimana ya balap kerupuk ya?
0: Iya, kerupuknya dibalap.
1: Iya, gua kalau
0: kecuali balap makan kerupuk. Enggak ya?
1: Makan kerupuk sambil balap kali ya. Sambil balap karung, tangan megang karungnya, tangan sebelah aja. Sebelahnya megang kerupuk makan.
0: Sebelahnya lagi.
1: Kalau gue jadi panitia 17-an ya, uh-huh. Gue mau bikin lomba fashion show pria, tapi pakai daster. Seru kayaknya.
0: Kalau aku sih
1: tapi disambil make up gitu.
0: Pria pakai daster main bola.
1: Udah biasa.
0: Oh, udah biasa. Oh, harus fashion show.
1: Iya, pakai high heels gitu ya kan. Rambut dikuncir-kuncir, terus di make up pakai apa yang merah-merah tuh?
0: Terus siapa yang blush on? Yang make up siapa?
1: Ya, carilah tukang make up kan banyak.
0: Iya, apa make upnya yang anti mainstream? Iya. Make up beneran. Tapi yang pasti menggunakan bahan-bahan alami gitu.
1: Oh iya dong, yang tidak merusak muka, yang tidak mengandung merkuri, iya. Pluto, Venus.
0: Enggak, itu Merkurius.
1: Yang pasti ya, menyambut 17 Agustusan ini, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus tetap selalu setia kepada bangsa dan negara kita.
0: Yes.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Produk bagus bisa tidak laku. Banyak pebisnis kecewa, merasa produknya bagus, kualitasnya bagus, kemasannya bagus, tapi penjualannya tidak bagus. Faktanya sangat sederhana, produk bagus tidak otomatis laku. Kenapa? Headliners, kalau customer tidak laku, kalau branding lemah, kalau isi pesan promosi tidak jelas, maka produk yang hebat pun bisa tenggelam, kalah suara dari produk kompetitor. Kadang masalahnya bukan kualitas, tapi komunikasi yang tidak tepat sasaran. Customer membeli apa yang mereka pahami, bukan apa yang Anda anggap hebat. Jadi jangan hanya fokus membuat produk, belajar juga menjelaskan manfaat dan nilai produk. Karena di dunia bisnis, produk yang jelas manfaatnya sering mengalahkan produk yang terbaik. Dan ingat headliners, produk bagus memberi harapan, tapi komunikasi marketing bagus membuat customer membeli. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: kepada siapa? Kepada ku. Kita ambil ujung-ujungnya aja,
1: Ugrin. Iya, ujung-ujungnya aja.
0: Kita main aman aja lah.
1: Iya, kita main aman aja, enggak apa-apa. Itu udah bagian akhir-akhirnya. Memang lebih aman di situ. Kalau kita ambil di tengah-tengah kan masih panjang tuh lagu ya.
0: Agak-agak ngeri kalau di tengah.
1: Agak ngeri kali emang.
0: Kita ambil yang aman-aman aja, Ugrin ya.
1: Awas apa tadi judulnya? Awas nanti jatuh cinta ya. Oke. Kadang kalau kita terlalu benci itu nanti ujungnya cinta ya enggak sih?
0: Iya, makanya jangan benci-benci sama orang.
1: Iya.
0: Tadinya Ugrin benci sama siapa sih?
1: Enggak sih, aku enggak benci emang dari awal deh.
0: Kok Ugrin enggak benci? Kenapa bisa cinta?
1: Ya, iya.
0: Iya, kayak mana ya? Tunggu, waktu ini kita coba cek lagi di WhatsApp.
1: Iya,
0: takut ada yang kelewat nih lagu-lagunya.
1: Boleh.
0: Leto udah. Kumpul Bocah udah.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Sari tadi lagunya.
1: Ini tadi awal.
0: Oh, ini barusan lagu cinta. Mbak Sari ya. Yes. Wow, bahagia sekali lagunya berputerin.
1: Iya loh.
0: Benci benar-benar cinta tuh kata Kaju.
1: Oke, okay, benar-benar cinta ya.
0: Ayo, Ugrin jatuh cinta sama siapa tuh?
1: Iya. Yes.
0: Babang Ardian.
1: Iya, sama dia lah pastinya. Sama siapa lagi?
0: Udah,
1: yuk lanjut. Siapa lagi tadi lagunya?
0: Lagunya Hanya Cinta Yang Bisa abis ini ya. Agnes Monica tadi requestan siapa tuh?
1: Request lagunya Kak Kawai.
0: Agnes Kak Kawai, oke okay. Ada apa denganmu nanti Peter Pan kita akan putarkan sesuai janji kita setelah jam
1: 2 siang. Oma Yati ya ini lagunya ya.
0: Oma Yati, kemudian Harus Bahagia. Yura Yunita ada yang requestnya ini Kak Jo.
1: Karena tadi kita ngomong-ngomong bahagia gitu
0: iya.
1: Ya. Makanya bilang ya udah deh langsung aja harus
0: langsung
1: bahagia.
0: Bahagia. Kemudian cinta karena cinta Judika.
1: Okay. Berarti kayak berhubung-hubungan enggak sih? Ya enggak sih?
0: Iya.
1: Ya, karena dia lagi jatuh cinta makanya harusnya bahagia.
0: Bahagia dong. Terus bahagianya karena apa? Terus cintanya karena apa? Ya cinta karena cinta.
1: Iya. Nah, terus tadi terjawab

0: udah makan sebenarnya.
1: Tapi
0: cuman kenapa lapar lagi ya?
1: Sabar.
0: Gue lagi ngebayangin kopi.
1: Uh-huh.
0: Kopi dingin pakai es. Gula aren atau palm sugar.
1: Okay.
0: Terus ada yang protes temen gue. Ya sama aja gula aren sama palm sugar. Ya gue juga tahu. Maksud gue lo versi yang kerennya bahasa Inggris gitu kan. Kalau gula aren kan udah biasa gitu ya? Kan. Mm-hmm. Agak-agak ini Inggris dikit boleh dong.
1: Boleh lah.
0: Lo pesen kopi apa? Palm sugar. Asik. Gak ada palm sugar, adanya gula aren. Yaudah gak apa-apa itu aja.
1: Padahal sama aja.
0: Gue pesen kopi dua. On the way kata dia.
1: Uh-huh.
0: Kok on the way gue bilang. Lu mau emang lu pesan apa? Kopi. Minum sini? Enggak. Buat bawa pulang
1: maksud
0: dia tuh.
1: Lo.
0: Maksud dia tak minum sini.
1: Coba
0: enggak boleh.
1: Nah, ini aku belum lahir tuh yang sekodi itu.
0: Gue juga ceritanya sih waktu umur setahun sih.
1: Gimana tuh? Apa tuh?
0: Halo Kak Jo, terus jatuh cinta terus pusing Bung Chandra Kuterin. Iya dia jatuh cinta terus gak apa-apa sih sebenarnya. Boleh-boleh aja ya.
1: Tiap hari jatuh cinta apa gak salahnya ya?
0: Jadi ingat sekodi.
1: Apa itu? Apa ada apa Chandra dengan masa lalumu? Katakanlah. Katakanlah.
0: Katakan sejujurnya. Jadi cerita sekodi itu temen gue mau beli baju ke Tanah Abang.
1: Oke.
0: Tanah Abang jualannya kan kodi-kodian ya.
1: Uh-huh.
0: Partai banyak dong gak bisa eceran.
1: Ini belum lucu gue ketawa.
0: Gue juga. Kak Jo, gak usah diinget-inget ya. Nanti gue gak jadi siaran. Gue ketawa mulu. Ini waktunya aja bukannya siaran lo ketawa. Hey, dibayar buat ya. Dibayar ya.
1: Oh, iya. Gak boleh gitu dong. Gak boleh gitu.
0: Friend, ditugaskan buat siaran. Gue udahan ya. Oktrin, ditugasin buat siaran. Bukan buat ketawa mulu.
1: Oke.
0: Jadi, yang gimana? Yaudah lah. Daripada kita ketawa mulu sambil kita dengerin Hanya Cinta Yang Bisa. Akhirnya semua nikah fiturin Titi DJ.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono, bisnis CNT. Pada saat awal didirikan, pemiliknya sudah tahu akan menjadi top 5. Makanya dia mengambil investor dan bikin planning tahun pertama, berapa cabang, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima akan menjadi berapa cabang. Mereka juga punya target untuk menjadi bisnis skala nasional dan menjadi top 5, dan sekarang terbukti ya. Begitu juga dengan Agung Sedayu yang mengerjakan bisnis propertinya. Pik 1, pik 2, bahkan sampai pik 8 pun akan mereka garap. Di pik 2, kita melihat sekarang, pasti adalah rencana yang telah mereka buat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi, yang kita lihat sekarang, mungkin sudah dipikirkan, direncanakan, dan digarap 10 tahun yang lalu. Amazon, yang didirikan Jeff Bezos, saat didirikan tahun 90-an, sudah tahu akan menjadi perusahaan yang menjual barang terbesar. Walaupun saat dimulai dengan berjualan buku, mereka fokus pada niche market, yaitu berjualan buku. Setelah dikuasai, baru dia melangkah ke produk yang lain. Kita harus terbiasa dengan mindset ini. Coba renungkan bagaimana caranya. Jika Anda berjualan bakmi, pikirkanlah 5 tahun ke depan akan menjadi 50 cabang. Bakmi kita akan menjadi market leader dengan strategi apa? Masalah pendanaannya gimana? Apakah ambil hutang bank dengan modal franchise atau cari investor? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo. Hotline
2: FM. Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Hardline Radio, more value, more than radio.

0: Bu Ire.
1: Ire.
0: Kalau bahasa Jepangnya Tanjoubi omedetou gozaimasu.
1: Oh.
0: Itu artinya selamat ulang tahun.
1: Oke. Okay.
0: Versi Jepang.
1: Ah, aku taunya versi Indonesia aja sih.
0: Oh ya. Sama versi Naibo. Saya ya. Selamat ulang tahun ya untuk Bu Iren ya.
1: Iya, selamat ulang tahun.
0: Sehat selalu, suka cita selalu, berbahagia selalu.
1: Yes.
0: Semakin diberkati Tuhan.
1: Iya.
0: Dan pastinya selalu juga mendengarkan Heartline terus.
1: Benar banget. Tetap jadi pendengar setia Heartline ya di setiap programnya. Dan semoga di tahun ini banyak hal-hal baik yang menghampiri Bu Iren ya, dan keluarga tentunya.
0: Iya. Dengan lagu tadi gue mau ngucapin ulang tahun untuk Ibu Iren ya.
1: Iya, iya tadi itu emang.
0: Udah
1: tadi.
0: Oh, yaudah,
1: berarti
0: udah Bu Iren ya. Selamat ulang tahun ya.
1: Gimana sih? Ya, gitulah.
0: Udah 14.21 nih.
1: Oh, ya udah 14.21
0: iya.
1: Nih.
0: Bentar lagi berita 30.
1: Bentar lagi berita 30.
0: Habis berita 30, berita 31.
1: Iya, jangan gitu. Jangan sampai 31. Kita harus pas 30.
0: Pas 30. Oke, Bang Chandra yang baca berita 30. Siap.
1: Oke. Boleh enggak ya?
0: Enggak lah.
1: Enggak ya. Ya udah ada bagiannya masing-masing, Kak.
0: Itu Dika aja udah.
1: Iya, benar. Udah paten itu soalnya.
0: Nanti saya baca berita yang 31-nya aja, Kak Jo.
1: Iya, kalau enggak yang 32 setengah.
0: Gini deh, jangan sampai enggak jadi ya.
1: Iya.
0: 33 deh. lu puter-puter di satu toko ini, satu mall ini enggak ada barang yang susah.
1: Ketuk palu enggak nih?
0: Yang ada di live TikTok. Ini kenceng
1: yes.
0: banget sih.
1: Masih kenceng. Aku udah pasti.
0: Ini udah pasti. Live TikTok siapa lagi, Oktrin?
1: Iya, tadi masih bergabung bersama dengan kita ya, masih stay Kak Jo tentunya, Mbak Sari yang sudah izin pamit tadi katanya.
0: Mbak Sari mau izin pamit mau meeting.
1: Iya,
0: oke, okay, baik.
1: Selamat melanjutkan aktivitasnya ya, Mbak Sari ya. Lalu ada Oma Yati juga. Ditunggu Oma setelah ini lagunya ya, Peter Pan dengan Ada Apa
0: Ada Denganmu. Setelah itu Yura Yunita Harus Bahagianya yang
1: yes.
0: requestnya Kak Jo.
1: Okay.
0: Kemudian Cinta Karena Cinta Judika. Kemudian Kus Plus, Gadis Genit.
1: Enggak dong, enggak ada itu.
0: Enggak, ya?
1: Enggak ada, jangan kelewatan
0: salah.
1: Dong.
0: Salah berarti ya.
1: Salah
0: Kus
1: berarti.
0: Plus enggak diputerin karena Kus Plusnya ada di hari Jumat besok, Sabtu besok.
1: Sabtu besok, karena itu, kita kan hanya tahun 2000-an aja.
0: Ya, itu lagu nostalgia ya. Dan
1: bener.
0: Ditunggu di hari Sabtu.
1: Di hari Sabtu di jam yang sama ya, Hardliner. Dari jam 1
0: sampai
1: jam 3 sore.
0: 2 jam juga ya?
1: 2 jam juga.
0: Wah, tuh puas tuh dengerin Kus
1: puas
0: Plus.
1: Banget.
0: Terus lagu-lagu lama apa sih? Panbers. Terus apa lagi sih?
1: Itu tadi Vina Panduwinata.
0: Vina Panduwinata. Roma Irama.
1: Kan itu dangdut.
0: Oh, dangdut.
1: Dangdut kan enggak kita puterin.
0: Enggak ada ya. Berarti siapa lagi tuh? Banyak lah pokoknya.
1: Banyak
0: ya.
1: Banyak lah pokoknya.
0: Lagu-lagu lawas, lagu-lagu kenangan.
1: Yes, Bang.
0: Kalau nyari tahun 2000-an di sini tempatnya.
1: Di sini
0: sekarang.
1: Tempatnya Senin sampai dengan Jumat.
0: Jam 1 sampai jam 3.
1: Yes.
0: Ada Oktrin dan juga Chandra. Kadang-kadang.
1: Kadang-kadang hilang.
0: Oma tetap menunggu.
1: Okay.
0: Oma Yati
1: emang setia sih.
0: Oma Yati menunggu lagu Peter Pan-nya.
1: Yes.
0: Ada Apa Denganmu. Yuk keburu berita 30 nih. Buat Oma Yati ya, Ada Apa Denganmu Peter Pan.

Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Komisi 2 DPR dorong tambahan anggaran untuk daerah yang alami krisis fiskal. Dari survei IDM, kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai 81,5%. UEFA kecam proposal FIFA Forward Enterprise. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah pusat segera memberikan tambahan anggaran kepada Pemda yang sedang menghadapi keterbatasan fiskal. Salah satu langkah yang dinilai dapat dilakukan dalam waktu cepat adalah mempercepat penyaluran dana bagi hasil atau DBH sehingga daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memenuhi berbagai kewajiban termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara atau ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Zami Karyasuda, menegaskan stabilitas keuangan daerah harus tetap terjaga agar pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu. Ia menjelaskan masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang mengalami tekanan keuangan meski telah melakukan efisiensi dan penghematan belanja internal. Untuk itu, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dinilai penting untuk membantu daerah melewati kondisi fiskal yang mendesak. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Lembaga Indonesia Development Monitoring atau IDM merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto pada semester pertama 2026 mencapai 81,5%. Sementara itu, sebanyak 11,2% responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah. 7,3% lainnya memilih tidak memberikan jawaban. Survei ini dilaksanakan pada 11 hingga 20 Juli 2026 dengan melibatkan 1.640 responden dari seluruh provinsi di Indonesia melalui metode multi-stage random sampling. Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,37% pada tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif IDM, Dedi Rohman, menyatakan hasil survei mencerminkan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap arah kebijakan yang dijalankan pemerintah. Menurut IDM, salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingginya tingkat kepuasan publik adalah langkah pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum. Dan untuk informasi selanjutnya, ketegangan antara UEFA dan FIFA kembali memanas setelah Presiden FIFA Gianni Infantino menetapkan batas waktu hingga 19 September 2026 bagi 211 federasi anggotanya untuk menyetujui pembentukan FIFA Forward Enterprise atau FFE. Kebijakan ini memicu penolakan dari UEFA yang menilai proposal berpotensi mengubah arah pengelolaan sepak bola dunia dan menimbulkan konflik kepentingan dalam tata kelola organisasi. Dalam pernyataan resminya, UEFA menegaskan skema FIFA Forward Enterprise bukan sekedar langkah restrukturisasi bisnis, melainkan berisiko menjadikan sepak bola sebagai sarana memperkaya segelintir pihak. UEFA pun mengkritik tawaran dana dalam jumlah besar kepada federasi anggota yang mendukung proposal tersebut dengan menilai langkah tersebut dapat mempengaruhi independensi pengambilan keputusan dan mengancam prinsip tata kelola yang transparan di lingkungan sepak bola internasional.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM 100.6.

0: 100,6 Heartline FM Your Family Station. Iya. 14:30.
1: Heboh benar.
0: Tunggu ya, gue pakai dulu ya.
1: Iya, gue juga. Harus bahagia dari Yura.
0: Ya, tenang lagi di kamera.
1: Gimana dong? Enggak apa-apa. Ini yang tahu-tahu aja.
0: Yura Yunita harus bahagia.
1: Harus bahagia.
0: Gimana Kak Jo? Sudah bahagia kah?
1: Sudah bahagia. Kalau aku sih udah dari tadi sih.
0: Iya dong.
1: Iya, karena program Heartline Request ini kan dinanti-nantikan ya.
0: Betul.
1: Kayak aduh mau request lagu apa?
0: Mau request hari ini nih. Mm-hmm. Ini ngantrinya dari semalam.
1: Aha, benar banget. Kemarin ini beneran gak gimmick ya, coba. Kemarin ada yang request dari jam 10 pagi loh.
0: Wow.
1: Dan ternyata ada lagunya.
0: Maaf ya. Maaf. Emang teman sih suka kayak gitu. Dia tuh heboh. Tapi begitu di request lagunya gak ada. Katanya kehapus.
1: Tapi
0: ya. Yang satu yang gue percaya dan gue yakin.
1: Apa tuh?
0: Udah percaya yakin lagi ya kan?
1: Kurang apa lagi tuh?
0: Semua hardliner yang mendengarkan hardliner request,
1: mm-hmm,
0: pasti udah hanya bahagia.
1: Bahagia?
0: Pasti udah hanya sukacita.
1: Mm-hmm.
0: Pasti udah hanya selalu merasakan
1: rasa senang.
0: Apa rasa lagi? Senang.
1: Mm-hmm.
0: Dopaminnya tuh langsung bekerja
1: langsung
0: gitu. Iya.
1: Melambung tinggi dan melampauinya.
0: Melambung tinggi ke atas awan, ke langit ketujuh. Ada ya? Biasa aja, gak usah kayak gitu. Jauh kali, tinggi kali.
1: Iya, tinggi kali.
0: Iya, tapi maksudnya pasti kita masih ada waktu kurang lebih
1: 20 menit lagi.
0: 20 menit enggak lagi ya? Kurang enggak lebih ya. 15 sampai 20 menit lagi.
1: Yes.
0: Yang mau request masih bisa. Kalau enggak mau request biar gue request sendiri.
1: Mandiri ya, guys ya.
0: Karena kita penyiar mandiri.
1: Iya.
0: Kalau enggak ada request, kita harus bisa request sendiri.
1: Iya, benar banget.
0: Didengarkan sendiri.
1: Enggak
0: dikirim
1: dong
0: untuk diri sendiri.
1: Dengerinnya harus didengerin rame-rame.
0: Oh, rame-rame ya. Jadi kita request lagunya buat kalian.
1: Yes.
0: Kalian cukup dengarkan aja.
1: Mm-hmm.
0: Ikuti kata hati dan biarkan kaki melangkah.
1: Iya. Yeah. Jangan gitu dong. Ini apa sih? Gimana?
0: Ini acara request atau acara apa sebenarnya?
1: Hipnotis kali ya.
0: Emang kalau acara mau tuh suka enggak jelas.
1: Iya, apalagi sama Chandra nih. Aduh, ngalur ngidul.
0: Tapi itulah kita ya.
1: Iya, itulah kita.
0: Kita tuh memang orangnya jarang serius. Tapi kita sekalinya serius, kita jarang bercanda.
1: Tuh kan guys, hardliner kan. Udah tau kan, yang bikin bingung siapa?
0: Lagunya belum diputarkan.
1: Bucu iya,
0: lagu
1: bucu,
0: apa?
1: Lagunya,
0: cinta karena cinta.
1: Cinta karena cinta. Habis
0: ini bucu.
1: Ini.
0: Gak mungkin gak diputerin.
1: Gak
0: bucu,
1: mungkin
0: pasti
1: gak diputerin.
0: Kalau kita mah, pokoknya
1: akan diputerin.
0: Akan diputerin. Yang di line WhatsApp kita 0819-269-1000. Kita juga bisa didengarkan di live streaming www.jalurhati.co.id.
1: Yes, ya. Betul sekali.
0: Kemudian yang mau request di live TikTok kita di, yang bergabung live TikTok kita di Heartline FM.
1: Mm-hmm.
0: Lagu aku belum diputarkan.
1: Oke, okay, lagu aku belum diputarkan. Apa tuh lagu aku?
0: Lagu aku Cinta Karena Cinta.
1: Cinta Karena Cinta.
0: Oke, mungkin mau kirim salam untuk fanbase-nya.
1: Hari ini mereka absen pada sibuk ya.
0: Gua yakin
1: akhir
0: sih
1: bulan soalnya.
0: Gue yakin sih lu belum setoran kuota.
1: Iya, makanya aku bilang tunggu tanggal muda.
0: Tunggu tanggal muda. Iya. Tuh tanggal muda itu tanggal berapa sih sebenarnya?
1: Iya, soalnya enggak bisa dilihat ya.
0: Kriteria mudanya tanggal berapa coba?
1: Sejujurnya
0: tanggal 1 boleh bilang muda?
1: Boleh.
0: Gua tanya dia kelahiran tahun berapa?
1: yang penting dia Gen Alpha sih.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Tanggal 30 tanggal muda apa tanggal tua?
1: Tua.
0: Boleh gue lihat akte kelahirannya?
1: Atau perawakannya lah minimal ya.
0: Yang pasti, mm-hmm, semua tanggal itu bagus.
1: Iya.
0: Semua tanggal itu baik. Cuman bagaimana kita menyikapinya,
1: mm-hmm,
0: bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita
1: menjalannya.
0: Di mindset kita itu, uh-huh, harus kita buat semua tanggal itu baik dan kita harus selalu berpikir yang positif.
1: Iya.
0: Ya, karena dulu pernah gue waktu ini gini.
1: Apa tuh?
0: Gak boleh cerita dikit ya?
1: Boleh lah.
0: Sampai 15:55 lah kurang lebih.
1: Jangan gitu dong. Kan closingnya kapan? Lagunya diputerinnya kapan?
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Dulu
1: 15:05 lah, 15:05.
0: Sama aja itu. Dulu nih waktu gue kalau ngelihat tanggal itu, udah orang banyak seneng tanggal akhir bulan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau gue nggak seneng
1: akhir bulan. Kenapa tuh? Kenapa tuh?
0: Gue deg-degan.
1: Kenapa?
0: Karena harus tagihan. Tapi setelah itu, gue mikir, kenapa gue harus takut?
1: Ya.
0: Kenapa gue harus deg-degan?
1: Mm-hmm.
0: Karena semua tanggal itu pasti baik.
1: Mm-hmm.
0: Karena apa? karena ada Tuhan yang selalu pimpin kita.
1: Yes, benar banget.
0: Gue percaya Tuhan selalu pimpin gue. Mm-hmm. Jadi gue gak pernah takut yang namanya tanggal tua, muda, setengah tua, ABG,
1: Parubaya,
0: mm-hmm. lansia tuh buat gue gak ada. Mm-hmm. Semua tanggal tuh baik.
1: Baik, iya benar banget.
0: Gimana kalau buat kalau menurut doktrin?
1: Kok tiba-tiba aku? Kan yang udah banyak pengalaman genre
0: kan gua,
1: ya.
0: Kan gue ngisi waktu doang waktu
1: itu. Iya, kayaknya kalau aku ya sama sih. Udahlah.
0: Ada pengalaman enggak sama tanggal?
1: Ada pengalaman sama tanggal, ada pastinya.
0: Pengalaman baik ke pengalaman
1: ya,
0: buruk.
1: Iya, seorang anak rantau enggak ada pengalaman yang bener aja lu.
0: Nah, lu gak usah cerita. Gue takutnya cerita lu gak cukup dengan durasi kita.
1: Iya, gak cukup pastinya.
0: Karena kalau biasanya cerita anak rantau pasti panjang.
1: Panjang, 4

0: Apa tuh?
1: Jangan gemetar.
0: Jangan gentar.
1: Jangan gentar. Karena sebentar lagi kita maju tak gentar. Ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia yang ke-81. Gak berasa ya.
0: Gak berasa ya. Ya ampun, ternyata Indonesia sudah sedewasa itu harusnya ya.
1: Ya, tapi memang... Bung Chandra, tanggal lansia emang ada ya? Enggak, Om Ayati. Justru tadi saya bilang, semua tanggal itu kan ada istilah tanggal tua, tanggal muda ya, Om Ayati ya. Mm-hmm. Jadi buat kita seharusnya semua enggak ada tuh tanggal tua, tanggal muda. Mm-hmm. Semua tanggal itu kan baik, Om. Semua tanggal itu kan ya sama aja sih ya. Gimana tergantung kita menjalaninya, tergantung bagaimana kita memikirkan suatu hal yang positif terhadap tanggal itu.
0: Iya. Yeah.
1: Kita tidak perlu khawatir karena kita cukup berserah saja sama Tuhan, biar Tuhan yang atur tanggalnya.
0: Yes, benar. Nah,
1: tanggal lansia emang enggak ada, Om.
0: Enggak ada, kita aja enggak ada-adain.
1: Cinta karena cinta, Judika, sebelum kita closing.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cu.

0: mageran aja.
1: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
0: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
1: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
0: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @hotlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.hotline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
1: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
0: Selalu aja ayang aja.
2: Hotline Radio, more value, more than radio.

0: Asik ada vibranya.
1: Itu sambil ini ininya ditekan-tekan gitu loh.
0: Iya.
1: Apanya, apa sih namanya ini?
0: Kerongkongan. Iya. Tenggorokan. Panas dalam atau apa?
1: Adem sari enggak dong? Maaf ya guys, jangan sebut-sebut salah. Salah maaf ya, maaf.
0: Enggak apa-apa sih sekali-sekali.
1: Enggak apa-apa sekali-sekali ya. Iya. Enggak apa-apa.
0: Tadi soalnya mau nyebut Adam Sare.
1: Apa?
0: Adam Sare.
1: Iya. Adam Sare. Ada Mbak Sari tadi sih.
0: Iya. Hmm. Ada Adam sama Mbak Sari.
1: Ada Mbak Sari, iya.
0: Jadinya
1: nyebut lagi dong.
0: Hardliner udah gak berasa. Waktu di studio kami 14:53. Artinya yes. Chandra dan Doktrin sudah sampai di penghujung program kita Hardline Request. Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 3 sore. Maunya sampai jam 4 tapi keburu ada CS.
1: CS iya. Gak mungkin kan CS-nya jam 4 sampai jam 6.
0: Gak mungkin
1: ya,
0: juga
1: gak
0: sih
1: boleh.
0: Lagi juga takut kelamaan juga.
1: Kelamaan
0: ya.
1: Juga ya, benar banget.
0: Kita bikin penasaran aja. Supaya nanti Senin muncul lagi. Hari Selasa muncul lagi. Hari Rabu muncul lagi.
1: Bener loh Chandra
0: ya. Hari Kamis
1: muncul loh ya.
0: Hari Jumat
1: muncul ya.
0: Muncul lagi. Hardline Request bersama Chandra dan Doktrin.
1: Yes.
0: Kadang-kadang.
1: Gak boleh gitu. Kan kita harus konsisten ya enggak sih.
0: Oh iya yes. Dong, kita konsisten dong. Ya kan. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di line WhatsApp kita dan yes. Juga yang sudah bergabung di live TikTok Hardline FM. Karena sebentar lagi akan ada program cemilan sore bersama Versiana dan kawan-kawan.
1: Iya, yes, terima kasih.
0: Siapa?
1: Kawannya
0: Dika.
1: Banyak.
0: Kawannya Dika.
1: Oke. Okay.
0: Kawan Nua.
1: Kan? Beda lagi itu.
0: Kawan Nua kita. Dan terakhir ada kawan. Apa nih? Sedia aku sebelum hujan. Okay. Ada hari request rupanya. Last minute ya.
1: Iya, last minute.
0: Biasa injury time.
1: Iya, tapi kalau begini boleh diterima asalkan langsung datang ke studio.
0: Bawa kopi. Gitu.
1: Bawa kopi. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Hardliner yang setia mendengarkan kita ya di program Hardline Request. Mungkin mendengarkan kita di streaming di www.hardline.co.id atau yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati.
0: Betul.
1: Juga yang sedang mendengarkan kita berkendara ya, lagi berkendara
0: safety
1: di
0: driving
1: mobil
0: tetap ya, guys.
1: Benar banget.
0: Hati-hati di jalan, kalau bisa tetap gunakan sabuk pengaman dan terus patuhi rambu lalu lintas.
1: Yes,
0: dan yang pasti dengerin terus Hardline dari pagi sampai malam. Dari malam ke pagi lagi, pagi ke malam lagi. Terserahlah mau pagi atau mau malam, yang penting dengerin terus.
1: Karena banyak program-programnya ya, yeah. Chandra ya. Karena itu stay tune di 100,6 FM. Akhir kata saya Doktrin
0: dan saya Chandra.
1: Pamit undur diri, tetap dengarkan Hardline Radio. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.
0: Bye bye.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Hai hai hai. Selamat Halo. Sore semuanya. Di sini ada Versiana.
1: Ada Nico.
0: Ada siapa lagi?
2: Ada juga Jonathan.
0: Iya, kita di CS.
1: Yes. Cemilan. Kita kroyok kamersi.
0: Cemilan sore. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang direncanakan. Tiba-tiba ada dua cowok ganteng di studio kita. Iya kan? Tadinya jadwalnya satu sih. Tetapi tiba-tiba ada dua, gue bingung. Tadinya gue mau kasih siaran berdua sendiri mereka ini, ya. Sekaligus bikin momentum hari terakhir mereka magang di sini, ya kan. Tetapi katanya jangan, nggak mau ditinggal. Oke.
1: Takut nanti penunggunya nggak bersahabat. Harus ada pawangnya soalnya studio ini.
0: Harus pakai pawang. Oke. Sore hari ini Versi dan Jonathan juga Nico mau ngajakin kalian ngobrol seorang silent bullying. Aduh, apalagi nih.
1: Wow.
0: Pusing ya, di mana-mana ada bullying dengan jenis yang berbeda-beda. Pernah enggak kalau ini pertanyaan buat Heartliner nih. Pertanyaan buat kalian adalah menurut kamu
2: mana yang lebih menyakitkan? Dihina langsung atau dikucilkan diam-diam?
0: Dihina langsung atau dikucilkan diam-diam?
1: Pertanyaan yang berat ya. Kayaknya gak ada yang enak deh kalau. Kayaknya gak ada yang enak deh.
0: Gak ada yang enak ya.
1: Boleh gak milih dua-duanya gak?
0: Kadang dalam hidup ini ya kita harus milih. Dihina langsung atau
2: dikucilkan diam-diam?
0: Yang mana? Yang mana kalian berdua coba pilih? Harus pilih, kalau harus pilih.
2: Hidup itu harus memilih ya sebenarnya. Jadi milih mana kita? Bagaimana Nico?
1: Kalau saya mendingan dikucilkan diam-diam.
0: Dikucilkan diam-diam. Oh, introvert ya say.
1: Karena kalau dibully langsung, dimaki di depan umum, biasanya lebih kerasa sakitnya sih.
0: Wah.
1: Iya, bayangin kalau misalnya lagi settingan profesional lagi di kantor gitu, terus tiba-tiba dicaci maki, kayaknya lumayan sakit ya.
0: Oke. Jonathan gimana Jo?
2: Kalau gue malah kebalikannya kayaknya.
0: Kebalikannya.
2: Dihina langsung.
0: Dihina langsung. Oh.
2: Langsung to the point aja gitu loh. Udah langsung aja udah. Gak usah lama-lama.
0: Langsung nih kok dia ngajakin kita, dia hina dia.
1: Oke. Kita hina. Dasar lo orang pintar.
0: Kita ngajakin kalian untuk gabung di pertanyaan ya, kasih opini kalian. Menurut kamu lebih milih kalau harus milih dihina langsung atau dikucilkan diam-diam, milih yang mana? Ya, sambil kasih tanggapannya tentang silent bullying. Tanggapan lo seperti apa? Dan pernah ngalamin atau pernah jadi pelaku? Boleh komen-komen di TikToknya Heartland FM. Juga bisa di line interaksi kita yang di atas ini
1: di 0819-269-1000. As free as a bird, as neat as a word, as quiet

0: Ya, di 100.6 Heartland Radio, your family station, ada versi Ana dan
1: Nico
0: juga
2: Jonathan.
0: Iya, kita di CS 9 sore edisi hari ini 31 Juli 2026 ngebahas topik silent bullying. Ya. Pengen tahu opini kalian, kalau menurut kalian kalau harus milih satu antara dihina langsung, dicecar, dihina, atau dikucilkan diam-diam. Ya, kamu mau milih yang mana kalau harus milih?
1: Okay. Ya. Kalau tadi kita berdua udah ada kasih spill ya.
0: Ya.
1: Lebih suka apa? Kalau Kak Versi apa?
0: Kalau Nico diam-diam ya?
2: Iya, lebih suka
0: dikucilkan diam-diam, ya. Tahu-tahu hilang aja orang-orang gitu. Yeah. Kalau Jonathan langsung ngomong di depan. Ya, walaupun menyakitkan. Walaupun akhirnya lu enggak bisa tidur.
3: Iya.
0: Gua pribadi sama kayak Jonathan, ya udah di depan sudah enggak apa-apa, ya. Ya, di depan lebih enak daripada tiba-tiba menghilang enggak tahu kenapa. Gua lebih senang di depan aja, ya. Jangan diam-diam. Nah, ini sebenarnya enggak ada yang benar, enggak ada yang salah. Ini masalah pilihan, ya. Lebih enak, lebih sakit, yang mana? Ya, sama-sama enggak enak. Kalau
1: dua-duanya pasti enggak enak sih.
0: Sangat tidak enak. Coba baca beberapa komentar TikTok kita. Itu ada bilang apa saja.
1: Ada yang lagi di Semarang. Tadi Pak Yo ya.
0: Yes.
1: Dua-duanya sama-sama enggak enak dan menyakitkan. Betul. Tapi Pak Yo bilang lebih sakit kalau langsung dibully di depan. Jadi berarti Pak Yo lebih pilih didiemin.
0: Ya, okay. Tiba-tiba pada ngilang aja ya.
1: Yeah.
0: Oke, sama deh Kak Jasdero, apa pilihannya Kak Jasdero? Nah, sore ini ngebahas si silent bullying ini, bullying terkini.
1: Ini varian terbaru, kayak COVID ya, banyak variannya.
0: Waduh, dasar zaman digital ya. Ada aja yang muncul-muncul gitu ya.
3: Betul.
0: Nah, apa ini yang namanya silent bullying sih? Seperti apa silent bullying ini?
1: Silent bullying ini mungkin beda sama bullying yang selama ini kita kenal ya.
0: Okay.
1: Jadi gak secara fisik, gak secara verbal.
0: Okay.
1: Jadi memang biasanya gak berasa. Buat orang-orang gak peka seperti saya, gak berasa gitu ya. Jadi lebih susah diidentifikasi gitu.
0: Dan buat gue, orang-orang yang bodoh amat kayak saya, pergi aja.
1: Makanya saya lebih suka silent treatment ini sebenarnya. Jadi kayak, bisa jadi kayak dua bulan berikutnya dia baru ngaku gitu ya.
0: Gue
1: nggak tahu lagi lo gitu ini.
0: Tiba-tiba ada yang minta maaf ya, gue tuh nggak ada maksud gini.
1: Hah? Kenapa? Gak ada apa ya?
3: Gak ada apa-apa ya?
1: Iya. Lebih ke arah nggak peka sih ya.
0: Nggak peka. Jadi pernah nggak lo masuk sebuah kelompok tapi ngerasa lu kayak nggak ada di situ, lu gue dianggap atau enggak sih? Ya, gue hidup nggak sih di tengah kalian? Kalian merasa gue ada nggak sih?
3: Yes.
0: Ya, contohnya biar lebih paham, ada beberapa contoh kita kasih Jonathan. Apa contohnya? Misalnya diajak ngobrol semua orang
3: kecuali satu orang.
1: Jadi dari grup itu, misalnya kita bertiga nih bikin grup, tapi gue sama Kak Versi ngobrolnya lancar gitu. Terus lu nggak diajak?
3: Gue diajak deh.
0: Ya, pokoknya kita kayak lagi siaran di sini, ya yang kita ngobrol berdua aja gitu.
3: Ya, berdua aja udah enggak apa-apa.
1: Jangan ngambek gitu dong.
0: Terus ada lagi, ada grup chat tapi sengaja enggak dimasukin.
1: Grup di dalam grup. Biasanya sih buat
0: tapi
1: atasan ya.
0: Harus sih. Ngaruh enggak sih ke kalian ada grup di dalam grup terus kalian enggak diajak gitu?
3: Saya pernah merasakan seperti
0: pernah
3: itu
0: merasakan.
3: Sih, pernah merasakan.
0: Dan ganggu enggak?
3: Enggak sih kalau saya cuek aja sih orangnya cuek. Karena saya orangnya cuek bodo amat gitu kan.
1: Kalau di dunia profesional biasanya grup di dalam grup yang enggak ada atasannya. Tapi kadang-kadang bukan untuk konteks negatif, tapi kalau di dunia kantoran tuh biasanya grup dalam grup tuh biasanya kalau ada koordinasi yang cuman butuh untuk
0: sebentar gitu,
1: bikin surprise atau sesuatu yang mau diselesain dulu antar peer gitu. Biasanya ada tuh grup dalam grup. Tapi bukan hal yang negatif.
0: Apalagi kasih contoh yang banyak coba.
1: Contoh lagi. Kayak ketika bicara selalu dicuekin. Gue jadi inget ini, ada tuh TikToker namanya si Farhan tuh. Dia bikin seri konten ketika remah-remah tongkrongan ngomong di grup. Nah, dia tuh suka nge-roleplay ini tuh. Jadi misalnya dia kan dia kan personanya adalah orang miskin gitu-gitu ya. Orang yang gak mampu, handphonenya kentang gitu-gitu. Jadi dia bikin persona bahwa ketika dia kayak gitu, karena posisi dia seperti itu, dia ngelempar apapun, bercanda apapun, gak ditimbrungin di grup itu gitu.
0: Wow.
1: Itu contoh yang lumayan relate kali ya untuk silent bullying ini.
0: Iya, apalagi?
1: Apalagi ya, kalau pada nongkrong gak diajak.
0: Jadi
3: nongkrong gak diajak ya.
1: Untuk kaum mageran, untuk kaum mageran kayak saya sih bersyukur gak diajak.
0: Dan gak peduli juga gitu.
1: Iya, gak perlu mandi, gak perlu keluar rumah.
0: Karena nongkrong effort juga ya.
3: Irit juga ya di rumah ya.
0: Aduh. Apalagi misalnya nongkrong terus kesedot energinya. Waduh, udah mending gak diajak gitu kan. Atau orang yang sengaja dibuat ngerasa gak punya tempat gitu. Wow, sederhananya kayak gimana, Jo? Silent bullying
3: secara sederhana tuh bisa digunakan untuk menggambarkan bentuk perundungan yang dilakukan secara tidak langsung atau tanpa kekerasan verbal atau fisik yang terang-terangan. Nah, misalnya nih melalui pengucilan sosial biasanya tuh, atau pengabaian yang disengaja gitu loh.
1: Atau dimanipulasi.
3: Nah, wow. Juga tuh seperti itu.
1: Oh, kalau dimanipulasi serem juga ya.
0: Serem juga.
1: Kayak dikerjain gitu kayak hey, anak-anak lagi pada nongkrong tuh di situ terus ternyata dia nongol sendirian.
3: Iya, ternyata pada ada di situ semua orang-orangnya.
0: Ke Pak Yo bilang nih, aku saja enggak diajak siaran tapi enggak tersinggung, tetap aja aku dengerin
3: hafal. Oh, iya benar
1: itu. Kata siapa enggak diajak? Ayolah Pak Yo mampir.
0: Pak Yo, ini kode atau apa? Ya, tapi yang penting dijelasin bahwa yang versi Nico dan juga Jonathan bilang di sini, maksudkan di sini adalah silent bullying ini bukan selalu tentang bagaimana istilah klinis atau kategori resmi tentang silent bullying itu sendiri, tapi dalam konteks bullying di mana perilaku seperti ini lebih dekat dengan relational bullying. Ya. Jadi kita jangan sampai semua tindakan diam langsung disebut bullying. Waduh, gue di silent bullying, ya kan. Jadi apa bedanya nih yang disebut silent bullying sama bullying itu sendiri, apa bedanya coba?
1: Oke, kalau bullying kan sebenarnya memang tadi kita kan bilang ada banyak variannya kayak COVID. Iya, Jadi ada yang verbal, ada yang fisik, ada juga yang baru kita coba perkenalkan nih silent bullying. Pastinya kalau yang fisik ya pasti ada gerakan-gerakan yang melukai fisikal.
0: Iya, ya, oke. Apalagi di zaman digital ya, ada digital cyberbullying.
1: Oh, ada cyberbullying juga ya.
0: Ternyata. Jadi silent bullying ini lebih dikaitkan dengan bentuk bullying sosial atau relasional. Bedanya sama cara bullying itu dilakukan kalau bullying verbal, ya lu jelek Jo, ya lu jelek banget hidung lu mancung ke dalam.
3: Masa sih?
0: Ya ini contoh,
1: personal banget kayaknya nih.
0: Ya, kalau silent bullying yang dimaksud social bullying itu adalah orang itu tidak pernah mengatakan lu jelek, tetapi sengaja kayak bikin gak dilibatin,
1: rasa gak nyaman,
3: lu enggak,
0: betul,
3: dikucilkan, seperti itu.
0: Jadi sama-sama nyakitin sih sebenarnya, tapi bentuknya beda. Tapi apa semua misalnya kita diem gitu di itu disebut bullying atau apa namanya silent bullying?
1: Enggak juga sih.
0: Bener enggak ya?
3: Enggak juga sih.
0: Iya.
1: Kadang-kadang diem juga gara-gara lapar juga bisa sih.
0: Oh, iya. Oke.
3: Kadang-kadang diem juga sambil nungguin gajian juga. Saya lama banget ya diem, kita ngerenung gitu kan.
1: Betul, belum masuk.
3: Bisa juga itu.
0: Jadi kita sepakat ya, seseorang tidak ngajakin kita pergi belum tentu itu bullying.
1: Iya, karena kayak tadi enggak diajak siaran juga nggak bete dia.
0: Iya. Atau temen tidak balas chat lo belum tentu dia lagi bullying lo. Atau ada orang yang milih menjauh dari kehidupan lo itu bukan tentu bullying. Jadi seseorang tidak ingin berteman dengan lo juga belum tentu bullying. Karena kita perlu lihat konteks dan pola perilakunya. Tapi timbul pertanyaan,
3: Mm-mm. Aduh, ada pertanyaan lagi.
0: Iya, timbul pertanyaan. Gue memang selalu bertanya, ya.
3: Okay,
0: gali lebih dalam.
3: Yes.
0: Untuk menentukan ini silent bullying,
1: atau bukan?
0: Bukan. Ini apakah dilakukan dengan sengaja?
3: Ya. Okay.
0: Dia juga berulang-ulang kali treatmentnya kayak gitu. Atau apakah ada tujuan untuk menyakiti, untuk mempermalukan, atau untuk mengucilkan, ya kan? Atau apa ada ketimpangan kekuasaan atau posisi sosial?
3: Bisa juga.
0: Apakah orang itu secara sistematis dibuat tidak punya ruang untuk bergaul? Waduh, dikurung
3: deh.
0: Atau apa ada dampak bikin korban merasa tertekan? Aku tertekan.
1: Yeah. Jadi ini checklist pertanyaan kita mengidentifikasi apakah ini silent bullying atau bullying.
0: Jadi kalau orang tuh ingin sengaja nih jaga jarak karena dia mungkin gue nggak cocok, daripada gue buang energi gue jaga jarak gitu, itu belum tentu bullying. Jadi ya, jangan terlalu sensitif juga, induk lo. Bentang-bentang kita lagi bahas silent bullying terus, aduh gue korban.
1: Jangan-jangan emang lu nya yang nggak asik.
0: itu dia. Yeah. Tetapi kalau misalnya ada di satu kelompok dengan sengaja berulang-ulang dia ngucilin lo dan buat lo merasa kayak kayaknya gue gak berharga deh diginiin gitu ya, itu udah jadi persoalan serius lo. Jangan sampai kena mental. Gimana nih, nanti kita masih minta tanggapan hardliner. Kalian pernah gak ada di situasi dimana kalian merasa dikucilkan, atau lebih memilih diam-diam dikucilkan, atau depan lo sendiri, depan mata lo,
1: atau lo justru pelakunya?
3: Ayo lo.
1: Coba ya, dari pertanyaan tadi mungkin bisa diidentifikasi ulang kali ya.
3: Boleh.
1: Pernah jadi pelaku atau pernah mengalami nggak? Coba sharing kali ya kak.
3: Boleh.
0: Siapa tahu itu manusia lama lo kan. Who knows gitu. Sekarang udah tobat. Sama versi
3: Jonathan,
1: Nico.
0: Ya, kita masih balik untuk jeda dari CS 9 sore sampai nanti jam 5 sore. Jangan lupa bagi-bagi opini lo tentang silent bullying.

0: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliners, 20 tahun yang lalu orang saling adu cepat, siapa duluan yang punya HP. 10 tahun lalu orang saling adu cepat lagi, siapa duluan yang bisa beli rumah. 5 tahun yang lalu orang adu cepat, siapa duluan yang bisa beli mobil. Padahal hidup yang paling parah adalah kita beradu dan saling membandingkan diri dengan orang lain. Jika belum sanggup beli rumah mewah, rumah sederhana pun bisa untuk berteduh. Kalau belum bisa beli baju mahal, baju biasa pun bisa menutupi tubuhmu. Jika belum bisa beli mobil mewah, mobil biasa pun akan bisa mengantarmu kemanapun. Jika kita sekarang tidak punya hutang, tidak dicari atau dikejar oleh debt collector, dan tubuhmu tetap sehat, maka banyak orang iri kepadamu. Kecantikan akan pudar oleh waktu, karena setiap orang akan menua juga. Harta bisa hilang kapanpun jika Tuhan mengendaki. Kunci dari menguasai keinginan adalah mengubah keinginan menjadi tindakan nyata dan menjaga agar hasrat tidak mengendalikan kita, melainkan kita yang mengendalikan hasrat tersebut. Ingatlah seperti ada tertulis, orang yang dapat menguasai dirinya lebih baik daripada orang yang menguasai kota. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Bea Cukai dan Bareskrim gagalkan penyelundupan 70 ribu butir ekstasi oleh kopilot asal Malaysia. Dari Pemkot Tangerang buka BIMTEK gratis untuk perkuat pemasaran produk ekonomi kreatif. Wapres Gibran tinjau produksi motor listrik di Kabupaten Tangerang. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Bareskrim Polri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang diduga dilakukan seorang kopilot maskapai penerbangan asing berkewarganegaraan Malaysia. Tersangka berinisial MS diamankan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu kemarin setelah kedapatan membawa 70.114 butir narkotika golongan 1 jenis MDMA atau ekstasi dengan berat bruto sekitar 26 kilo. Selain itu, petugas juga menemukan 4 gram bruto metamfetamin atau sabu yang turut disembunyikan dalam barang bawaannya. Kasus ini terungkap berkat pengawasan ketat petugas Bea Cukai terhadap barang bawaan penumpang internasional melalui mesin pemindai sinar X di Terminal 3 Kedatangan Internasional, Bandara Soekarno-Hatta. Saat menganalisis hasil pemindaian, petugas menemukan kejanggalan pada sebuah koper yang kemudian diambil oleh seorang penumpang berkewarganegaraan Malaysia berinisial MS. Penumpang ini diketahui mengenakan seragam kopilot sehingga langsung dilakukan pemeriksaan lanjutan yang akhirnya mengungkap upaya penyelundupan narkotika tersebut. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid bersama Wakil Gubernur Banten Dim Yatin Natokusuma mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja ke fasilitas produksi motor listrik di kawasan Balaraja Kabupaten Tangerang pada Kamis kemarin. Dalam kunjungannya, Wapres meninjau langsung proses perakitan motor listrik, pengujian kualitas, hingga fasilitas konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik. Gibran juga berdialog dengan jajaran manajemen perusahaan dan para pekerja mengenai perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid menyatakan kunjungan Wapres menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap kemajuan sektor industri di Kabupaten Tangerang. Dan untuk informasi selanjutnya, Pemkot Tangerang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuka pendaftaran bimbingan teknis atau BIMTEK strategi pengembangan produk bagi pelaku usaha ekonomi kreatif mulai 28 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha dengan membekali mereka keterampilan memasarkan produk secara lebih efektif. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, Boyke Urip Hermawan, menyatakan peserta akan mendapatkan materi seputar strategi pemasaran kreatif, teknik membuat konten promosi yang menarik, hingga digital marketing untuk memperluas jangkauan pasar. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan media digital menjadi salah satu kunci bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100.7 Heartland Radio, your family station.
1: Yep.
2: Yes. Welcome back.
1: Masih bersama versi Anda,
2: Nico,
0: Jonathan.
1: Ya, dan kita masih di CS 9 sore,
2: membahas sore
1: soal silent bullying.
0: Iya.
1: Ayo. Pertanyaan buat hardliner nih, masih harus menjawab, ya kan? Pengen opini juga, pengalaman mungkin bisa kalian share.
2: Yes.
1: Iya, kalian lebih memilih orang ngamuk di depan, iya, nyindir atau apapun
2: secara
1: namanya
2: langsung.
1: Itu secara langsung di depan mata kalian.
0: Yes.
1: Atau diem-diem mengucilkan kalian.
2: Oke. Tadi gue lebih suka yang diem-diem aja udah.
0: Oh, ya,
2: soalnya gue nggak bakal pikirin juga. Nggak berasa, nggak peka anaknya. Kalau Joe tadi lebih pilih yang langsung sama cover sih ya.
0: Langsung
1: aja. Tikam gue di depan. Ngomong-ngomong, kita masih live di TikToknya Hotline FM.
0: Yeah.
1: So boleh tap-tap love di situ, kasih opininya di situ, sambil kalian cogan-cogan yang ada di studio ini yang tabrakan jadwalnya.
2: Mohon maaf.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apalagi nih last day kalian berdua.
2: Iya
1: ya,
2: nih. Habis ini
1: mungkin
2: digantikan yang baru-baru.
1: Mungkin sengaja dibikin gini sama Tuhan,
2: okay,
1: biar kalian bisa sempat ketemu.
0: Oh
2: yes.
0: Ya. Benar-benar.
1: Tapi nanti kita bikin reuni-reuni.
2: Boleh.
1: Tunggu batch-nya sampai berapa gitu, kumpulin semuanya.
2: Ditunggu event-event selanjutnya.
1: Yes. Oke. Okay. Nah, ngebahas si silent bullying ini. Gimana sih ngebedain antara udah emang orangnya karakternya udah kayak gitu, atau ini kepribadian seorang silent bullying? Ini menarik karena ada orang yang memang
2: pendiam, introvert, atau memang gak suka banyak ngomong gitu ya.
0: Iya. Terus sendiri lagi.
2: Beda-beda dikit sih.
0: Iya.
2: Beda-beda tipis memang ya.
0: Iya.
1: Atau dia tuh gak nyaman berada di kelompok besar. Misalnya orang-orang yang gak secure aja. Kalau misalnya harus berada, ada kan orang punya anxiety. Aduh, tiba-tiba kumat itu dia, gugup ketika berada di tengah keramaian, gitu ya.
2: Lagian konflik resolution orang-orang juga kan beda-beda. Ada yang langsung vokal, ada yang dia mesti take a deep breath dulu, atau lebih suka jalur personal gitu.
1: Iya, betul-betul. Setuju banget sama Nico. Atau memang udah bawaannya dia pengen sendiri kemana-mana.
0: Iya.
1: Sudah terlalu lama sendiri.
2: Kunto Aji berarti ya. Oke, jadi berarti tadi kan kita juga ada pertanyaan-pertanyaan yang membedakan silent treatment dengan silent bullying dengan apa tadi?
1: Yang namanya
0: yang
1: karakter.
0: Karakter.
2: Iya. Jadi ini untuk membedakan, mungkin kita harus lihat juga orang itu emang dalam interaksi sehari-hari apakah berlaku sama atau cuma ke lu doang gitu.
1: Betul. Kita harus tahu, bisa ngebedain ini antara memang ya saya memang lebih apa ya, memilih untuk sendiri. Ada orang yang memang lebih enjoy sendiri, ya nggak usah dipaksain juga. Terus ngejudge, waduh dia makan sendiri, ke resto sendiri, nonton sendiri, nggak ada temennya tuh. Nggak juga, ada orang-orang memang dia lebih happy kalau dia menikmati itu dalam kesendirian.
0: Iya, betul.
2: Terus mungkin ada juga orang-orang yang misalnya di WhatsApp gitu ya, balas pendek-pendek gitu ya. Misalnya kita udah chat panjang, terus balasnya oka doang gitu. Nah itu biasanya tuh ada beberapa orang yang suka baper tuh, ngerasa ih gue di silent treatment ya gitu. Gue di silent bullying ya. Gitu kan.
1: Ada dedek gue. Dedek gue mau di Ayunda namanya, pastilah kalian tahu ya.
0: Iya.
2: Mirip sih.
0: Mirip.
2: Sama-sama dua matanya.
1: Gue baru kemarin dengar dia ngobrol. Dia bilang gini, dia memang orangnya lebih enjoy kayak gitu, ke kafe, ngopi,
2: sendirian,
1: nonton sendiri, baca buku, bodo amat sama orang bilang apa, tapi dia enjoy. Bahkan dia mengajakin temennya nih untuk ya sibuk sendiri.
0: Oh iya juga. Benar.

0: mereka kesepian karena dia nggak punya pilihan.
1: Nggak
0: diajak.
2: Nggak diajak.
0: Iya kan? Ya nggak ditawarin, nggak diajak ngobrol, nggak diajak pergi dan segala macam.
2: Iya.
0: Ya jadi sendiri karena dia memilih untuk sendiri. Beda dengan sendirian karena nggak dikasih pilihan.
2: Oke. Oh iya beda.
0: Sejauh sampai sini paham ya saya. Iya.
1: Berasa.
0: Iya. Tadi sempat off air dan Nico sempat bilang silent apa namanya
1: bullying
0: ini ada di mana-mana loh, termasuk di kantor.
1: Bener banget.
0: Ya, tuh. Ya. Coba kita bahas. Ini bisa terjadi di mana aja sih? Banyak anak-anak yang belum ngerti, belum paham ini kejadiannya di sekolah.
1: Oke.
2: Okay. Oh, sekolah.
1: Ya. Di sekolah pasti sering
2: sekolah
1: banget.
2: Pasti
1: sih.
2: Sering banget.
1: Karena anak-anak juga kan yang namanya mereka nyaman-nyamanan sama temennya, terus ada kode-kodean gitu kan.
0: Apalagi masih di fase nyari jati diri ya.
1: Benar.
2: Nah, itu susah tuh.
0: Tahu enggak sih ini musuh ini. Kita bikin kapok yuk lah. Bikin grup mereka, yang satu nggak dimasukin kelompok, ya, atau selalu jadi pilihan terakhir, gitu ya. Udah-udah ya, udah ajak dia aja, ya udah kayaknya apa namanya diskon ini mesti berlima deh, kalau lima tuh lebih murah. Ya udah nggak ada orang lain lagi ajak dia aja. Teman-teman sengaja ninggalin seseorang saat kegiatan. Nah, pernah kalian waktu sekolah digituin?
2: Nggak pernah saya.
1: Kalau Jo kayaknya melakukan ya.
2: Iya, saya melakukan.
0: Lebih ke pelaku.
1: Ya.
0: Oke. Kelihatan nih.
1: Postur-postur bully soalnya ini. Pelaku.
2: Bandel saya dulu waktu
1: SMA. Ngekor gede.
0: Iya. Jadi agak manipulasi gitu ya.
1: Iya, manipulatif ya.
0: Bilangnya korban ternyata pelaku ya. Tapi enggak bercanda. Enggak. Di tempat kerja ini yang agak-agak apa ya, kalau misalnya orang udah di usia yang cukup mature gitu masih melakukan yang kayak gini di tempat kerja. Gimana coba kalian bisa kasih contoh, bisa kejadian di tempat kerja tuh kayak gimana?
1: Bisa
0: coba?
1: Banget sih.
2: Bisa banget sih.
1: Soalnya kalau di kantor khususnya kantor yang besar kan biasanya ada tim-tim yang kebentuk berdasarkan proyek-proyek yang berbeda gitu.
2: Betul.
1: Dan itu kan pasti berpengaruh juga ke kinerja.
2: Yes.
1: Nah, kadang-kadang adalah yang namanya politik-politik kantor yang mewajibkan orang melakukan segala cara gitu ya.
2: Yang penting goal gitu.
1: Yang penting goal, yang penting gue sukses, nggak peduli yang lain gimana gitu. Jadi bisa juga sih
2: bisa
1: terjadi
2: juga.
1: Di kantoran.
0: Iya.
2: Lebih banyak gak sih kalau di kantor?
1: Kemungkinan besar ada yang pernah melakukan atau ada yang pernah menjadi korban sih. Kalau di dunia perkantoran ya.
0: Tergantung lo ada di kantor mana. Kalau kantor lo green flag ya oke. Tapi kalau red flag, waduh. Ada Kak Fiska tuh komen di TikTok. Gimana?
1: Lebih menyakitkan ketika kita dikucilkan diam-diam tanpa tahu apa salahnya. Mendingan dihina langsung.
2: Nah. Wah, sama.
1: Gue nggak punya tim nih, cuman Pak Yo doang tadi.
0: Iya. Kata Kak Fiska, kalau dihina langsung kita bisa hina balik. Atau kalau gue bilang nih Kak Fiska, kita bisa melakukan pembelaan diri, iya kan?
2: Iya, benar.
0: Ya karena di depan mata.
2: Di depan mata soalnya.
0: Tapi kalau diem-diem sebenarnya diem gimana gue bela diri ya? Ini ada apa nih sebenarnya? Iya Kak Fiska ya. Dia membenarkan loh, iya kan?
1: Berarti mendingan perang sekalian ya?
0: Perang sekalian gitu. Tunggu dulu. Lu maksudnya apa ngomong gitu? Iya kan?
2: Iya, benar.
0: Mulut lu gak punya.
1: Sabar, tolong.
2: Sabar.
1: Ini kita cuma bahas topik loh, Kak. Sabar.
2: Di luar emang panas, tapi dalam adem kok sini.
0: Iya. Tetapi jangan sampai ini kejadiannya di keluarga loh.
1: Oh, keluarga juga bisa terjadi ya?
0: Iya, ini bisa jadi lebih kompleks kalau kejadiannya di keluarga. Misalnya kayak gimana?
1: Misalnya kalau seorang dianggap beda pendapat, terus nggak pernah didengar dalam, misalnya lagi ada musyawarah dalam keluarga itu.
2: Oke. Oh dia nggak didengerin ya?
1: Misalnya dia, lagi ngomongin jadwal ketemuan gitu ya?
0: Oke.
1: Yang satu ngomong udah panjang lebar, tapi nggak ada yang nanggepin. Giliran anggota keluarga lain yang ngomong. Langsung ditanggepin.
0: Wah,
1: ini sakit banget sih rasanya. Keluarga sendiri gituin.
0: Iya. Padahal di keluarga seharusnya kita menjadi apa namanya di rumah bersama keluarga. Seharusnya di tempat ternyamannya.
1: Teraman gitu juga harusnya dari
0: semua.
1: Rumah.
0: Tapi perlu hati-hati ya. Karena ada konflik keluarga atau ada komunikasi yang buruk. Ini enggak langsung kita langsung ngegeneralisir kalau ini berarti silent bullying. Gitu ya.
2: Benar.
0: Bisa jadi mereka ada di tahapan kehidupan di mana ya emang lagi konflik aja.
1: Ya.
0: Atau komunikasinya lagi enggak

0: sambung aja nih.
1: Ya, okay. Bisa ya jadi kan? Sih, namanya keluarga kan pasti ada gesekan-gesekan gitu ya.
2: Pasti ada.
1: Pasti ada perbedaan pendapat sih.
0: Dan yang seremnya di zaman digital, silent bullying bisa terjadi di media sosial.
2: Oh, di medsos juga ada ya?
0: Betul. Apa aja tuh, coba. Sengaja nggak dimasukin seseorang ke grup tertentu tadi ya. Kita
2: udah bahas.
0: Atau bikin grup khusus untuk membicarain seseorang. Aduh.
2: Waduh.
0: Gue pernah lagi, ya. Bukan di sini, bukan di sini. Jadi gue diajak masuk ke grup, ya, bukan di kantor ini, kantor sebelumnya. Gue diajak masuk ke grup yang itu ngomongin orang semua.
1: Oh iya,
0: gibah ya, gibah. Aduh, gibah. Dan dinamain grupnya, ya ampun, gibah. Grup gibah.
1: Oh, secara belak-belakan memang grup gibah.
0: Gibah. Dan tahu nggak parahnya yang bikin admin grupnya tiba-tiba nuangin semua itu ke bus.
1: Lah,
2: lo.
0: Toxic banget nggak sih?
2: Wah, lo.
0: Cepu.
2: Aduh.
0: Korsel banget nggak sih? Dan gue memang dari awal
2: bahaya.
0: Dari awal gue udah was-was. Ini apa nih?
2: Okay,
0: mau ikutan. Kata kakek buyut gue, dia bilang gini, orang yang ngegosipin orang lain di depan lo akan ngegosipin lo juga di belakang lo.
2: Iya, pasti.
0: So gak usah ikut-ikutan, apalagi yang sekarang yang namanya chat itu bisa dibukti sesuatu ngejelekin lo di kemudian hari.
1: Ada UITE juga sekarang.
0: Bigger bullseye. Dan udah banyak sekarang aplikasi sadap WhatsApp. Ngeri, say.
2: Ngeri sekali.
1: Untungnya sekarang beberapa media sosial ada buktinya ya.
0: Ada buktinya.
1: Ya,
2: pasti ada.
1: Kalau misalnya kita screen capture, dia ada notifikasinya tuh. Kayak DM Instagram, kalau kita screen capture, dia akan kirim notifikasi tuh.
0: Bawa percakapan lo.
1: Iya. Screen capture.
2: Jadi
1: Oke. Untungnya dari platformnya juga selalu ada improvement sih.
0: Yes, betul.
1: Nah, ini kalau kita lihat di TikTok ada komen juga nih dari Tiga Harapan Jaya Furniture.
0: Oh, apa tuh? Kakak Tiga Harapan.
1: Kalau ada yang bully depan, itu aku acung tangan karena dia mau jadi cermin yang bilang kejelekan aku. Kalau ngomong di belakang itu biasanya yang bikin sakit, nyesek.
0: Aku sakit. Aku sakit hati.
1: Sakit hati.
2: Iya.
0: Beda penyanyi tuh. Iya. Tapi hati-hati, kita lagi ngebahas silent treatment. Ada bedanya juga antara silent treatment sama silent bullying.
2: Oh, ternyata ada bedanya ya.
0: Jangan sama-samain.
2: Oke.
0: Kita belajar istilah nih, Kita mesti sepaham dulu. Iya. Karena silent treatment biasanya terjadi ketika ada orang yang sengaja ngediamin lo sebagai kayak bentuk hukuman atau untuk mengontrol situasi.
2: Misalnya saya sengaja gak mau bicara sama kamu supaya kamu merasa bersalah. Pernah sih cek sebagai pelaku sampai.
0: Terjadi pelaku pengakuan again. Dosa di tempat ini.
2: Maaf ya.
0: dimaafkan.
1: Kalau gue melakukan hal itu justru untuk ngedigest perasaan gue. Ketika ada konflik, gue gak langsung reaktif gitu. Jadi gue cerna dulu. Baru habis itu gue cari resolusinya.
0: Idem lagi buat gue. Gue juga orangnya kayak gitu. Gue cerna dulu, ini maksudnya apa nih?
1: Apa nih yang lagi kejadian nih? Gue harus berespon apa nih? Gitu.
0: Gue cerna dulu. Tapi si silent bullying ini terjadi di konteks yang lebih luas lagi ya. Ketika misalnya ada orang atau sekelompok yang dengan sengaja bikin orang lain kayak merasa dikucilkan atau gak diterima. Yaudah sini. Kalau masih sekolah pernah gak ngerasain yang gitu-gitu?
1: Sekolah sih
0: udah.
1: Kebayang banget sih kayak di film-film gitu. Kayak Petualangan Serina gitu kan. Pokoknya kalau cerita anak-anak sekolah gitu kan, klisenya adalah gitu. Oh, ada geng satu, ada geng berikutnya gitu kan.
2: Bergeng-geng mereka.
0: Jadi jangan sampai semua orang yang sedang butuh waktu untuk menenangkan diri langsung lu nganggap
1: bully nih dia.
0: Gue di silent bullying lagi.
2: Aduh.
0: Padahal dia sendiri lagi butuh waktu untuk nggak mengumpat depan lo atau nggak ngomong kasar depan lo. Jadi butuh waktu untuk menangin dirinya.
2: Betul.
0: Beda dengan sengaja ngediamin lo agar lo menderita.
2: Oh iya, beda.
0: Ya, jadi ada niat yang beda, pola yang beda, konteksnya beda, dan impact-nya terhadap orang lain juga perlu dilihat dulu.
2: Yes.
1: Okay.
0: Okay,
1: makin seru nih.
0: Seru, makin seru.
1: Pembahasan tentang silent bullying.
2: Sampai malam kita pulang.
1: Nah, coba gimana nih hardliners? Kira-kira udah pernah melakukan atau mendapatkan perlakuan silent bullying gak?
2: Iya.
1: Atau tadi kita bahas lagi ya, kira-kira lebih suka di silent bullying atau dicaci maki langsung di depan?
0: Waduh.
1: Langsung
0: kalian
1: aja.
0: Tim yang mana? Tim yang mana lebih suka dikucilkan atau dicaci maki di depan saja?
1: Iya.
0: Kita kalian pilih tim Nico yang lebih suka dikucilkan atau tim Jonathan yang dicaci maki di depan.
1: Yes. Tim gue.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: Produk bagus bisa tidak laku. Banyak pebisnis kecewa, merasa produknya bagus, kualitasnya bagus, kemasannya bagus, tapi penjualannya tidak bagus. Faktanya sangat sederhana, produk bagus tidak otomatis laku. Kenapa? Hardliners, kalau customer tidak laku, kalau branding lemah, kalau isi pesan promosi tidak jelas, maka produk yang hebat pun bisa tenggelam, kalah suara dari produk kompetitor. Kadang masalahnya bukan kualitas, tapi komunikasi yang tidak tepat sasaran. Customer membeli apa yang mereka pahami, bukan apa yang Anda anggap hebat. Jadi jangan hanya fokus membuat produk, belajar juga menjelaskan manfaat dan nilai produk. Karena di dunia bisnis, produk yang jelas manfaatnya sering mengalahkan produk yang terbaik. Dan ingat headliners, produk bagus memberi harapan, tapi komunikasi marketing bagus membuat customer membeli. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
3: Halo Hardliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 FM Heartland Radio, your family station.
1: Hai.
0: Balik lagi di Cemilan Sore barengan saya Nico.
2: Jonathan.
1: Ada versi Anda juga di sini,
0: yes.
1: Dan juga semua-muanya yang lagi gabung di TikToknya Heartland nih, ada Kak Indra. Indra ini mantan ini juga Mic on Batch 1.
0: Oh ya?
1: Ingat enggak yang duduk di paling belakang dia? Agak kecil badannya, sering nanya.
0: Tuh,
1: tapi dia gak mau magang, dia tuh sibuk banget, super sibuk kayaknya Kak Indra. Tapi boleh lah, mau komen-komen, boleh banget.
0: Boleh dong.
1: Ya, topik kita
0: ramein. Kita lagi bahas apa tuh?
1: Silent bullying. Orang ngebully lo, tetapi dalam diamnya. Serem ya. Oke, ada Bapak Ardian juga di situ. Hai.
0: Halo Bang.
1: Yep, masih nunggu tanggapan kalian. Tadi sih udah rame ya tanggapannya.
0: Lumayan.
1: Iya, tapi gue baca sebentar ya yang udah komen nih. Ada Opong Roy, dia bilang gini. Bully itu suatu tindakan yang tidak terpuji. Dan apa yang ditentukan untuk kamu lebih baik dari pilihanmu berdamai dengan takdir adalah salah satu cara untuk mendamaikan jiwa. Oke, thank you Opong Roy. Kemudian ada Ibu Rince. Sama sore, bla bla bla. Kalau buat dihina atau dikucilkan, itu buat saya sama saja menyakiti hati. Tapi untuk semuanya ini jangan diambil hati. Biarin aja. Kalau terus menerus masih seperti itu, jangan berteman. Lebih baik dihindari demi keselamatan. Kata Bu Rince kan. Kalau kita respon semuanya, apa yang dilakukan, kita juga gak sehat jadinya, fisik maupun mental.
0: Thank you.
1: Ya kita udah edit-edit ya, yang perlu diedit ya. Oke, thank you. Sambil dari tadi kayaknya pada komen juga di TikTok Heartline. Kalian mau tanggapi topik kita, boleh.
0: Boleh banget.
1: Pertanyaan buat Heartliner adalah,
0: lebih suka,
1: Lebih memilih.
0: Ya, gak mungkin suka ya. Dua-duanya gak enak.
1: Kalau harus milih satu antara
0: dicaci maki langsung
1: sama
0: dikucilkan diam-diam.
1: Pilih yang mana? Hayu.
0: Oke. Tadi kita udah bahas ya, mengenai silent treatment,
1: silent bullying.
0: Udah kelihatan ya, udah ketahuan bedanya.
1: Udah makin terlihat perbedaannya.
0: Ya.
1: Kak Indra bilang sore duo sore. Bro X Bats One Mic On yang lagi perform tandem di Mari.
0: Selamat sore.
1: Kenapa sih silent bullying ini lebih sulit dideteksi daripada bullying yang sebenarnya yang verbal atau bullying yang pakai apa namanya aksi masing-masing aksi bulinya?
0: Kayaknya udah jelas ya.
3: Udah jelas.
0: Dari namanya udah silent.
3: Silent.
0: Kadang handphone kita silent aja kita nggak sadar.
3: Iya.
0: Jadi lebih pas kita lihat notif udah banyak.
1: Iya. Betul banget. Kalau misalnya kita dipukul di depan perundungan di depan, dibully atau apapun pakai verbal atau fisik, ya pasti
0: langsung ketahuan lah ya.
1: Lukanya kelihatan.
0: Iya kan. Malunya juga langsung. Saat itu juga.
1: Tapi kalau misalnya dihina, ya mungkin ada rekaman atau saksi. Ya dihina gitu, dicerca atau apapun namanya.
3: Iya, pokoknya itulah.
1: Tapi kalau misalnya terus-menerus dikucilin, yang terlihat dari luar mungkin apa aja tuh yang terlihat?
0: Iya, bisa aja orang ngejudge-nya kayak, ya emang dianya aja kali nggak asik gitu.
1: Iya.
0: Emang nggak punya teman.
1: Iya.
0: Emang nggak bisa diajak komunikasi.
1: Iya.
0: Jangan-jangan dia yang bermasalah.
1: Dia yang bermasalah. Ya, kok semua orang masalah sama dia?
0: Iya.
1: Padahal kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu.
3: Iya, benar.
1: Bahkan si korban silent bullying ini bisa aja dia sendiri bingung.
3: Iya.
1: Apa orang memang apa aku memang nggak disukai orang-orang? Aku yang lugu, ya, dan tak berdaya ini. Kenapa harus tidak disukai? Apa aku yang bermasalah? Jadi si korban sendiri bertanya-tanya, ya, apa sih sebenarnya ini? Ya, kenapa enggak ada yang mau temenan lagi sama gua sih?
0: Iya, kenapa sih?
1: Kalian yang rugi tahu.
0: Sebenarnya kalau dampaknya personal doang, ya mungkin kalau ada orang-orang yang cuek bebek yang nggak berasa gitu ya, bodo amat gitu ya. Cuman kalau udah dampaknya menular gitu ya, kayak virus,
3: repot itu.
0: Kayak orang jadi yang tadinya nggak tahu menau sama masalahnya, tapi jadi ikut-ikutan gitu ngejauhin kita. Itu yang bahaya sih.
1: Kata Kak Fiska nih di TikTok, karena kita terlalu bersinar buat si pelaku.
0: Aduh. Menyala bangku.
1: Iya, karena si korban ini bertanya-tanya kenapa bikin si silent bullying ini atau korban silent bullying bisa sangat berbahaya secara psikologis.
0: Bahaya benar.
1: Karena bisa jadi kalau dia nggak aware dengan ini, ya dia kena mental. Iya kan? Ada dampaknya loh kalau orang di silent bullying.
0: Okay, apa aja sih dampaknya silent bullying terhadap seseorang?
1: Kalau udah kena mental, parah.
3: Bisa beda-beda sih sebenarnya ya setiap orang ya.
0: Pasti self worth-nya rusak tuh. Jadi merasa gak berharga.
3: Betul.
0: Terus dia juga kehilangan kepercayaan diri. Jadi kayak, mungkin dia mau mengungkapkan pendapat, jadi males atau jadi takut. Karena ujung-ujungnya juga dikacangin nih.
3: Dipucilin juga gitu kan.
0: Terus merasa gak fit in, gak diterima dalam satu lingkungan gitu ya kan.
3: Betul.
0: Terus
3: overthinking juga ya.
0: Overthinking. Takut berada lingkungan sosial, jadi anxiety di tempat yang rame gitu, di kelompok.
3: Ngeri juga ya.
0: Susah bergaul gitu ya kan. Terus jadi menarik diri dan punya trust issue.
3: Lumayan ya.
1: Udah berat. Akhirnya lonely deh.
3: Aduh, sendirian lagi deh. Narik diri dah akhirnya dia.
0: Terus bahaya lagi kalau misalnya berdampak sama anak-anak yang
1: masih
0: belum
1: sekolah.
0: Mature.
3: Yang belum dewasa ya.
0: Bisa jadi motivasi mereka untuk belajar, untuk ke sekolah, untuk ke tempat les jadi turun gitu. Padahal mungkin bisa jadi anak itu sebenarnya suka pelajarannya.
1: Dia berprestasi
0: sebenarnya. Suka sama kursusnya, cuman di misalnya di tempat kursus karena misalnya dia enggak bawa alat tulis tertentu dikucilkan gitu terus jadi males.
3: Itu juga sih kayak gitu. Benar.
0: Ini bahaya banget sih.
1: Bahaya banget. Perkembangan anak itu di dalam dia berinteraksi sosial atau perkembangannya dia ada emosionalnya dia itu akan ngaruh banget. Apalagi dia belum ketemu nih jati dirinya seperti apa, seberapa berharganya dirinya dia. Jadi kayaknya kita nggak boleh ngeremehin kalimat cuma gak diajak main aja, cemen banget gitu lah. Gak bisa jadi orang tua yang, ya ampun kamu cuma digituin doang, sedih banget. Mami dulu. Karena gini loh, untuk anak-anak atau orang-orang yang masih cari jati dirinya, itu mungkin sepele. Tetapi bagi mereka, itu gak sepele, say.
3: Betul.
1: Jangan diremehin ketika udah kena mental.
3: Bahaya itu.
1: Dan apalagi kalau misalnya dia ngalamin itu setiap hari.
0: Aduh.
1: Impactnya bisa kemana-mana.
3: Repot deh.
1: Tapi kenapa sih? Kenapa orang suka ngelakuin silent bullying ini? Menurut kalian, kenapa orang suka ngelakuin yang namanya silent bullying?
3: Ingin menguasai kelompok. Jadi itu karena ada orang yang ingin menentukan siapa sih yang boleh masuk ke lingkungan kita nih, pertemanan kita.
0: Haus akan power ya.
1: Harus gue yang berkuasa.
0: Haus validasi.
3: Okay.
1: Terus apalagi takut berbeda. Mungkin
3: Bisa juga.
1: Karena orang ingin ikut mengucilkan orang lain karena ingin diterima oleh kelompok. Ya udah nggak usah terima dia deh. Gua aja yang diterima. Ya takut beda. Padahal ya mana ada orang punya selera sama semua.
3: Pasti beda-beda kok.
1: Kata Kak Fiska Nuria nih, dia apa komen tuh apa tuh dibilang. Percaya nggak percaya, aku pernah ngalamin di kantor lama. Berarti
0: setiap berangkat ke kantor langsung migrain.
3: Itu dia tuh.
0: Tuh jadi
3: udah mulai tuh.
0: Kadang-kadang kalau psikologis kita udah kena, kena juga ke fisik. Jadi nggak nafsu makan, jadi susah tidur.
3: Berangkat kantor jadi malas gitu.
0: Benar.
3: Nah, tidur aja di rumah gitu ya.
1: Atau mungkin gini, ada orang yang emang secara personal dia udah gak suka. Dalam hidup ini kita gak bisa nyenengin semua orang ya.
3: Betul.
1: Ya kan. Benar wajar sih. Dimana-mana yang namanya like or dislike, wajar banget. Masalahnya rasa gak suka kita kemudian kita ekspresikan dengan cara nyakitin, ini yang salah. Gak apa-apa lu gak suka orang, tapi jangan nyakitin juga, say. Hanya karena lu beda, seleranya beda, gak usah nyakitin ngomongin juga. Iya ya kan.
0: Bisa juga mungkin kayak bullying-bullying sebelumnya. Apa bisa itu? Jadi projection atau keinginan untuk balas dendam. Mungkin dia pernah disakiti.
3: Oh, iya.
0: Pernah disakiti baik oleh korban ataupun oleh orang lain gitu loh.
3: Iya.
0: Jadi kayak gue pernah disakiti, jadi gue responnya jadi kayak gini nih.
3: Oke, bisa juga.
0: Itu juga parah sih.
1: Dan bisa juga karena
3: kurangnya empati mungkin.
1: Nah, ini di zaman now in this economy.
3: Yes.
1: Ini kayaknya salah satu skill yang lu mesti punya.
3: Apa tuh?
1: Punya empati.
3: Iya, yeah, betul.
1: Lu punya ide yang brilian itu bagus, tapi kalau misalnya lu nyampetin mengungkapkan itu tanpa empati ya ke orang lain, rasanya nilai jualnya jadi jelek. Ya. Hmm. Kemudian kalau misalnya lu punya skill yang bagus tetapi empatinya kurang, sama aja kurang tetap. Iya, karena sih. Ya zaman now lu enggak punya empati dalam mengungkapkan segala sesuatu, walaupun pintar sekalipun punya skill yang luar biasa, ya di mana-mana enggak akan diperhitungkan. Iya enggak sih? Jadi gimana? Apakah orang yang ikut diam ketika orang lain dikucilkan juga ikut berperan di sini?
0: Okay.
1: Untuk melakukan silent.
0: Jadi misalnya
1: bullying.
0: Jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya pelaku utamanya bukan dia, tapi dia ikut-ikutin ngediamin,
1: itu bisa tuh. Bisa jadi.
0: Itu dia pelaku juga atau korban justru. Korban dari perilaku manipulatifnya si silent bully itu.
3: Iya juga sih.
1: Iya.
0: Kak Versi bikin pertanyaan tuh susah banget.
1: Iya. Gue pernah dengar orang kayak gini, orang yang misalnya orang nggak memihak, dia sebenarnya udah bersikap, ya nggak. Orang yang netral sebenarnya, misalnya ternyata dalam hidup ini gue lagi belajar itu loh. Ternyata dalam hidup ini kalau kita menjadi netral atas segala sesuatu, kita sama seperti berpihak sama ketidakadilan itu sendiri. Jadi jangan dikit-dikit netral aja ya. Gue masih berproses di sini. Jangan dikit-dikit gue netral aja. Ternyata kita harus punya.
0: Jangan sikap. Dikit-dikit golput ya.
3: Ayo.
1: Iya. Jadi timbul pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya kita korbannya, apa yang harus dilakuin?
0: Waduh.
1: Ya. Ini dari muka-muka korban nih di sini.
3: Siapa laku lagi?
0: Iya sih.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Aju mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Aju.
2: Halo Heartliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
3: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
4: Halo, saya Calvin Hartono. Jika pasanganmu suka berbisnis, Anda juga harus ikutan mendukungnya. Supaya apa? Agar kalian berdua bisa kompak dalam membangun bisnis bersama. Janganlah hanya menjadi penonton saat pasanganmu berjuang dalam bisnisnya. Pasangan yang baik pasti always support apapun usaha dari pasangannya. Soal strategi, jangan terlalu dipikirkan sendiri. Kadang pasangan memberikan input yang sangat berharga dan berpengaruh untuk kesuksesan kita. Bisnis yang dibangun bersama pasangan akan lebih cepat maju, lebih kuat pondasinya, karena ada pasangan yang mendukungmu. Ingatlah, di balik bisnis yang sukses, selalu ada support system yang mendukung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Bob. Saya Calvin Hartono, tidak mungkin menjadi seperti ini tanpa dukungan istri saya. Dia ada saat-saat tersulit hidup saya, dukung penuh, memberi semangat dan inspirasi saat bisnis kami menemukan kesulitan tantangan. Sudahkah Anda menjadi support system nomor satu untuk usaha dan bisnis pasangan Anda?

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Berita 30 bersama saya Dika Irwan. Dari DPR soroti tata kelola pengangkatan P3K di daerah. Diskominfo Kabupaten Tangerang edukasi pelajar bijak bermedia sosial. 29 korban pencabulan guru les di Tangerang dapat pendampingan psikologis. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah segera membenahi tata kelola pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di daerah. Menurutnya langkah tersebut penting untuk mencegah penumpukan tenaga honorer ataupun P3K paruh waktu yang kerap terjadi setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pernyataan disampaikan Dasko usai rapat Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen Jakarta. Ia menilai perlu ada evaluasi terhadap kewenangan kepala daerah dalam proses rekrutmen pegawai agar persoalan penumpukan tenaga non-ASN yang terus berulang di berbagai daerah dapat segera diatasi. Dan untuk informasi selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang menggelar sosialisasi literasi digital bagi para siswa di SMP Negeri 5 Cikupa pada Kamis kemarin. Kegiatan bertujuan membekali pelajar dengan pemahaman tentang penggunaan media sosial yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kepala Diskom Info Kabupaten Tangerang Dian Mayang Sari menyatakan kolaborasi antara pemerintah dan sekolah menjadi kunci dalam membentuk generasi muda yang memiliki kecakapan digital sekaligus karakter yang baik. Ia pun mengingatkan para pelajar agar lebih bijak saat beraktivitas di dunia maya, karena setiap unggahan maupun interaksi di internet akan meninggalkan jejak digital yang dapat memengaruhi masa depan. Dan untuk informasi selanjutnya, sebanyak 29 anak yang menjadi korban dugaan pencabulan oleh seorang guru les berinisial AK di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang kini menjalani pendampingan psikologis. Seluruh korban merupakan murid yang mengikuti kegiatan belajar di tempat tersangka. Pihak keluaran menyatakan pendampingan juga disertai edukasi kepada keluarga dan masyarakat mengenai dampak psikologis yang dialami anak korban kekerasan seksual. Selain itu, koordinasi terus dilakukan bersama Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tangerang guna memastikan proses pemulihan dan perlindungan bagi para korban berjalan secara optimal.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Oke, di 100.6 Heartland Radio, your family station. Masih bersama kita bertiga, ada Versiana,
1: ada Jonathan,
2: ada Nico.
0: Iya, dan kita masih ngomongin soal si silent bullying.
1: Iya.
0: Versi tuh seneng banget ngomongin yang namanya istilah-istilah baru yang kayaknya kita tuh kalau ketinggalan tuh ada yang kurang gitu ya. Jadi bukan kalau soal makanan baru, resto baru, gue gak terlalu ngikutin gak apa-apa. Tapi kalau istilah, kayaknya gue mesti ikutin banget nih ya kan. Karena anak gue masih kecil, gen alpha, yang gue nanti one day ketika dia ngobrol sesuatu sama temennya dan gue gak paham, gue gak ngerti, gue akan merasa bego banget kayaknya nih gue. Ini istilah baru dari mana lagi gitu loh.
2: Tapi baik lagi kita cuman sharing-sharing aja ya. Jadi kita bukan dari profesional.
0: Betul.
2: Jadi cuma berbagi informasi. Kalau mungkin ada yang merasa ketrigger sama obrolan kita,
0: ya mohon maaf. Bercanda, ada lagunya.
2: Iya ada.
0: Rizky
2: ada,
0: Fabian ada. Tuh, yes. Jangan bawa perasaan bercanda kata ya.
2: Iya benar.
0: Oke, kita bahas si Jefta yang komennya di TikTok tuh bagus banget. Coba kita lihat dulu deh.
2: Kita lihat dari atas ya.
0: Jefta bilang apa tuh? Nah, Jefta ini termasuk orang dengan kebutuhan khusus nih ceritanya. Iya. Dia komen apa aja coba?
2: Oke, selamat sore Kak Versi dan abang-abang semua.
0: Iya, Jeff.
2: Dari pandangan kebutuhan khusus, menurut aku, masyarakat tuh perlu memahami bahwa anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan rasa kasihan. Nah, mereka tuh membutuhkan kesempatan yang sama, penerimaan, penghargaan, dan lingkungan yang inklusif. Nah, perbedaan bukanlah alasan untuk mengucilkan seseorang. Justru keberagaman mengajarkan kita tentang empati, kesabaran, dan kemanusiaan. Karena itu aku selalu mengutarakan dengan ke siapa yang aku ajak ngomong. Itulah kata Kak Jeta.
0: Aku cerebral palsy, disabilitas fisik. Aku paham banget karena aku ada teman kayak gitu juga. Tetapi yang cerebral palsy biasanya ke otaknya justru cerdas-cerdas loh.
2: Yes.
0: Iya. Betul. Punya teman kayak gitu enggak?
2: Iya. Aku punya sepupu justru, tapi dia tuna netra ya. Jadi dia masih baru mau masuk SMP, tapi memang jadinya lebih
0: pinter,
2: dewasa,
0: kan? Lebih dewasa dan lebih dewasa. Smart.
2: Iya,
0: jadi, cerdas biasanya. Cerdas.
2: Dan dia memang lebih pengen diinklusikan di setiap kegiatan keluarga. Dia nggak mau tuh tertinggal. Misalnya kalau kita ada kumpul-kumpul, dia justru mau yang terdepan, yang paling vokal, yang paling pengen show off gitu. Kemampuan dia, pengen nunjukin bahwa gue juga bisa kok gitu, gue juga mandiri kok.
0: Biasanya kayak gitu parentingnya berhasil,
2: iya
0: kan? Betul. Jadi mau berprestasi, mau tampil, percaya diri, keren banget pastinya. Thank you ya Kak Jefta, jadi sebuah insight tersendiri juga buat kita loh.
2: Benar.
0: Ada Kakak Isak lagi di rumah sakit katanya.
2: Semoga cepat sembuh. Siapa yang sakit ya?
0: Biasanya kayak Kakak Isak lagi cuci darah biasanya.
2: Lancar Kak prosesnya.
0: Nah, kalau nih kita memposisikan diri, kita tuh sebagai temannya si korban silent bullying.
2: Silent bullying.
0: Iya.
2: Si korban ya, bukan pelaku ya.
0: Iya, betul. Korban, teman dari korban silent bullying ini, apa yang harus kita lakukan? Kayak gimana kita harus bersikap baiknya ya? Kadang kita tuh bukan korbannya, tapi harus diakui, sometimes kita sadar nggak sadar kita jadi pelaku juga. Tetapi ada waktu di mana kita jadi saksi dari si kejadian di mana silent bullying ini terjadi. Misalnya kita lihat satu teman selalu ditinggalkan. Ya, kita bisa sebenarnya ngelakuin hal yang sederhana supaya ngurang-ngurangin yang namanya impact dari bullying silent ini atau silent bullying ini sendiri.
2: Ya, biasanya kalau ada yang ditinggalkan tersebut, justru kitalah yang punya peran kayak untuk ajak dia terlibat.
3: Betul.
2: Itu bisa ngebantu sih.
0: Ya, kalau misalnya gue lihat di situ, gue lebih memilih ke circle yang lebih kecil sih. Jadi kalau misalnya ada temen yang ditinggal, udah gue sama dia aja. Jadi nggak pengen ada orang yang merasa dikucilkan atau nggak pengen ada orang yang merasa sendirian. Karena bagi gue nggak apa-apa sendiri. Tetapi kalau misalnya orang yang mungkin secara emosional dia masih butuh circle atau dia masih butuh teman, masih butuh orang untuk ngobrol cerita, gue mending sama yang lingkup ke pertemanan yang lebih kecil daripada harus rame-rame dan ada yang dikucilkan di situ.
3: Balik lagi ke yang tadi sempat kita bahas ya, Kak. Emang ada yang introvert by choice, sama yang
0: memilih
3: untuk kayak ya udah emang gue lebih nyaman sendiri nih, gue lebih nyaman sama circle saya sendiri, sama yang emang nggak punya pilihan nih, oh gue ditinggalin ya gitu.
0: Atau misalnya teman-teman kita tuh kita ada di geng-gengan ya, misalnya geng-gengan ya, ada di geng itu dan kita merasa kok begini ya teman-teman gue, udah ajak langsung aja, ya lu sama gue ayo bareng aja,
2: langsung seret aja,
3: sih nggak pakai kacamata, ini sama kak versi pakai kacamata,
2: iya nih, guys aku dibully guys,
3: makanya.

0: betul. Yang masih mau ngajakin dia karena dia punya kebutuhan untuk itu.
1: Iya, betul.
0: Iya, karena terkadang yang dibutuhkan seseorang bukan solusi besar.
2: Iya. Benar.
0: Hanya butuh orang yang bilang, "Aku di sini kok, aku lihat kamu, aku ada di sini, aku temenin."
1: Temenin.
0: Lu enggak sendirian.
1: Yes.
0: Iya. Ya, karena kalau misalnya itu dia ada kebutuhan di situ untuk merasa ada orang yang bisa nerima, ngajak ngobrol dan sebagainya. Akan parah kalau dia bilang, "Wah, gua."
3: Soalnya kalau udah overthinking, biasanya semua kelihatan gelap gitu.
1: Iya, iya, benar.
3: Tapi begitu ada satu aja kebaikan di depan kita, biasanya lumayan tuh mencerahkan hari.
0: Wah.
1: Matahari bersinar gitu ya.
0: Iya. Nah, sekarang apa yang mesti dilakukan kalau misalnya kita jadi korban?
3: Kalau jadi korban.
1: Jadi korban.
3: Apa ya?
1: Kalau kamu sedang merasa dikucilkan, jangan langsung berpikir bahwa kamu tidak berharga.
0: Ya.
1: Ah, benar. Jadi seseorang yang bisa kamu percaya dan ceritakan apa yang kamu alami.
0: Ya, cari orang yang bisa dipercaya.
1: Betul.
0: Ngobrol gitu ya.
1: Ceritain rasanya, gitu kan apa yang dia rasakan gitu kan.
3: Kalau lingkungannya udah terlanjur toksik gimana?
0: Cari lingkungan lain.
1: Iya, cari saya.
3: Chat GPT bisa kok namanya.
0: Udah banyak kasus dia bikin, jangan.
3: Tetap harus ketemu orang lain.
1: Iya, betul. Iya.
0: Kalau lu jadi saksi gimana?
1: Kalau jadi saksi ini, kalau kamu melihat seseorang dikucilkan, jangan ikut diem. Nah, satu sapaan, satu ajakan, atau satu tindakan kecil untuk melibatkan seseorang bisa membuat perbedaan besar.
3: Kayak yang tadi Kak Aversi bilang, zaman sekarang tuh nggak bisa kita cuman diem-diem, netral-netral aja.
1: Iya, nggak bisa.
3: Kalau misalnya, zaman sekarang tuh adalah waktunya kita nunjukin di mana standpoint kita.
0: Betul.
3: Kalau emang terlihat ada sesuatu yang nggak benar, ya kita harus
0: speak up.
3: Gitu.
0: Speak
3: upnya nggak mesti langsung kita labrak gitu ya pelakunya, gitu ya. Kita bisa speak upnya misalnya dengan contoh kita mulai ajak temen yang jadi korban itu untuk quality time bareng kita, gitu ya. Nggak harus di circle besar, gitu.
1: Betul.
3: Kita kasih pandangan baru, gitu. Yes. Bahwa nggak semua orang loh kayak gitu ke lu.
1: Luar biasa nih.
0: Dan buat kita semua juga, sebelum lu canda-canda, ya, sebelum lu ngabain orang, sebelum bisa milih yang masuk circle lu atau yang nggak masuk itu siapa, coba tanya dulu deh, apa tindakan yang lu sedang lakukan, atau lu mungkin sedang menjaga batasan, atau justru sedang bikin orang lain ngerasa nggak berharga. Ya, maksud lu sebenarnya apa?
3: Ngaca
0: ngomong
3: dulu,
0: sih.
3: Ngaca dulu. Ngaca dulu ya. Maksudnya kan bilangnya kalau misalnya lu enggak mau digituin, jangan lakuin hal itu ke orang lain.
0: Setuju banget. Betul. Setuju banget.
3: Lu rasain kalau misalnya lu dikacangin, dikucilin gitu, enak gak sih?
1: Iya, benar-benar.
3: Gimana sih? Gitu. Kalau lu enggak mau digituin ya jangan lakuin ke orang lain.
0: Jangan, say.
1: Harus berkaca lah ya.
0: Yes, betul. Jadi silent bullying ini ngingetin kita semua bahwa bullying itu nggak selalu datang dalam bentuk teriak-teriak, menghina orang, atau kekerasan fisik, ya, yang disebut perundungan atau apapun namanya itu. Kadang bullying itu bisa hadir dalam bentuk yang sangat sunyi, seseorang yang nggak diajak, seorang yang dikucilkan, nggak dianggap, atau terus-menerus dibikin kayak merasa nggak punya tempat. Ya, ini korbannya.
1: Iya,
0: tadi dia sempat mengungkapkan itu off air. Oke, ya. Tapi kita juga perlu hati-hati.
1: Agar tidak semua sikap menjauh langsung disebut bullying.
0: Betul. Yes. Mentalnya mesti dikuat-kuatin juga.
1: Harus kuat
0: dong.
1: Mental kita.
3: Kan? Stronger, bos.
0: Iya, karena sometimes orang-orang ya kayak Nico bilang tadi butuh mencerna segala sesuatu.
1: Iya, betul.
0: Lagi ngecas diri mungkin. Iya, ambil energi lagi gitu, mencerna segala sesuatunya. Ya, sekali lagi mesti digarisbawahi antara milih untuk sendiri dan dipaksa sendiri sama lingkungan.
1: Oke.
3: Baik lagi emang orang beda-beda, jadi responnya beda-beda ke setiap masalah. Gitu.
0: Ya, dan ada bedanya antara jaga batasan sama mengucilkan. Ada beda yang sangat mencolok ya, tidak cocok berteman dan bikin seorang merasa tidak
1: berharga.
0: Dan pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya apakah gua pernah menjadi korban bullying atau silent bullying.

0: Tetapi juga jangan-jangan tanpa
1: gue pernah nih.
0: Ya, gue gak sadar ternyata gue pernah bikin orang lain merasa kayak gak dianggap gitu.
1: Iya, Jonathan.
2: Gue dong ya.
0: Aduh,
2: kasihan nih gue.
0: Iya, iya. Karena kadang yang paling nyakitin itu bukan kata-kata yang kita dengar, tapi yeah, perasaan bahwa keberadaan kita di dunia ini kayak nggak dianggap.
1: Yeah.
0: Mau dimanapun, di family, ya, di komunitas, yes, dimanapun kita, ya, yeah, be careful ya.
1: Mm-hmm.
0: Pesan penutupnya, ya, buat semuanya.
2: Apa nih? Kalau hari ini kamu melihat seseorang sendirian, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa dia memang ingin sendiri. Bisa jadi itu dia sedang menunggu seseorang untuk berkata, sini gabung sama kita.
0: Iya.
2: Karena satu tindakan kecil dari kita mungkin menjadi alasan seseorang merasa bahwa dirinya masih berharga dan masih punya tempat.
0: Iya, Pak. Wow. Oh, jadi
2: luar biasa.
0: Ngajarin kita untuk punya empati dari hari ke hari.
2: Yes.
0: Punya kepedulian sama orang-orang sekitar kita. Karena masing-masing kita sedang berjuang dengan cara kita masing-masing.
2: Iya, betul sekali.
0: Wow, thank you banget. Dua cogan yang hadir di studio sore hari ini. Luar biasa.
1: Terima kasih, Kak Mercy. Topiknya sore ini sangat mencerahkan.
0: Iya. Walaupun kalian menyadari kalian ada korban-korban dan pelaku masalah.
1: Udah ya Jo, cukup okay.
0: Ya maafkan saya.
1: Jangan lagi-lagi ya, jangan diulangin ya.
2: No.
0: Terima kasih semua yang udah WhatsApp, yang dari tadi udah komen-komen di TikToknya Heartland FM. Kita jumpa lagi lain kesempatan ya. By the way, ini yang terakhirnya magang siapa nih?
1: Saya. Saya terakhir. Jo masih besok masih coba.
2: Gospel request, guys.
0: Thank you banget ya.
1: Terima kasih.
0: Buat berdua. Ya, mulai Agustus nanti akan ada teman-teman dari Mike on Batch 2 ya. Jadi tenang aja, hardliner masih akan lihat cogan-cogan yang lain.
1: Kita sudah tergantikan, guys.
0: Dan cecan-cecan yang lain.
1: Kontrak kita habis, guys.
0: Oke, sekali lagi thank you. Sukses buat Niko ya.
1: Thank you, Kak.
0: Yang mau hubungin Niko ini skillnya Niko luar biasa loh.
2: Sangat luar biasa.
0: Apa lu boleh sebagai apa?
1: Sebagai freelancer sekarang,
0: freelancer
1: fokusnya di digital marketing.
0: Digital marketing. Iya, katanya udah ada beberapa orang yang siap untuk kontak Niko.
1: Oke, boleh.
0: Kalian terbuka, mau diperiksa terbuka. Ya apa namanya?
1: Kontennya sosial medianya,
0: bisnisnya
2: luar biasa.
0: Ini Niko spesialisnya.
2: Iya,
1: oke.
0: Silakan langsung bugi 0819269000 agar versi manajer Niko. Iya, fee-nya enggak banyak-banyak.
1: Yeah. Aman aja, guys. Bisa diatur.
0: Sekali lagi makasih ya, guys.
1: Yes, terima kasih Heartline, terima kasih Kak Versi.
0: Dan tugas ada Versiana.
2: Jonathan,
1: Niko.
0: Kita pamit dulu ya.
1: Happy weekend.
0: Heartline Radio, your family station. Mampir Koko Indonesia melalui keluarga.
1: Bye.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Halo Heartliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, sekarang adalah eranya founder marketing. Berdasarkan data, Gen Z suka sekali melihat manusia di balik sebuah brand. Mereka penasaran dengan proses bagaimana seorang pengusaha bisa membangun, berjuang, dan membesarkan bisnisnya. Ada owner bakery yang membuat konten sebagaimana ia beraktivitas berjualan sehari-hari dan audiensnya sangat tertarik untuk menontonnya. Bahkan, hal ini juga saya lakukan agar para follower saya bisa tahu apa kegiatan yang saya lakukan. Banyak business owner yang bikin konten dan pemirsanya tertarik untuk mengikutinya. Business owner adalah orang yang paling kenal dengan bisnisnya, amat berbeda dengan brand ambassador dan lain-lain. Dengan membuat konten, maka Anda akan menghemat biaya promosi, dan bonusnya adalah personal branding Anda akan meningkat. Orang cenderung membeli dari orang yang sudah dikenalnya. Nah, bagaimana dengan Anda? Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.
2: Jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Asuransi terbaik adalah berbuat baik. Seorang anak kecil tertangkap mencuri obat di sebuah toko obat. Si ibu pemilik toko obat mencengkram leher sang anak itu dan berteriak, "Hai pencuri, untuk apa kamu mencuri obat ini?" Sahutnya dengan kencang. Tiba-tiba datanglah seorang tukang nasi goreng yang merasa iba kepada anak itu karena ibu itu mau memukul anak tersebut. Bapak tersebut menanyakan berapa harga obat yang dicuri oleh anak itu dan lalu membayar seluruh harga obat tersebut. Tak lupa, dia membuatkan makanan untuk anak itu. Anak itu lari dan menerima obat dan makanan. Setelah memandang lama wajah bapak tukang nasi goreng itu, 30 tahun berlalu. Suatu ketika, bapak tukang nasi goreng sedang membuat pesanan pelanggan tiba-tiba terjatuh karena sakit dan dibawanyalah dia oleh putrinya ke rumah sakit. Di ruang tempat ayahnya dirawat, putrinya bertemu dan berdiskusi dengan dokter masalah penyakit sang bapak tersebut. Putri bapak tersebut terlihat depresi dan bingung setelah mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan untuk operasi bapaknya. Namun, operasi tetap dijalankan. Walaupun sang putri belum menerima dan bingung dengan biaya yang akan ditanggungnya, akhirnya dia tertidur ketika sang ayah selesai operasi. Di tempat ayahnya berbaring ada sebuah surat yang bertulisan besaran biaya yang harus ditanggung oleh sang putri. Tetapi di bawahnya tertulis, "Sudah dibayar lunas dengan obat demam dan sepiring nasi goreng." Rupanya sang dokter adalah anak yang pernah ditolong oleh ayahnya saat tertangkap mencuri obat. Apa moral story dari kisah tersebut? Kita kadang-kadang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan orang yang pernah kita tolong. Pada saat kita bisa menolong orang, tolonglah mereka dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Usahakan untuk tidak pernah mengingat lagi kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan atau yang sangat-sangat membuat kita bingung, maka orang yang kita tolong akan mengulurkan tangan dan membantu kita untuk menolong kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: puji Tuhan.
1: Hotline FM.
2: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
3: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Walaupun ku tak dapat.
5: Halo, kami Elsa Safan dari Forfoxa Production.
6: Dengarkan lagu Miliki Makna
7: di 100,6 FM Heartline Radio.
5: Your family.

0: Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, Anda tidak perlu terlalu tahu banyak tentang bisnis ketika akan memulainya. Karena apa? Karena ketika Anda tahu terlalu banyak, maka itu akan menjadi blunder. Dan saat Anda mengalami blunder, Anda tidak akan pernah memulai bisnis itu. Karakter pengusaha adalah tahu sedikit, langsung take action. Tahu sedikit, langsung melakukan. Jika Anda terlalu mengerti segala sesuatu tentang bisnis, maka semua dan apa-apa selalu dipikirkan. Sebab dan akibatnya. Dan akibatnya, Anda menjadi takut dengan resikonya. Sudah menjadi naluri dan sistem manusia. Semakin dia takut, maka semakin ragu pula dia untuk melangkah. Jadi, jika Anda mau sukses, jangan terlalu banyak tahu ya. Banyakin take action. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Hardline FM.
0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.exposisi.org.
3: Hardline Radio. More value, more than radio.

Ya, 100,6 Heartland FM, your family station. Ya, horas, horas, horas kita salut na bangso Batak. Dihamu aka amang nginang tulang nan tulang. Namboru amang boru ito lain diba do sude aka pendengar napi narsangapan. Idia pehamu maringanan saya anggiat ma Tuhani. Totong mangaramoti ganup marsada-sada. Ya, salam jumpa di tasudinan pun di borong inon do tau to gamar paung sada lasni roha boy paju pang museng di tengah tengah muna. Ima mandongan ni borong inon di bagasan program Horas Bona Pasogit. Sada program na mamutar hon lagu-lagu manang na ede rohani. Dot amanginang boy pasato tabe tu akadongan do nani haholongan. Tu 08 sia 26 sia 1000. Ya, 1 jam sia boronginan non. Salam jumpa di malam hari ini ya. Apa kabarnya Haranar? Kiranya selalu dalam keadaan sehat, baik, tentunya dalam kasih setia Tuhan ya, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga Marpaung menemani Haranar 2 jam ke depan sampai pukul 9 malam nanti ya. Program ini hadir dengan nuansa Batak mengenang kampung halaman atau tempat di tanah kelahiran kita berada. Begitu. Ada yang mau merequest nanti silakan di 08192691000 sampai pukul 9 malam nanti. Biar kita memuji-muji Tuhan, mendengarkan setiap puji-pujian yang tentunya akan memberkati, menghibur kita malam hari ini sampai pukul 9 malam nanti. Ya, seperti pemazmur berkata, biar segala yang bernapas memuji Tuhan dan semua bangsa, suku dan bahasa memuji Tuhan. Ya, selain itu Haranar juga dapat menyaksikan program ini ya, mendengarkan melalui live TikTok kami Heartland FM. Itu juga Haranar dapat request dengan cara requestnya di mengisi di kolom komentar ya, yang tentunya Tuga akan baca dan putarkan ya. Ya, kita bagi maju sada pujian imasian trio ambisi pujiakuma jahoba asatu hatama kita puji-puji.

Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Di dalam program Horas Bona Pasugit. Ya, program yang memutarkan lagu-lagu Batak Rohani. Sampai pukul 9 malam nanti. Untuk itu yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 ya. Atau di 0855-885-1006. Ya, sekali lagi Anda juga dapat mendengarkan program ini di live TikTok kami Heartland FM ya. Baik, tiba saatnya kita akan bacakan request yang sudah masuk di ruang studio kami. Ya, gitu juga melalui live TikTok kita waktunya ini kita lihat dulu timingnya. Iya. Request pertama datang dari Ito Emi Huta Barat ya. Salam selamat malam Itoku. Neng request lagu Jo judulnya Togihonao Tuhan. Ya aku persembahkan untuk temanku anggota lansia HKBP Ciputat. Sehat, semangat, terus berbahagia. Maulate Itoku. Salam, salam, salam. Ya. Sarenai mulate tong pasahatu ito niba e minggu buruhuta barat. Songsong ni tapi tu sude aka ruas di lansia HKBP Ciputat Tangerang debata mangaramoti hita sudena. Ya. Rukes nahu ngahu siap pobe ate tu togi honau o Tuhan. Sesungguhnya itu mengiup musengi masian opung Roy Panjaitan. Ya, salam untuk Horas Bona Pasugit. Horas, Horas, Horas. Ya, bohado kabar di si. Puji Tuhan, sehat-sehat opung. Sesungguhnya itu opung ngati ya, opung sehat-sehat tong di bagasan asini roha Tuhani. Ya, neng request jo na nunga pate di rohaku. Sian Andi Situmorang. Manang na trio ambisi. Ya, tabena manang na salam-salam na tu ito silpi si payung. Dohot ito riama silitonga. Ito ana siregar di Labuan Banten. Sosoni tong salam na tu ito rince boru manalu. Laiku sintong panjaitan. Mangatas panjaitan. Krismayati Sihite di Medan. Ima debata tong mengaramoti hita sudina. Puji Tuhan, sia-sia mahita sudina. Tetap semangat debata ma berkati hita sudina. Amin, amin, amin. Ya. Oke, opung. Siap pobede imasian Andi Situmora nunga pate di rohaku sianggep ma tabi sian opung bui di BG aka dongan amangin nangate sude idia pe maringanan sosong nitong mangi museng imas ya sian sian luat nadau sian daudon imasian Batam ima opung boruyati di Batam. Horas pun apa sogit? Horas horas opung. Ya selamat ma, selamat malam ma di hita sudina sehat selalu. Amin amin amin. Request lagu dari Rita Butar Butal. Ya Rita Butar Butar judulnya Saipa Togu Rohaki. Salamna untuk sobat GGA. Manang grup Golden Egg ate GGA on. Salam namu sing tu Ibu Riana Panggabean dan semua pendengar setia Heartland dimanapun berada ya sehat dan kompak selalu di udara. Maulati Bung Toga, Maulati Godang. Ya sama-sama Opung Boruyati ya Maulati Godang tong ita saluhutna.
Ya, sosong nitong manghiu museng ima sian. Ya, sian lep TikTok nanti. Adong Om Sento. Neng request Go Las Niroha. Doau. Iya. Maulate gudang Tuhan berkati. Ya, sama-sama Om Sento ya. Tuhan berkati juga.

Ya, sarenai imasian Ibu Rince Borumanalu. Oh, rasbon apa sogit? Salam, selamat malam untukga. Ya, malam hari ini minta diputarkan lagu pujian. Judulnya Ale Dongan Rotu Jesus. Ya, ini lagu ya, pujian suatu ajakan ya, untuk kita datang kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Salam-salamnya untuk yang ada di GGA, grup GGA. Salam juga untuk Pak Mandahara Sitohang, Pak Dirja Tampupulon, Ibu Ida Simanjuntak, Ibu Yohana, Bu Riana Panggabian, dan semuanya saja yang mendengarkan program ini. Semoga diberkati lewat lagu-lagu yang diperdengarkan. Selamat bertugas, selamat melayani Tuhan Yesus mengaramuti kita sudina. Amin, amin. Ya, maulati salina itu ito niba ri, ya irince burumanalu. Horas lay Alex, ya horas leku Alex Sihaan. Ya, ni bete request nate sambil mamete request songonitong sian pendengar. Kita bagi majo ngadong 5 nate, 5 request nanang masuk, ya. Nah, kita bagi majo langsung ima sian request utama naking ito Emi Huta Barat. Togi honau, oh Tuhan.

0: Hapas.
1: Ya, ias tutu songon hapas mau. Ya, masih bersama saya di sini Bung Toga Marpaung nama dongani Hamuna. Ima di bagasan program Horas Bona Pasogit. Program bernuansa Batak, nama mutar lagu-lagu Batak rohani. Ya, jadi tu aka amang inang. Nah, ni haolongan. Radi mahamu yo idia pemaringanan boy mamilit manang merequest lagu dohot pasat. Tapi muna tu aka dongan keluarga dohot aka sude pendengar idia pemaringanan. Do nani ha olongan tu nomor WA nami 0826 1000. Ya sosong nitong amangin ang boy mabege program mon di Heartland FM. Isi boy langsung ma mengisi di kolom komentar request dohot akat tabe muna. Ya, sekali lagi harana silakan yang mau bergabung di 0819269000 atau harana juga dapat berinteraktif di 0855885106 ya. Ya, kembali kita akan bacakan request berikutnya datang dari Lai Alex Sihaan. Ya, Horas Selaiku, Horas Bona Pasugit. Ya, Neng Mangido Lagujo Imadina Huingot Portivion. Salamna tu sude pendengar IDAPE Maringanan. Dohot Lainiba, selamat melayani debata Mangaramoti Maulati Gudang. Amin, amin. Laiku Siaan. Ya, lanjut museng ima. Ya, masih di live TikTok ya. Ada Ibu Icu juga. Ibu Icu di Cimone. Ya, Horas Bona Pasogit. Horas Ibu. Ya, requestna ima Partangisan Do HP. Partangisan Do HP. Ya, salam natu sude pendengar Heartland FM. Debata Mangaramoti hita sudena. Ya. Salam nanti mau lihat teh upah satu Ibu Icu ya. Ya, Tuhan berkati kita senantiasa. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan dan terima kasih sudah bergabung di Latito kami ya. Ibu Icu di Cimone.

Iya, lanjut Mamu Seng. Ya, dari Ibu Rita Mutiara ya. Ibu Rita Mutiara. Ya, Horas Bung apa sakit? Horas Bung Toga. Iya. Salamnya buat semua pendengar Hotline FM ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu dari Batak Rohani. Untuk ya, untuk requestnya Bung Toga pilihkan saja. Mau Nate Gudang. Baik, Ibu Rita Mutiara ya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Horas Pona Pasogit. Ya, selanjutnya juga sudah bergabung di live TikTok ya. Ada Lai Ima. Iya, dari Sepatan Timur ya. Ima Lai Sihombing, putar jo leku lagu Anak Koku ya, Anak Koku. Ya, salamna tu anakku yang lagi sekolah SMU di Bandung ya. SMU Bandung, SMU Taruna Nusantara Bandung, yaitu E Prime Sihombing ya, E Prime Cipan Sihombing. Maulati Kudang di Batamang Ramuti Tasudina. Amin amin. Ya, baik laiku Sihombing ya yang ada di Sepatan Timur. Tuhan berkati juga buat anaknya yang sedang studi ya di Bandung. Di Batamang Ramuti Hita Sudena do keluarga ta idiape maringanan. Ya, Mangima Museng Ima Sian. Ya, dari WA ya. Ada Ibu Sari di Jakarta Selatan. Horas, Buana Pasogit. Horas, Horas. Selamat malam bertugas. Selamat bertugas sampai tuntas. Ya, mau sapa-sapa. Buat Bapak Baru Sitorus, Bapak Hendri Sirait. Yang ada di Medan Parapat, Danau Toba. Juga buat Opung Roy Panjaitan, Bung Romen Limbung, Bung Dika Arwan, Bung Jep Pak Pahan, Bung Yus Manto, Bung Peter, Ibu Epi Sitorus, dan semua yang mendengarkan, salam sehat dan sukacita, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Ya, Maulati Bung Tuga, God bless you, Maulati Gudang. Ya, sama-sama Ibu Sari, Maulati Gudang juga ya, yang sudah bergabung dari Jakarta Selatan ya. Ya, seperti biasa untuk request lagunya Toga pilihkan ya. Ibu Sari. Baik, langsung saja Harner kita dengarkan ya sambil menunggu request Harner sampai pukul 9 malam nanti. Ya, jadi kita dengarkan Partangisan Do HP.

Ya, nama saya Rizal Sukumanam, Heartland FM, your family station dalam program Horas Bona Pasukit, program renungan Batak yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani ya, yang tentunya akan memberkati, menghibur kita malam hari ini sampai pukul 9 malam nanti ya. Sudah menit ke-28 dari pukul 8, ada setengah jam lebih 2 menit lagi ya. Arner yang mau bergabung sekali lagi silakan di 0819269000 atau di 0855885106. Ya, selain itu juga Arner dapat request melalui live TikTok kami Heartline FM. Ya, kembali kita bacakan request yang sudah masuk kembali ya. Datang dari ya, dari Ito Luker Boru Marpaung. Horasitoku, Horasito, ya sama Marpaung, manggilnya harus Ito, ya. Mau request lagu pujian Uju Dina Liluau. Mau nanti kurang itu, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Iya. Heran nake nggak kita putar nanti. Lagu Ujuni Nae Liluau. Molo ale dan pola buah dah. Kita putar hon persina asing anon nanti. Penyanyinya berbeda. Oke. Lanjut musengi ma, mangiu musengi sian ito boruhu tapea. Salam, selamat malam Bung Toga. Horas bona pasogit. Horas horas. Salam sehat tu hita sudena. Amin amin. Ikutan di acara lagu rohani Batak. Ya, laguna Hubege Suaram O Jesus. Sian buku ED 710 sia. Ya. Pujian untuk didengar bersama keluarga yang baru pulang kerja. Keluarga besar Hutapea. Ima Opung Panak Kak. Si Raja Deang. Lagu Boti. Juga keluarga besar Pancetan Lumban Onan dan Pancetan Huta Namora Sitorang. Nah, sude keluarga besar Sejabodetabek dot para pendengar setia Radio Heartland dimanapun berada. Horas, horas, horas. Malote Gudang tu Ito Niba dan kru yang bertugas. Amin, amin. Selena Upa 1 Ito Niba Boru Hutapea. Debata mangaramuti sude keluarga dah. Nah, ni haholongan dok keluarga besar Hutapea. Ngahu siap pobe itoku dah. Lagu nau Hubege Suaram O Jesus. Ya. Bang yang musing ima sian leti tonami nga bergabung tu ima ibu Iculi Heryani. Nang mangido ede sian Joy Tobing. Songon sorhani pada ti ya, songon sora ni pada ti ya, hidup ini seperti roda pedati ya, dikatakan berputar kadang di atas kadang di bawah. Untuk itu pesan moralnya tidak ada yang di yang kita bang ya yang disombongkan ya, semua karena kemurahan Tuhan. Selagi kita masih hidup, diberikan kesempatan untuk terus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, nggak apa-apa itu. Ya, sian itu Marpaung ya tadi ya, membalas atau menyapa kita kembali. Ya, terima kasih sudah diputarkan. Iya, sudah diputar itu ya, tapi enggak apa-apa itu, tidak usah diputar lagi biar yang lain juga kebagian. Ya, enggak apa-apa itu. Nanti kalau sempat ya kita putarkan lagi ya dan versi yang lain. Ya. Sekali lagi malam itu tetap semangat teteh. Debat mangaramuti kita sudena.
Ya, mangiwa museng imasian. Sarupa nyon tong tu itoniba boru marpaung, Mariati boru marpaung, ya. Iya. Nambi no tu ati namarangana marista dado, boru boru marpaung tong naking ate ito lukir sebelum na do Mariati marista dan tayon. Sarupa boru marpaung. Ya, horas buana pasogi selamat borngin itu buha kabar di si sianggiat mah hipas-hipas ate. Amin amin. Kabar hu sia do itu. Songsongoni itu di sia teh, sia-sia mah. Nang mangidu ede jo itu tu de bata do pakirimoki. Ya, tu itu do sude kru selamat melayani di Batam Mangaramoti dohot mama sumasu hita saluhutna mau liate gudang. Iya, sama-sama itu kuda. Salam museng pasata betu layate. Horas-horas mah hita saluhutna. Ya, mulu marisang maristada do betu itu alana baru bergabung heranatu itu lu kerate. Naking boy mah maristadan. Nah, sarupa dongat tubuh ya perlu di marista dan ya mangima musengi matu laini ba igo sihaan. Ya sama juga marganya dengan Alex ya, lai Alex sihaan tadi ya yang sudah lebih dulu merequest di Horas Buana Pasogit. Ya igo sihaan Horas Buana Pasogit Horas Leku. Ya salam sehat di hita sudena, amin amin. Hipas-hipas do hita sudena. Ya neng request jo lai nang hu mutal pe akar robean. Salam natu sude pendengar Horas Buana Pasogit idia pe maringanan. Tuhan Yesus mengaramoti hita sudina. Amin amin amin. Mau late tu lain iba. Igo siaan. Iya, request berikutnya ini Pak Wardiono ya di Cengklong. Pak Wardiono di Cengklong. Ya, Pak Wardiono ini bukan Batak ya, tetapi ya tetap semangat ya. Dari manapun kita berada, kita saudara di dalam kasih Tuhan. Jadi silakan runner ya yang mau request ya, yang mungkin punya dulu ya punya teman tetangga. Ya, memutar lagu-lagu Batak ya yang memberkati mengatakan silakan untuk merequestnya. Ya, seperti Pak Wardiono malam hari ini ya di Cengklong. Salam selamat malam Bung Toga. Saya Pak Wardiono dari Cengklong. Mau request lagu ya judulnya terserah Bung Toga, yang penting enak didengar. Oke, Pak Wardiono. Ya, mau salam-salam buat Opung Roy, Bapak Toto, Pak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati di Batam, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, dan juga buat semua pendengar setia, hadir dimanapun berada ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Batak yang diperdengarkan. Selamat bertugas, Muntuka. Salam sehat dan sukses selalu. Amin, amin, amin. Ya, Tuhan berkati Pak Wardiono. Baik, langsung saja Toga pilih ya. Nanti lagunya ya dari Pak Wardiono Toga pilihkan dari Desi Natalina Sitorus. Judulnya Hodo Rajaku ya. Tahu engkaulah rajaku. Ya, baik Harner. Ya, langsung saja ya kita dengarkan beberapa pujian berikut ya. Ya, jangan kemana-mana karena tetap stay tune di Heartland FM. Langsung saja kita dengarkan ya Hodo Rajaku Sian Desi Natalina Sitorus.

Sofian. Ya, lagu ini mengingatkan kita, Harenar, memberikan pesan bagi kita untuk kita senantiasa berpegang teguh kepada iman kita, sekalipun ada badai, kesulitan, masalah, pergumulan yang kita hadapi. Ada kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang senantiasa menyertai, membimbing kita setiap anak-anaknya. Ya, tak terasa Harenar ya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9, dimana sudah menemani Harenar dari pukul 7 malam tadi hingga saat ini ya. Kiranya segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Dan terima kasih yang sudah bergabung, baik itu melalui ya yang sudah request melalui WA maupun di live TikTok kami. Tuhan yang memberkati senantiasa. Ya, dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program Rohani Titik Balik ya, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani sesuai dengan firman Tuhan. Sampai jumpa Jumat depan setiap jam 7 sampai jam 9 malam ya, dalam program Horas Bona Pasogi. Ya, jadi amanginang hola noma pacupangatta borginon, sai anggiak ma puji-pujian hita bege gabe hagogon haporsyata. Jupang kita museng minggu naro di gelombang yang sama. Tiap hari Jumat ya, jam pitu sa jam sia borgin. Hipas-hipas ma hita sude ganu marsada-sada, sai Tuhanima mangaramuti. Dohot mama sumasu lakata ganu marsada-sada. Horas ma dita salutna, horas salagabe, Tuhan Yesus memberkati kita sudina.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ketujuh, apakah dia melakukan pekerjaan yang lebih besar atau apakah kita? Apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang dia. Tetapi apakah kita benar-benar mengenal dia? Secara pribadi, intim, sepenuhnya. Dr. David Jeremiah membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Buku-buku sejarah menggarisbawahi sifat kekuatan duniawi yang cepat berlalu. Untungnya, orang Kristen memiliki akses ke kekuatan tak terbatas. Dr. David Jeremiah melihat lebih dekat kuasa ilahi Yesus yang tersedia bagi orang-orang percaya di sini dan sekarang. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Apakah dia melakukan pekerjaan yang lebih besar atau apakah kita? Bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Apakah dia melakukan pekerjaan yang lebih besar atau apakah kita? Saudara-saudara, setiap tahun majalah Forbes menerbitkan daftar 75 orang paling berpengaruh di dunia. Mengapa 75? Nah, ada sekitar 7,5 miliar orang di dunia. Jadi itu adalah satu orang yang kuat untuk setiap 100 juta orang lainnya. Anda bisa menebak siapa yang ada di daftar itu. Itu tidak akan membawa Anda banyak. Presiden Amerika Serikat dan Rusia dan China dan Jerman. Pemimpin negara terkemuka lainnya. Beberapa pemimpin militer ada dalam daftar bersama dengan pengusaha paling sukses di planet ini. Dan beberapa orang terkaya di dunia. Hal yang lucu tentang daftar Forbes, tidak ada yang tinggal di atasnya untuk waktu yang lama. Menarik, setiap tahun daftarnya berubah. Beberapa orang turun, yang lain ditambahkan. Terkadang itu adalah keberuntungan politik, perubahan ekonomi, mungkin itu penyakit atau kecelakaan, atau skandal, atau cercaan. Semua hal ini dapat mengubah seseorang dari yang kuat menjadi menyedihkan hanya dalam waktu singkat. Sebagian besar dari kita ingat James A. Baker yang merupakan kekuatan dominan dalam politik Amerika selama beberapa dekade, terutama di tahun-tahun Bush. Dia menggambarkan saat ketika dia menyadari sifat kekuatan yang cepat berlalu. Dia berkata sebagai kepala staf di Gedung Putih, dia sedang berkendara pulang dengan limusin hitam milik pemerintah yang ramping dan melihat keluar jendela. Dia melihat pria ini berjalan sendirian di jalan. Dia adalah seseorang yang banyak dari kita akan kenal. Seorang kepala staf di pemerintahan sebelumnya, kata Baker. Di sana dia sendirian. Tidak ada reporter, tidak ada keamanan, tidak ada publik yang memuja, tidak ada jebakan kekuasaan. Hanya satu orang yang menyendiri dengan pikirannya. Agak kesepian menjadi mantan apapun bukan. Jadi saya ingin merekomendasikan sesuatu yang lebih baik daripada kekuatan yang bisa kita capai di dunia ini. Saya ingin berbicara kepada Anda hari ini tentang kuasa yang tersedia bagi kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Dan inilah pertanyaan saya. Apakah Yesus melakukan pekerjaan yang lebih besar sekarang atau kita? Anda mungkin berkata, itu pertanyaan yang sangat bodoh. Siapapun bisa menjawabnya. Maksud saya, Yesus akan selalu melakukan hal-hal yang lebih baik daripada yang kita lakukan. Tapi sebelum Anda menjawab pertanyaannya, dengarkan khotbah saya, karena Anda mungkin akan terkejut. Pernahkah Anda mencari kata kuasa dalam Alkitab? Maksudku, itu ada di mana-mana. Kata kuasa adalah kata yang sangat menonjol dalam kitab suci. Berikut adalah beberapa perwakilan dari tempat di mana Anda dapat menemukannya. Lukas 4 ayat 36, dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Kisah para rasul 10 ayat 38, bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Matius 9 ayat 6, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Matius 24 ayat 30, Anda akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan. Wahyu 5 ayat 12, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Sekarang hal yang luar biasa tentang kuasa Yesus adalah, di sanalah kita menemukan sumber daya kita. Dia bertanggung jawab atas semua sumber daya dunia. Dia kuat, jadi ketika kita membutuhkan bekal, cukup rapi untuk bisa pergi ke Yang Maha Kuasa. Tidak ada seorang pun di atasnya, namanya di atas segala nama. Kadang-kadang orang datang kepada saya dan berkata, Dr. Yeremia, saya mengalami masalah ini. Maukah Anda berdoa untuk saya? Dan terkadang saya berkata, sudahkah kamu berdoa? Ya, aku bertanya padamu. Tidak, saya bukan pendeta Anda. Saya pastor Anda. Mengapa Anda tidak berdoa kepada Tuhan? Anda dapat langsung menuju Yang Maha Kuasa di seluruh alam semesta dan Anda dapat melakukannya secara pribadi. Anda tidak harus melalui saya. Saya senang berdoa untuk Anda, tapi tolong jangan salah paham. Doa saya tidak lebih layak di hadapan Tuhan daripada doa Anda. Tidak ada sistem mematuk di surga. Anda baru saja datang ke hadapan Tuhan. Dan inilah yang perlu Anda pahami. Dia kuat. Hanya karena dia tidak menggunakan kuasanya selalu atas nama segala sesuatu, tidak berarti bahwa itu tidak ada. Bagian pertama, karya agung Yesus. Dan saya hanya ingin membawa Anda pada perjalanan kecil kuasa Yesus dan karya-karya besarnya yang dia lakukan. Saya ingin memberitahu Anda, ini hanya contoh kecil dari semuanya. Karena di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, kita memiliki banyak sekali mujizat yang dilaporkan dalam keempat Injil. Beberapa secara individual dalam Injil ini, beberapa di dalamnya. Kuasa Yesus dan perbuatan-perbuatannya dapat dilihat di mana-mana di dalam Alkitab. Saya hanya akan berbicara dengan Anda tentang lima. Bagian A, kekuatannya atas badai. Pertama-tama saya ingin memberitahu Anda tentang kuasanya atas badai. Menurut Matius pasal 8, suatu hari Yesus turun dari gunung dan berjalan ke pantai. Naik perahu bersama murid-muridnya. Naik ke bagian belakang perahu dan pergi tidur. Dalam Matius 8 ayat 25. Dan sesudahnya dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Matius 8 ayat 25 hingga 27. Yesus pergi tidur di perahu dan ada badai. Dan ombak naik dan angin bertiup dan Yesus tidur nyenyak. Dan para murid datang dan membangunkannya dan berkata, Tuhan, apakah engkau tidak peduli dengan kami? Anda akan membiarkan kami tenggelam di tengah-tengah ini. Dan ayat-ayat ini memberitahu kita ketika Yesus dibangunkan, Dia menghardik angin seperti orang tua, menegur anak kecil mereka. Dan angin berhenti, dan ombak tenang. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus melakukan semua ini. Dan Dia tahu sebelumnya bahwa Dia akan melakukannya. Dengan kata lain, ini adalah pengaturan. Dia tahu akan ada badai. Dia tidur di bagian belakang perahu. Saya sering mengira Dia mengintip, tapi saya tidak tahu pasti. Dan di tengah badai itu, Dia mengajar murid-muridnya bahwa tidak peduli seberapa besar badai itu. Jika Yesus ada di perahu, Anda jangan khawatir, Dia mengendalikannya. Berhentilah sejenak dan dengarkan Yesus. Dan jika Anda melakukannya, Anda akan mendengar Dia berkata, damai, tenanglah, tenang, tenangkan diri Anda. Aku di sini, dan semua yang kamu butuhkan, kamu miliki di dalam aku. Kekuatannya dalam badai. Pernah mengalami badai dalam hidup Anda? Ada banyak badai di dalam Alkitab, tidak hanya di Perjanjian Baru. Mazmur berbicara banyak tentang badai juga. Saya pikir alasan itu ada karena itu adalah metafora yang indah dan indah tentang bagaimana rasanya dalam hidup. Berapa banyak dari Anda yang tahu? Hidup hanyalah sekumpulan badai. Seseorang berkata, Anda baik di salah satu, Anda keluar dari satu, atau Anda akan masuk ke salah satu, selamat datang di badai. Dan saya juga memilikinya. Anda punya, kita semua punya. Itu satu hal yang dapat kita katakan, bahwa kita memiliki kesamaan. Kita semua memiliki badai, tapi inilah berita yang luar biasa. Dia yang berkuasa yang menghardik angin pada hari para murid adalah Dia yang sama kuatnya, yang bersama kita di tengah badai kita. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Kekuatannya dalam badai. Bagian B, kekuasaannya atas kekurangan. Izinkan saya berbicara dengan Anda tentang kuasanya atas kekurangan. Saya suka kata itu, kekurangan. Karena itu menggambarkan seperti apa hidup itu. Kita tidak punya cukup uang. Kita tidak punya cukup waktu. Kita tidak punya cukup ruang. Kita tidak punya cukup dan Anda bisa membuat daftar Anda. Hidup adalah tentang tidak memiliki cukup. Tidak peduli berapa banyak yang Anda miliki, selalu ada sesuatu yang Anda tidak punya cukup. Anda tidak memiliki energi yang cukup. Bisakah saya mendapatkan saksi? Tetapi Yesus adalah pribadi yang memiliki kuasa atas kekurangan. Satu-satunya mujizat yang tercatat dalam keempat Injil adalah mujizat memberi makan 5.000 orang. Dan sebenarnya kisah itu harus disebut memberi makan 15.000 orang. Karena di zaman Alkitab, mereka hanya menghitung laki-laki. Jadi Anda harus berasumsi, ada setidaknya satu wanita dan seorang anak untuk setiap pria. Jadi kebanyakan sarjana Alkitab percaya bahwa ketika makan siang itu disajikan, bukan 5.000 orang, melainkan 15.000 orang. Sekarang ini terjadi di dekat kota Betsaida, sebuah desa nelayan. Dan dalam kisah Yohanes, Dia menyebutkan bahwa Paskah sudah dekat. Jadi kita tahu ini terjadi di musim semi. Orang banyak ini mengikuti Yesus di perbukitan Galilea. Dan suatu hari ketika Dia melihat keluar, Dia melihat mereka telah mengikuti sepanjang hari. Dan mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dan mereka lapar. Dan Dia bertanya kepada muridnya Filipus, di mana kita akan mendapatkan cukup roti untuk dimakan orang-orang ini? Dia sedang menguji Filipus, kata Alkitab, karena Dia sudah tahu apa yang akan Dia lakukan. Tapi Andreas datang dan dia berkata, hei, saya tidak tahu di mana kita akan mendapatkan semua makanan ini. Tapi biarkan saya memberitahu Anda apa yang saya tahu. Yohanes 6 ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dan Yesus berkata, bawa dia kepadaku. Dan anak kecil itu datang dengan makan siangnya yang kecil. Dan Yesus mengambil roti dan ikan itu. Dan Dia melihat ke langit, dan Dia memberkatinya. Dan Dia mulai memecah-mecahkannya. dan membagikannya kepada para murid. Dia telah mengorganisir semua orang ke dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 50 orang, dan para murid berkeliling memberi makan semua orang ini. Dan yang dia miliki hanyalah makan siang kecil. Tetapi semakin banyak yang dia layani, semakin banyak yang ada. Itu adalah persediaan yang tidak pernah berakhir. Dan Alkitab berkata, setelah semua orang diberi makan, ada 12 keranjang penuh yang tersisa. Saya tidak pernah mengerti itu. Lalu suatu hari aku tersadar, duh, ada 12 murid. Mereka harus memiliki sesuatu untuk dimakan. Jadi mereka membawa pulang makan siang itu. Itu tidak ada dalam Alkitab. Tapi itu hanya semacam apa yang saya pikirkan. Inilah hal yang sangat menarik. Yohanes 6 ayat 6 mengatakan bahwa Yesus sendiri tahu apa yang akan dia lakukan. Atau seperti yang dikatakan NIV. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tahukah Anda bahwa Alkitab mengatakan bahwa Anda adalah Bapa Surgawi yang tahu bahwa Anda membutuhkan semua ini. Ketika Anda berdoa, Anda tidak memberikan informasi baru kepada Yesus. Anda berkata, kalau begitu, jika dia sudah tahu mengapa saya harus berdoa, biarkan saya menjawabnya dengan sangat jelas, karena dia memerintahkan Anda untuk berdoa. Jadi berdoalah. Tetapi ketahuilah dalam doa Anda, bahwa ketika Anda membawa permohonan Anda kepadanya, dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Ingat, kita belajar tentang Yesus bahwa dia hidup di masa kini yang kekal. Dia tidak perlu pergi ke suatu tempat dan mencari tahu apa yang akan dia lakukan di masa depan. Karena masa depan ada di masa sekarang. Dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Sama seperti hari itu di lereng bukit itu, sebelum Filip berkata, Tuhan, apa yang akan kami lakukan? Kami tidak punya cukup makanan. Dan Andreas berkata, oh iya, kami mendapat makan siang. Yang satu ini, Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Dia akan mengajar murid-muridnya bagaimana mempercaya dia selama masa-masa kekurangan. Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa atas kekurangan. Anda mungkin tidak memiliki cukup uang, tetapi dia tahu itu. Anda mungkin tidak memiliki cukup energi, dia tahu itu. Anda mungkin tidak memiliki cukup ruang, dia tahu itu. Anda mungkin kehabisan banyak hal, tetapi Anda tidak dapat keluar dari apapun yang Yesus tidak tahu Anda keluar darinya. Dan di tengah-tengah semua itu, saat dia berada di perahu itu hari itu, saat dia berada di lereng bukit hari itu, dia tahu apa yang Anda butuhkan, dan dia siap membantu Anda. Bagian C, kuasanya atas penyakit. Inilah hal ketiga, kuasa atas badai, kuasa atas kekurangan, kuasa atas penyakit. Saya bisa memberikan kesaksian untuk yang satu itu. Yesus menjalankan kuasa atas penyakit ketika dia berada di bumi ini. Dan satu hal tentangnya yang sangat menarik adalah, ketika Anda membaca semua kisah, dia tidak memiliki satu metode khusus. Anda tidak akan pernah bisa berkata, oke, jika Anda melakukan ini sekarang, maka Anda akan sembuh. Misalnya dalam Yohanes 4 ayat 50, Yesus menyembuhkan anak seorang bangsawan dari jauh hanya dengan mengatakan, pergilah anakmu hidup, dan puluhan mil jauhnya, putranya sembuh, begitu saja. Dia menyentuh tangan ibu mertua Petrus, dia terbakar karena demam, dan Alkitab berkata, segera suhu tubuhnya kembali normal. Matius 8 ayat 14 hingga 15. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh seorang penderita kusta yang menjijikan, dan segera kulit orang itu sembuh. Markus 1 ayat 41. Dalam Matius 9, wanita yang sakit di tengah orang banyak ini menyentuh ujung jubahnya, dan Alkitab berkata, segera kuasa penyembuhan mengalir ke tubuhnya, hanya karena dia menyentuh jubah Yesus. Dalam Matius 9 ayat 29, Yesus menyentuh mata dua orang buta dan mereka segera mendapatkan penglihatan secara normal. Dalam Markus 7, dia meletakkan jarinya di telinga orang tuli dan tiba-tiba orang tuli itu bisa mendengar dengan sempurna. Dalam Yohanes 9, dia meludah ke tanah dan dia membuat tanah liat dari air liurnya dan mengoleskannya pada mata orang buta itu dan menyuruhnya pergi membasuh diri di kolam Siloam. Dan pria itu melakukannya dan dia kembali melihat. Ayat 6 dan 7. Dalam Lukas 13, Yesus meletakkan tangan di atas orang wanita yang bungkuk karena kelemahan yang telah menimpanya selama 18 tahun. Dan dia berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau terlepas dari kelemahanmu." Ayat 12, dan dia langsung berdiri tegak seperti pohon ek. Lukas 17, 10 orang kusta berteriak kepada Yesus untuk disembuhkan. Dan Yesus berkata, "Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam. Kami telah membicarakannya baru-baru ini. Pendeta tidak bisa menyembuhkan mereka. Pendeta itu hanya ada di sana untuk mengumumkan bahwa mereka telah disembuhkan." Dan Alkitab berkata dalam perjalanan mereka ke imam, mereka semua menjadi lebih baik. Dan mereka berdiri di depan imam, dan dia menyatakan mereka bersih. Mungkin keajaibannya yang paling tidak biasa, salah satu cerita favorit saya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya selalu menyukai cerita ini. Petrus di taman mengayunkan pedangnya ke udara dan memotong telinga pelayan imam besar. Pernahkah Anda ingin memotong telinga seseorang? Maksud saya, tidak secara harfiah. Tetapi apakah Anda pernah marah pada seseorang? Apakah ada orang yang pernah melakukan sesuatu yang benar-benar membuat Anda kesal dan itu salah dan Anda ingin menanggapinya? Nah, Petrus seperti itu. Dia seperti kita. Ketika dia melihat apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesusnya, dia benar-benar terkejut dan dia mencabut pedangnya. Dan dia memotong telinga orang yang datang untuk menjemput Yesus. Dan Yesus menyentuh kepala orang itu, dan seketika telinganya disambungkan kembali, dan dipulihkan dengan sempurna. Saya perlu memberitahu Anda bahwa saya telah menonton beberapa hal yang menyembuhkan di TV, tetapi saya tidak pernah melihat yang seperti itu. Tidak ada yang pernah melakukan itu. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Dalam Alkitab, Yesus adalah satu-satunya yang pernah menyembuhkan orang buta. Karena kebutaan adalah metafora untuk dosa, karena jauh dari Tuhan, buta secara rohani, Anda telah mendengar itu. Hanya Yesus yang dapat menyembuhkan Anda secara rohani, dan dia melindungi mujizat kebutaan di alam fisik, sehingga tidak ada yang mengira bahwa orang lain dapat melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Yesus. Dia berkuasa atas penyakit. Terkadang dia menyembuhkan orang secara ajaib. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang mengetahui hal ini, tetapi ada orang yang menceritakan kisah seperti ini kepada saya. Mereka pergi ke dokter karena merasa tidak enak badan. Mereka mendapatkan MRI dan MRI menunjukkan bahwa mereka memiliki tumor. Jadi mereka menjadwalkan operasi, dan mereka kembali ke operasi, dan dokter masuk untuk melihat MRI yang baru saja diambil. Dan tidak ada tumor, itu hilang. Anda berkata kebetulan sekali. Tidak, semakin banyak Anda berdoa, semakin banyak kebetulan yang akan Anda alami. Saya hanya akan memberitahu Anda bahwa sekarang orang-orang berdoa dan terkadang Tuhan menyembuhkan mereka. Terkadang dia menyembuhkan kita melalui sifat penyembuhan dari tubuh kita sendiri. Terkadang dia menyembuhkan kita melalui karunia seorang ahli medis. Tetapi contoh kesembuhannya dalam Injil tidak selalu untuk orang-orang yang dia sembuhkan. Mereka harus menunjukkan kuasanya sehingga orang-orang akan percaya bahwa dia adalah yang dia klaim dan mendengar pesan keselamatannya. Alkitab memberitahu kita bahwa suatu hari dia akan menyembuhkan semua orang. Semua air mata akan dihapus dan setiap penyakit akan hilang. Kesedihan dan tangisan dan penyakit dan penderitaan dan kerusakan akibat penuaan. Haleluya. Semua orang yang Yesus sembuhkan dalam Injil, dengarkan aku. Semua orang yang Yesus sembuhkan akhirnya jatuh sakit lagi dan mereka menjadi tua dan mereka mati. Kesembuhannya tidak permanen. Tetapi karena Yesus memiliki otoritas atas penyakit, suatu hari dia akan membangkitkan kita dalam kemuliaan, dan kita akan memiliki tubuh yang awet muda. Dan kita akan menyadari, seperti yang seharusnya kita terima sekarang, dengan iman bahwa penderitaan hidup sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan disingkapkan. Roma 8 ayat 18. Mungkin hal terbesar yang pernah dilakukan Yesus, kebanyakan orang berpikir ini adalah momen terbesarnya di bumi. Selain penyalibannya, suatu hari salah satu temannya bernama Lazarus jatuh sakit dan dia meninggal. Alkitab versi King James mengatakan, dia sudah mati sehingga dia bau. Itu Raja James tua. Kita memiliki New King James. Itu sedikit lebih halus dari itu. Tetapi Yesus tidak mengatakan bahwa penyakit Lazarus tidak termasuk kematian. Dia mengatakan bahwa itu tidak akan berakhir dengan kematian. Sebaliknya, itu akan memberikan kesempatan bagi Allah untuk dimuliakan. Jadi suatu hari dia berdiri di luar kuburnya dan dia berkata, Lazarus, keluarlah. Dan jika dia tidak mengatakan Lazarus, semua orang mati yang beragama Kristen akan keluar dari kubur mereka hari itu. Dia memastikan dia memanggilnya dengan nama, karena suatu hari dia akan datang kembali dan sangkakala akan berbunyi dan kita semua akan dipanggil keluar dari kubur kita jika kita mati sebelum dia kembali. Karena kebangkitan Yesus, kita dapat mengklaim janji bahwa sementara kita mungkin tidak disembuhkan di sini, kita semua akan disembuhkan di atas sana. Amin. Suatu hari kita akan memiliki tubuh yang sempurna. Saya tidak pernah bosan memikirkan perubahan ekstrim yang akan terjadi dalam perjalanan kita ke surga. Bukankah itu akan menjadi sesuatu? Para wanita terutama menyukai kebenaran itu karena suatu alasan. Amin. Bagian D, kuasanya atas setan. Jadi dia berkuasa atas badai, dia berkuasa atas kekurangan, dia berkuasa atas penyakit, dia berkuasa atas setan.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ketujuh, apakah dia melakukan pekerjaan yang lebih besar atau apakah kita? Di bagian ini, Dr. David Jeremia membahas karya agung Yesus, kekuatannya atas badai, kekuasaannya atas kekurangan, kuasanya atas penyakit, kuasanya atas setan, yaitu setan yang tidak dapat mengurangi kesuciannya, dan roh jahat tidak dapat menentang otoritasnya. Kemudian juga kekuatannya atas kesedihan. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik A5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik A5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul, apakah dia melakukan pekerjaan yang lebih besar atau apakah kita, dalam serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Tuhan Yesus memberkati.
4: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111777986. Tuhan Yesus memberkati.
5: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
6: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Halo Hardliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @hardlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.

0: Saya tidak merasa seperti orang kudus. Perasaan Anda tidak ada hubungannya dengan identitas Anda yang sesungguhnya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Walaupun Allah, alam semesta maha sibuk, Ia tetap berkepentingan terhadap apa yang mungkin kita anggap hal-hal rutin dalam kehidupan kita. Dalam Matius 10 ayat 30, Yesus mengatakan, "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Hal itu mengingatkan kita bahwa Allah berkepentingan terhadap detail yang terkecil sekalipun dari kehidupan kita masing-masing. Adalah keliru menganggap bahwa Allah hanya berkepentingan terhadap urusan-urusan serta keputusan-keputusan besar yang kita masing-masing hadapi. Tuhan mempunyai maksud yang unik bagi kita masing-masing dan berkomitmen untuk menyertai kita dalam menemukan serta memenuhi rencananya. Kalau selama ini Anda mengembara dalam kehidupan dan hanya berseru kepada Allah untuk perkara-perkara besar dan berusaha menangani sendiri detail-detailnya, mari kita mendengarkan hasrat Allah yang penuh kasih bagi Anda.
2: Saudara pendengar, saya tidak tahu segala kehendak Allah bagi kehidupan orang lain, namun yang pasti, Allah mempunyai hasrat tertentu bagi kehidupan masing-masing orang. Judul pesan hari ini adalah, Hasrat Allah yang penuh kasih bagi Anda. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-8, Paulus membicarakan ibadah dan doa di gereja. Di tengah-tengah pembicaraannya itu, Paulus menjelaskan sesuatu tentang hasrat Allah bagi kita masing-masing yang akan sangat membantu kalau kita bisa mengerti. Sebab hal itu akan menghasilkan perbedaan dalam cara kita memandang diri sendiri, memandang Allah, dan memandang kehidupan. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikianlah Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dengan kata lain, pertama-tama Allah menghendaki kita semua diselamatkan. Dan kedua, Allah menghendaki kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran tentang apa? Pertama-tama tentang keselamatan kita. Anda tahu mengapa banyak orang diselamatkan namun tidak berapa lama kemudian Anda tidak lagi melihat mereka. Mereka dibaptis dan datang ke gereja selama beberapa lama dan sesekali dan mereka memberi sedikit di sana sini lalu pada suatu hari Anda bertanya-tanya, mana si A? Atau kok mereka tidak pernah terlibat dalam pelayanan lagi? Salah satu alasan utamanya adalah bahwa mereka diselamatkan namun tidak ada orang yang mengajari mereka dan menjelaskan apa yang terjadi. Padahal Allah menghendaki kita memahami dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran tentang apa yang Ia karyakan bagi kita. Sayangnya demikian banyak orang diselamatkan namun seolah-olah mendapatkan pesan, berupayalah sesanggup Anda. Padahal, berupaya sesanggup Anda itulah yang mungkin mendatangkan bencana di masyarakat sekarang ini. Hal itu adalah ibarat mengatakan kepada bayi yang baru lahir, pokoknya berupayalah untuk bertumbuh sesanggupmu. Itulah yang persisnya terjadi pada banyak orang sekarang ini. Saudara pendengar, ketika kita diselamatkan, demikian banyak hal yang terjadi dan menemukan serta merenungkannya sungguh mempesonakan. Coba Anda merenungkannya sejenak. Ketika Anda diselamatkan, Alkitab mengatakan, Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Anda. Anda menanggapi desakan Roh Kudus yang meyakinkan Anda atas dosa-dosa Anda, serta akan pengetahuan bahwa Yesus Kristus telah mati demi dosa-dosa Anda, sehingga apabila Anda dengan iman menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, seketika itu juga Anda diselamatkan. Demikianlah Anda menanggapi tawaran keselamatan. Akan tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah lebih dari itu. Antara lain, ketika Anda diselamatkan, Alkitab mengatakan bahwa Anda diampuni, ditebus, diperdamaikan kembali dengan Allah, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan. Demikianlah istilah-istilah besar tentang bagaimana Allah memandang Anda begitu Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Anda dinyatakan tidak lagi bersalah, diperdamaikan kembali dengan Allah, dibawa kembali ke dalam hubungan dengan Dia. Segala hutang dosa Anda dianggap lunas, Anda dipisahkan dari yang lain untuk melayani Dia, dan Anda dimuliakan. Semuanya itu dimeteraikan oleh Roh Kudus hingga hari penebusan kelak. Dan seterusnya, segala hal yang terjadi begitu Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Demikianlah fakta bahwa Yesus mati di kayu salib demi seluruh umat manusia, tidaklah berarti bahwa setiap orang akan diselamatkan. Tawaran keselamatan memang diberikan kepada seluruh umat manusia, namun tawaran tersebut hanya efektif ketika kita masing-masing menerimanya. Tawaran keselamatan universal sifatnya, namun efektivitasnya pribadi sifatnya. Hanya ketika seseorang secara pribadi dengan iman menerima Injil Yesus Kristus, ia diselamatkan. Jadi, pertama-tama Allah menghendaki kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran tentang apa yang terjadi kepada kita ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Yaitu kita dilepaskan dari kematian kekal dan dianugerahi kehidupan kekal, sehingga pada akhirnya kita hidup sebagai manusia baru. Kedua, Allah menghendaki kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran tentang identitas kita di dalam Kristus. Apakah identitas kita? Seandainya saya bertanya, siapakah Anda? Mungkin Anda akan memberitahukan nama Anda, alamat Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda, jabatan Anda atau teman Anda. Padahal identitas kita yang sesungguhnya setelah kita diselamatkan adalah pertama-tama kita menjadi anak-anak Allah. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 16-17, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya, segala yang dimiliki oleh Yesus Kristus juga menjadi milik kita begitu kita diselamatkan. Alkitab mengatakan bahwa begitu kita diselamatkan, kita adalah orang kudus, bukan lagi pendosa. Sebab, menurut Alkitab, pendosa adalah orang yang hidup tidak taat kepada Allah, yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Dulu, kita semua adalah orang berdosa. Akan tetapi begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita diubah menjadi orang kudus. Bukan berarti kita tidak lagi berbuat dosa. Bukan berarti kita tidak lagi bersikap seperti sebelumnya. Melainkan, kita adalah orang kudus sebab orang kudus maksudnya adalah orang yang telah diselamatkan karena kasih karunia Allah dan dipisahkan dari yang lain demi maksud-maksud Allah. Demikianlah walaupun kita tidak selalu bersikap kudus, kita tetap orang kudus. Mungkin terkadang Anda mengatakan kepada anak-anak Anda, kamu bersikap seolah kamu bukan anggota keluarga ini. Sebab Anda mempunyai citra tertentu tentang bagaimana seharusnya keluarga Anda bersikap.

0: Saudara pendengar, demikian pula halnya. Menjadi anggota keluarga Allah bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah lagi bersikap seolah-olah kita bukan anggota keluarga Allah. Namun hal itu tidak menghilangkan keanggotaan kita dari keluarga Allah. Sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, kita sungguh adalah orang-orang kudus, kepunyaan Allah. Selain itu, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Di dalam Kristus kita bukan seperti dulu lagi, sebab kita telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah dan dijadikan serupa dengan gambar rupa Allah melalui anaknya, Yesus Kristus. Jadi, identitas kita, ciptaan baru, pengikut Kristus. Itulah sebabnya kita disebut umat Kristiani. Kita adalah orang kudus ciptaan baru karena kasih karunia Allah yang dianugerahkannya melalui salib Kristus. Sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, secara fisik kita hidup, namun secara rohani kita mati. Setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, secara rohani kita hidup, sebab Yesus Kristus sendiri hidup di dalam dan melalui diri kita, melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi saya ulangi, sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita adalah putra-putri Allah, pewaris janji-janji Allah bersama Kristus, orang kudus, ciptaan baru, pengikut Kristus, umat Kristiani, di dalam dan melalui siapa Kristus sendiri hidup. Selanjutnya dikatakan dalam Roma 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Pertama-tama, Allah menghendaki kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran tentang keselamatan kita. Kedua, tentang identitas kita. Dan ketiga, tentang posisi kita. Kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Kita mempunyai akses langsung ke surga. Kita mempunyai kuasa Allah. Kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Seperti dikatakan dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Demikianlah posisi kita adalah terjamin selamanya. Kapan terakhir kalinya Anda mengucap syukur kepada Allah bahwa Anda tidak perlu lagi bangun pada suatu hari dan bertanya-tanya, apakah saya akan masuk surga atau neraka begitu meninggal kelak? Bukan itu saja. Roma 6 ayat 4-6 mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ketika Yesus disalibkan, Allah Bapa memandang setiap orang percaya sama-sama disalibkan bersama Yesus, sama-sama dikuburkan bersama Yesus, sama-sama dibangkitkan dari antara orang mati bersama Yesus untuk menjalani hidup yang baru. Itulah sebabnya kita mempunyai kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing, sebab kita telah disalibkan bersama-sama Kristus. Saudara pendengar, demikianlah posisi kita yang digambarkan oleh pembaptisan kita. Sama-sama disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan dari antara orang mati bersama Kristus. Sehingga sekarang kita sudah mempunyai akses langsung kepada Bapa di surga, sebagai orang kudusnya yang dimeteraikan oleh Roh Kudus hingga hari penebusan kelak. Bukan itu saja. Paulus juga mengatakan bahwa kita turut mengambil bagian dalam sifat Kristus yang ilahi. Sebab Yesus sendiri yang hidup di dalam dan melalui diri kita. Kita bukan lagi hidup secara fisik, melainkan secara rohani. Dengan kehidupan Yesus Kristus sendiri di dalam dan melalui diri kita. Kita tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, ibarat getah pohon anggur yang mengalir melalui pokok anggurnya menuju ke ranting-rantingnya untuk menghasilkan buah anggur. Demikianlah Roh Kudus menghasilkan buahnya melalui diri kita. Bukan kita sendiri yang menghasilkan buah, melainkan Roh Kudus melalui kita. Kita tidak akan dapat dipisahkan lagi dari Yesus Kristus. Kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Demikianlah posisi kita. Tidak seorang pun dapat mengubahnya. Tidak ada seorang atau sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Boleh saja sikap kita, perilaku kita, perbuatan kita tidak berubah banyak dibandingkan dengan sebelum kita diselamatkan. Namun di dalam Kristus, tidak ada seorang atau sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, sebab segala hutang dosa kita di masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang, telah dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Demikianlah posisi kita. Seperti dikatakan dalam Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan dalam Efesus 2 ayat 4-6 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Apalagi yang harus kita khawatirkan kalau kebenarannya adalah bahwa posisi kita seperti itu. Tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, mempunyai tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Demikianlah posisi kita, mempunyai akses langsung kepada Allah, mempunyai kuasa Allah, dimeteraikan oleh Roh Kudus, disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan dari antara orang mati bersama-sama dengan Kristus, turut mengambil bagian dalam sifat-Nya yang ilahi, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, mempunyai tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Di dalam Kristus, kita benar-benar utuh. Coba Anda merenungkannya. Segala yang Anda butuhkan sudah ada. Perlindungan, pemeliharaan ilahi, keberhasilan, dan sebagainya. Allah menghendaki Anda untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran tentang keselamatan Anda, tentang identitas Anda, dan tentang posisi Anda di dalam Kristus. Satu lagi kebenaran yang Allah kehendaki kita ketahui adalah misi kita. Misi kita adalah memancarkan kehidupan Yesus Kristus. Misi kita adalah hidup sedemikian rupa sehingga orang melihat Yesus Kristus tercermin melalui hidup kita. Yesus bukanlah terlihat dalam batu-batuan, bintang, samudera atau ciptaan manusia. Yesus hanya akan terlihat dalam hidup sesama orang percaya. Sekarang kita telah diselamatkan berkat kasih karunia Allah. Sekarang kita sudah mengetahui identitas kita dan posisi kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Sudah layak dan sepantasnya kalau kita hidup sedemikian rupa sehingga Yesus Kristus tercermin melalui kehidupan kita. Caranya, membiarkan Yesus Kristus hidup melalui kita. Kita tinggal bekerja sama dengan Dia setiap kali Ia menyuruh kita melakukan sesuatu atau memilih sesuatu atau memutuskan sesuatu atau menuju kemana. Benar-benar mengikut Dia, mentaati Dia. Selain itu, sudah layak dan sepantasnya juga bahwa kita memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Saudara pendengar, sebagai orang percaya, sudah layak dan sepantasnya bahwa topik kegemaran kita adalah apa yang telah Yesus karyakan bagi saya. Saya mengenal sebagian umat Kristiani yang jauh lebih intelijen tentang dunia olahraga atau tentang topik lain daripada tentang dunia menurut kitab suci. Mereka jauh lebih mengenal bintang-bintang dunia daripada mengenal Yesus Kristus yang adalah bintang timur yang cemerlang, yang kekal. Dalam 22 ayat 16, Yesus mengatakan, "Aku Yesus telah mengutus malaikat-Ku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Bagaimana pikiran kita menjadi kacau? pikiran kita menjadi kacau ketika kita duduk-duduk saja setelah diselamatkan. Sebab Allah mengendaki kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran tentang keselamatan kita, tentang identitas kita yang sesungguhnya, tentang posisi kita di dalam Kristus, dan tentang misi kita di dalam Dia. Allah tidak pernah membangun jemaatnya hanya untuk menjadi penonton. Sayang sekali banyak orang percaya yang hanya menjadi penonton. Sebab mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka ketika mereka diselamatkan. Mereka tidak tahu apa identitas mereka yang sesungguhnya. Mereka tidak tahu apa posisi mereka. Dan mereka tidak tahu apa misi hidup mereka. Ketahuilah bahwa sebagai orang percaya, hidup Anda bukanlah hidup Anda lagi. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita adalah kepunyaan Allah. Begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita melepaskan hak kita atas diri kita sendiri. Umat Kristiani yang hanya menjadi penonton sungguh bertentangan dengan siapa mereka di dalam Kristus. Bagaimana Anda mengaku diri pengikut Kristus kalau Anda hanya menjadi penonton? Bagaimana Anda mengaku diri anggota keluarga Allah dan hidup di dalam kerajaan Allah kalau Anda hanya menjadi penonton? Apakah Anda malu terhadap Yesus? Kalau tidak, mengapa Anda tidak memperkenalkan Dia kepada seseorang? Bagaimana Anda berpapasan dengan banyak orang setiap harinya tanpa memperkenalkan Yesus kepada mereka? Entah Anda malu terhadap Yesus atau Anda pengecut atau takut apa kata orang kalau Anda terang-terangan menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Hasrat hati Allah adalah agar Anda diselamatkan. Hasrat lainnya adalah agar Anda memperoleh pengetahuan akan kebenaran tentang apa yang terjadi ketika Anda diselamatkan, tentang identitas Anda yang sesungguhnya, tentang posisi Anda di dalam Kristus, dan tentang misi Anda sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang dikaryakan Yesus sehingga Anda malu terhadapnya dan tidak mau memperkenalkannya kepada seseorang? Ketahuilah bahwa Yesus mati berdarah-darah dan hampir telanjang di kayu salib demi menyelamatkan Anda. Tentunya tidak ada yang memalukan tentang hal itu. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Dr. Stanley mengingatkan kita hari ini bahwa Allah sangat peduli tentang segala bidang kehidupan Anda. Hasrat utama Allah bagi kita semua adalah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Akan tetapi yang jelas bukan itu saja. Begitu kita percaya, Allah juga mau dilibatkan dalam segala detail kehidupan kita. Selalu membentuk kita menjadi individu seperti yang Ia kehendaki. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-15 dikatakan, "Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya." Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Mendapatkan damai sejahtera yang Anda butuhkan. Istilah Allah damai sejahtera disebutkan 5 kali di Perjanjian Baru. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Filipi, dan Tesalonika, tempat-tempat yang ia injili, ia menyebut Allah sebagai Allah damai sejahtera. Lalu, penulis kitab Ibrani mengakhiri suratnya dengan ucapan berkat ini. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Ibrani 13 ayat 20-21. Gagasan tentang Allah damai sejahtera di abad pertama saat perjanjian baru ditulis bertentangan dengan gagasan tentang para Allah agama berhala yang dikenal oleh orang-orang saat itu. Para berhala itu sama sekali tidak bersifat damai sejahtera. Kemurkaan

0: Ayat 1 berkata, "Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus." Ini berarti sudah tidak perlu ada pembatas lagi antara kita dan Allah. Yesus mati di salib untuk membayar harga agar kita didamaikan dengan Allah, yaitu Allah damai sejahtera. Oleh karena itu, kita didamaikan dengan Allah karena dengan memintanya untuk mengampuni dosa kita dan mengambil alih hidup kita, kita menjadi anggota keluarganya. Apakah Anda memiliki damai sejahtera Allah dalam hidup Anda sekarang? Datang sekarang juga kepada Allah damai sejahtera dan minta Dia untuk mengambil alih hidup Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam, Hardenasam berjumpa kembali di program Sharing in Prayer. Hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart, dan sebelum kita mendengarkan sharing, kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, dunia sering mengajarkan bahwa kebahagiaan diperoleh dari kekuatan, kekayaan, jabatan, atau kemampuan diri. Namun Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah bukan berarti tidak memiliki harta benda. Yang dimaksud adalah orang yang menyadari bahwa dirinya membutuhkan Tuhan. Ia tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi bergantung kepada Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Seringkali ketika hidup berjalan lancar, kita merasa mampu mengatasi semuanya sendiri. Namun saat menghadapi masalah, sakit penyakit, pergumulan keluarga, atau tekanan ekonomi, kita diingatkan bahwa kita membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan akan membuka hati untuk menerima pertolongannya. Mereka tidak malu mengakui kelemahan dan keterbatasannya. Justru kepada orang seperti inilah Tuhan menyatakan kasih karunia dan penyertaannya. Malam ini marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Akuilah bahwa tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saat kita bergantung kepadanya, Tuhan menjanjikan kerajaan sorga dan kehidupan yang penuh pengharapan. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajarlah kami untuk rendah hati dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mampukan kami untuk selalu berharap kepada-Mu dan mengalami penyertaan-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mungkin saat ini Anda sedang dalam pergumulan keluarga, masalah keuangan, rumah tangga, pekerjaan, atau pasangan hidup. Apapun itu, jangan pernah putus asa. Jangan takut. Tuhan yang kita sembah adalah Dia, Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Kudus. Tak ada perkara yang sulit baginya. Tetap percaya, hidup di dalam kebenarannya. Lakukanlah dengan kesungguhan hati. Mari, Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin juga berbagi kesaksian untuk menguatkan, meneguhkan iman yang sedang lemah dan menjadi berkat seperti yang dikatakan Tuhan, menjadi saksi bagi setiap orang. Silakan kirimkan SMS atau WhatsApp atau telepon. Sekali lagi, silakan kirimkan pokok-pokok doa Anda atau SMS atau kesaksian Anda melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210.

0: Baik, silakan di 0812-8787-84-7210. Kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8787-84-7210. Kita angkat telepon. Halo, salam, selamat malam, Kosani.
1: Selamat malam, Pak Pendeta Epi.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Amin.
1: Pak Pendeta Epi, tolong buat a beautiful name ya, Pak. Lagunya buat mana?
0: Halo?
1: Oh, saya ya, Pak ya. Halo, Pak.
0: Ya. Baik.
1: Tolong doain. Dapat transferan dari Pak Yus, Pak.
0: Baik, Pak.
1: Tolong doain mama saya ya, Pak ya. Banyak biar panjang umur, sehat selalu ya, Pak. Mari, Pak. Sama mama nikah, Pak. Mari, Pak. Besok habis saya kirim bosku. Mari, Pak. Mari, Pak.
0: Oke, dari Kosani ya, kita dukung dalam doa untuk kedua orang tuanya ya. Baik, silakan di 0812-8787-84-7210. Mari, Bapak Ibu. Baik, dan juga datang dari Ibu Rita Mutiara ya. Salam, selamat malam Pak Pendeta IP Education, Pak Pendeta Julius, selamat melayani sharing and prayer. Mohon dukungan doa untuk cucu saya Kezia Paguita Markum yang sedang semester akhir S1. Kiranya doa pendeta menjadi berkat buat Kezia Paguita Markum. Doa orang benar, besar kuasanya. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Baik, kita akan doakan ya buat Kezia ya, Tuhan tolong. Baik, kita angkat telepon juga dari Pak Ferry. Salam, selamat malam Pak Ferry.
2: Salam, selamat malam Pendeta Budi. Selamat malam Pendeta Julius. Selamat malam semua.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu. Selamat melayani. Terima kasih firman-Nya. Semoga makin menguatkan untuk selalu ada dalam jalan kebenaran Tuhan. Boleh minta tolong dukungan doa untuk Pak Jeki yang di ICU yang sempat tidak sadarkan diri. Kita percaya doa kuasa Tuhan yang memulihkan buat Pak Jeki. Begitu juga minta dukungan doa untuk Pauline yang kendala di dalam pekerjaannya. Mohon dukungan doa, percaya Tuhan punya kuasa untuk memulihkan baik kondisi pekerjaannya Pauline. Pekerjaan Pak Epi, dukungan juga untuk pekerjaan dan kesehatan.
0: Amin.
2: Pak Epi,
0: baik.
2: Selamat malam.
0: Tuhan berkati Pak Ferry. Baik, dari Pak Ferry ya, Tuhan berkati juga ya. Baik, silakan di 0812-8787-84-7210. Oke, baik, kita angkat telepon dari Bu Friska dan Pak Iman. Salam, selamat malam Bu Friska.
3: Halo.
0: Ya, salam. Baik,
3: ya, apa kabar ya?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus, Ibu.
3: Oh, ya.
0: Sehat-sehat semua?
3: Ya, sama-sama juga sehat.
0: Amin, amin.
3: Apapun yang dijalanin Tuhan selalu mencukupin Pak.
0: Amin.
3: Walaupun itu Tuhan selalu memberikan jalan terbaik. Walaupun keadaan sulit, tapi Tuhan selalu ada di tengah-tengah dalam kesehatan. Terus Tuhan selalu pulihkan Pak.
0: Amin.
3: Pak, minta lagu Pak.
0: Boleh.
3: Lagu yang mengampunin aku Tuhan.
0: Mengampuni aku Tuhan. Apa gimana lagunya?
3: Ampuni. Ampunilah aku Tuhan dari segala dosaku.
0: Coba.
3: Ada enggak?
0: Coba kita carikan ya, Bu Friska ya.
3: Ya, Pak. Ya.
0: Baik.
3: Salam Pak.
0: Salam juga. Tuhan berkati Ibu Friska. Salam.
3: Iya.
0: Baik, dari Ibu Friska. Ya, silakan dari Ibu Imelda tadi terputus ya. Silakan dicoba lagi di 0812-8784-7210. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh Kudus-Mu kami memohonkan belas kasihan-Mu. Buat anak-Mu, Kusani, Tuhan, bangkitkan roh-Mu atasnya. Engkau yang meneguhkan hatinya untuk tetap setia dalam firman-Mu. Dan mampukan hamba-Mu untuk dapat mengendalikan dirinya, menguasai dan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Berkati hamba-Mu, orang tua yang dikasihinya, mamanya. Engkau memberikan dia kekuatan, kesehatan, dan juga Engkau melimpahkan dia sukacita di masa tuanya. Dan juga hamba-Mu berdoa buat hamba-Mu, Pak Ibu Monica, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang beri kekuatan dan kesehatan, sukacita, dan Engkau yang memberikan semangat di masa tuanya. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk setiap bos yang di mana ia bekerja, baik Pak Edward, Pak Justinus, Pak Rendi, Pak Omar. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini. Engkau telah menjadi berkat. Jadikan mereka berkat bagi anak-Mu, Sani. Dan bila akhirnya juga Tuhan tolong mereka, agar mereka tetap setia dan diberkati keluarga dan seluruh usahanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu, cucu dari hamba-Mu, Ibu Rita bernama Kezia Pogita Markum, yang saat ini sedang menjalani studi semester akhir S1. Tuhan, Engkau kekuatan, Engkau pertolongan, Engkau sumber hikmat. Bila kiranya kasih-Mu, penyertaan-Mu tercurah buat Kezia, mampukan dia untuk menyelesaikan studinya dengan baik, dengan hasil yang maksimal. Dan Tuhan, Engkau yang memampukan anak-Mu agar ia juga boleh tetap menjaga diri, melayani-Mu, mengasihi-Mu, menghormati nama-Mu yang kudus. Urapi dia, Tuhan. Dan tolong hamba-Mu agar juga hidupnya boleh mengalami pembaruan dari Engkau. Kami serahkan Kezia ke dalam tangan-Mu. Jauhkan dia dari orang-orang jahat, kuasa gelap, kuasa manusia sekali. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera memenuhi Kezia pada malam ini. Dan Tuhan yang memberkati masa depannya. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Pak Ferry, dalam pergumulannya. Tuhan, tolong hamba-Mu, tolong berikan dia kekuatan. Engkau berikan dia sukacita. Engkau memberikan dia iman dan juga semangat dalam segala pergumulan yang dihadapinya. Ia saat ini bergumul untuk pekerjaan dan juga untuk setiap kebutuhan makan minum. Engkaulah sumber dari segala pertolongan anak-anak-Mu. Kiranya Engkau berbelas kasihan buat Pak Ferry. Kiranya ia boleh menerima berkat pekerjaan dari-Mu. Kami berdoa buat Pauline, anaknya. Tuhan, tolonglah. Engkau yang memampukan Pauline, Engkau juga yang mengurapinya dan mampukan dia dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan baginya. Berkati masa mudanya agar ia boleh tetap setia, rendah hati, mengandalkan Engkau. Dan juga Tuhan tolong, apapun yang menjadi rencana-Mu, mampukan anak-Mu untuk berjalan bersama dengan Engkau. Roh-Mu ada padanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat sahabat mereka, Pak Jeki, yang saat ini terbaring lemah di ruang ICU. Tuhan tolong Pak Jeki, apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidupnya. Kalau Engkau menghendaki ia boleh sehat, pulih kembali. Tidak ada perkara yang sulit bagi-Mu kalau Engkau berfirman. Dan kami bersatu hati berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Pak Jeki, biar Engkau kembali pulih dan sehat. Dan kembali bersama-sama dengan keluarga. Pulihkan keadaannya, bangkitkan roh-Mu atasnya, ampuni dia dalam segala sikap perkataannya, seluruh kehidupannya boleh layak kembali di hadapan-Mu oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Ia dilayakkan, dikuduskan dan diurapi kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa buat Pak Ferry, keadaannya saat ini Tuhan, sadarkan dia dari ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karunia kesembuhan mengalir atasnya. Kami juga berdoa buat nama-Mu Ibu Friska dan Pak Imam. Tuhan tolong, Tuhan yang membangkitkan roh-Mu. Kalau kami mendengar mereka sehat-sehat dan kami percaya penyertaan-Mu atas kedua hamba-Mu ini. Engkau sumber dari segala kebutuhan yang mereka perlu. Tuhan juga memberkati segala usaha mereka
sehingga apapun yang mereka kerjakan di dalam Engkau, semuanya boleh berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Baik, silakan di 0812-8784-7210. Kita angkat telepon dari Ibu Imelda. Halo Salum, selamat malam Bu Imelda. Baik, terputus, silakan dicoba lagi ya. Baik, dari Miss Ria. Salum, selamat malam Pak Pendeta, EP Education dan Pak Julius. Tolong bantu doakan buat saya agar setiap modul PPG yang saya kerjakan selesai dan divalidasi tepat waktu oleh kekuatan Roh Kudus dalam hidup saya. Doakan juga ponakan saya agar tiap pagi mau ke sekolah bisa bangun jam 5 pagi. Doakan juga keuangan kami agar semakin diberkati Tuhan Yesus. Dan salam sehat buat kita semua Tangerang Selatan Pemula. Baik, Miss Ria, kita akan doakan. Tuhan berkati, semangat selalu, sukses ya. Tuhan tolong. Selanjutnya juga pokok doa datang dari dari Ibu Rita kembali. Boleh minta lagu Pak Pendeta? Tuhanlah yang membimbingku. Baik, coba kita carikan ya, Ibu Rita. Dan juga dari Pak Helix, mohon dukungan doa buat agar Tuhan bukakan pintu berkat ya untuk pergumulan kebutuhan keluarga saya yang lagi bermasalah ekonomi dan belum ada pekerjaan. Terima kasih, selamat malam Pak Pendeta. Baik, kita akan doakan juga buat Pak Kelik. Tuhan tolong ya. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersatu hati berdoa buat anakmu, Miss Ria, yang saat ini sedang mempersiapkan modul PPG pekerjaan, dan kiranya Tuhan tolong hambamu, perlengkapi dia dengan hikmat ya Tuhan, pengetahuan, kemampuan, kecakapan, sehingga modul ini dapat selesai tepat waktunya. Kami juga mohon Tuhan Engkau yang memberkati ponakannya, agar juga boleh semangat dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang pelajar, di mana setiap pagi ia harus bangun untuk mempersiapkan diri masuk sekolah. Tuhan tolong berikan dia semangat, berkati anak ini agar ia mampu juga menerima rancanganmu dalam hidupnya dan diberkati masa depannya. Kami juga berdoa Tuhan pulihkan keadaanmu Ibu Miss Ria, keluarga. Engkau yang memberkati keuangannya, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhannya, Engkau yang membuat dia berhasil dalam segala usahanya. Tolong ya Bapa, teguhkan imannya untuk tetap percaya bahwa tidak ada perkara yang sulit bagimu, dan Engkau menjaga, menyertai setiap anak-anakmu. Kami serahkan Miss Ria ke dalam tanganmu, bangkitkan rohmu atasnya, karena dia adalah anakmu Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Kelix dalam pergumulannya dengan keluarga, di mana Tuhan saat ini ia sedang bergumul untuk pekerjaan. Saat ini mereka sulit untuk makan, minum, dan kebutuhan biaya operasional. Kasihani Pak Kelix dan keluarga Tuhan. Apapun yang menjadi penghambat, Tuhan ingatkan agar hambamu Pak Kelix boleh berbenah. Kuduskan dia dari ujung rambut hingga telapak kaki. Layakkan dia memohonkan dalam setiap doanya, boleh mengalami pertolonganmu dan berkatmu yang melimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan keadaan Pak Kelix Tuhan. Haleluya. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Dan percayalah Tuhan sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education dari Heartland Counseling Center undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu. Dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tiaski. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through you.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bahwa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hour Christian programs and music, Christ to the world by media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Kebijaksanaan dalam Mengasuh Anak Remaja. Nas Alkitab dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mengapa seorang anak berusia 12 tahun yang ceria dan kooperatif tiba-tiba berubah menjadi anak berusia 13 tahun yang pemarah dan depresi? Ada dua kekuatan besar yang menyebabkan sebagian perilaku remaja yang membuat Anda gila sebagai orang tua. Yang pertama terkait dengan tekanan sosial yang umum terjadi pada usia tersebut. Namun ada sumber gangguan kedua. Hal ini terkait dengan perubahan hormonal yang tidak hanya mengubah tubuh fisik, tetapi juga merevolusi cara berpikir anak-anak. Bagi sebagian, tidak semua remaja, kondisi kimiawi tubuh berada dalam keadaan tidak seimbang selama beberapa tahun, menyebabkan mereka menjadi labil, gelisah, mudah marah, bahkan depresi. Pergolakan ini dapat memotivasi anak laki-laki atau perempuan untuk melakukan hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal bagi orang dewasa yang menonton dengan cemas di pinggir lapangan. Badai hormonal ini dapat mengoyahkan konsep diri mereka dan menciptakan firasat buruk. Orang tua seringkali putus asa selama periode irasional ini. Segala sesuatu yang telah mereka coba ajarkan kepada anak-anak mereka tampaknya telah gagal selama beberapa tahun. Jika anak Anda saat ini seperti itu, ada kabar baik. Hari-hari yang lebih baik akan segera datang. Anak remaja Anda yang tak terduga ini sebenarnya bisa saja tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijak. Jika mereka tidak melakukan sesuatu yang merusak sebelum hormon mereka kembali stabil. Apa yang harus Anda lakukan sebagai orang tua? Pertama, jangan menarik kesimpulan jangka panjang berdasarkan musim jangka pendek. Kedua, beritahu mereka bahwa Anda mencintai mereka. Bersabarlah dan berdoalah agar mereka tenang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 7. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info apripusat@gmail.com.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just Ask bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 21. Dipuji Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih, pujian tidak dapat dihindari oleh orang yang berbuat baik atau memiliki karakter yang mulia. Namun yang perlu dihindari oleh orang kudus adalah jiwa yang haus pujian. Firman Tuhan mengajarkan bahwa hanya Tuhanlah layak menerima pujian dan hormat, Wahyu pasal 4 ayat 11. Seandainya ada orang memuji perbuatan dan karya yang baik, pujian itu seringkali terpaku pada hal-hal lahiriah. Semua hal itu tidaklah penting dan belum tentu benar. Sebab itu, buanglah pujian itu ke sampah, supaya jiwa tidak bersandar pada hal yang lain selain Tuhan. Jika pujian itu memang sesuai dengan hal-hal lahiriah yang dipuji, maka semua itu pun berasal dari Tuhan. Jadi, pujian itu tidak boleh berhenti pada hati, melainkan harus diteruskan kepada Allah. Sebab segala yang mulia dan agung berasal dari Tuhan, dan jiwa tidak pantas menerima segala pujian itu. Segala yang buruk berasal dari dalam hati, dan segala yang baik berasal dari Tuhan. Jika memang benar ada hal yang baik dan mulia yang dihasilkan dari jiwa, maka semua itu berasal dari hasil karya roh. Tuhanlah yang pantas dipuji, bukan diri sendiri. Tetapi hal yang buruk dan cemar yang ditimbulkan dari jiwa berasal dari diri sendiri. Orang Kristen yang berani memuji diri sendiri, hal itu disebabkan karena ia hanya melihat sisi terangnya saja dan belum mengenal sisi gelapnya. Tatkala seorang mengenal sisi gelap jiwanya, ia akan menjadi malu dan merasa hina, dan menyadari kebutuhannya akan anugerah Allah. Bagaimanakah sikap orang percaya yang dipuji? Pertama, jangan bersikap pura-pura tidak mau, padahal diam-diam menikmati pujian itu. Kedua, selalu ingat bahwa Allah sendiri layak menerima pujian dan hormat. Ketiga, jangan berfokus dan haus terhadap pujian. Keempat, simak dan hargai setiap kritikan. Kelima, mencari pujian hanya dari Allah saja. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah Anda pernah memuji diri sendiri? Mengapa orang yang dipuji Tuhan tahan uji? Jelaskan. Bagaimanakah sikap yang dipuji Tuhan? Mengapa kita harus waspada terhadap pujian? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Yeski. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
2: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
1: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang

dalam dari perspektif Alkitabiah memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, Wang Ming Tao. Keberanian. Timotius 4 ayat 7 hingga ayat 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya.
2: Pada tanggal 30 Juli 1991, kehidupan di Shanghai, China berjalan seperti biasa. Banyak kapal dan feri lalu-lalang di Sungai Huangpu. Jalanan penuh sesak dan keadaan berjalan dengan normal. Pagi itu, sekelompok pria dan wanita diam-diam menyelinap ke dalam sebuah apartemen kecil di Shanghai. Mereka datang untuk berdoa dan mengenang seseorang yang berusia 91 tahun bernama Wang Ming Tao yang telah meninggal dunia. Sebenarnya, upacara peringatan akan dilaksanakan keesokan harinya, tetapi keluarga dan teman-teman memutuskan untuk mengadakan upacara peringatan pribadi terlebih dahulu karena mereka khawatir ada terlalu banyak orang yang datang. Mereka ingin menghormati kenangan orang tua yang saleh ini, yang telah pergi bersama Tuhan.
1: Wang Ming Tao merupakan salah satu tokoh Kristen Tionghoa yang paling berpengaruh di abad ini. Mungkin Anda merasa aneh bahwa seseorang yang sepenting ini hanya dibuatkan upacara peringatan kecil di sebuah apartemen kecil tempat Wang dan istrinya hidup. Namun di Shanghai, semuanya berbeda.
2: Budaya Tionghoa itu lebih dari sekedar bunga dan musik. Wang Ming Tao, yang dulunya tinggal di sebuah apartemen, pernah menjadi tahanan dan hampir dihukum mati. Ketika orang dari luar datang untuk mengunjungi Wang, mereka akan menutup tirai untuk bersembunyi dari mata-mata.
1: Mengapa Wang dipenjara selama hampir 21 tahun? Pemerintah mengatakan bahwa Wang melawan mereka, sehingga pemerintah mengirimnya untuk bekerja di tambang batu bara. Namun, alasan sebenarnya adalah karena Wang mengasihi Yesus. Meskipun pemerintah menutup gereja-gereja pada awal tahun 1950-an, Wang tetap menyembah Tuhan di rumahnya.
2: Menurut saya, Wang Ming Tao itu sangat baik, seperti seorang santo. Ia memang tidak sempurna, tetapi sangat berdedikasi. Saya pernah bertemu dengannya dan istrinya ketika ia berusia 89 tahun. Ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik dan hampir tidak bisa melihat. Tetapi ia masih sadar akan hal-hal di sekitarnya. Meskipun telah mengalami banyak hal, ia masih memiliki rasa humor. Pada tahun 1981, setelah dibebaskan dari penjara, Wang menulis tentang kehidupannya dalam sebuah buku yang berjudul Batu yang Dihaluskan. Ketika saya memberitahu Wang bahwa saya telah membaca bukunya, ia dengan jenaka berkata, "Batu saya masih belum halus."
1: Tapi saat ini, batu itu telah berubah menjadi mahkota. Wang Mingtao menjadi salah satu alasan dari pertumbuhan pesat gereja di China. Meskipun pemerintah yang menganut paham ateisme berusaha menekannya. Salah satu alasan mengapa saya mengagumi pria hebat ini adalah karena dia sangat manusiawi. Dia terjerat masalah dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara dia mulai meragukan mengapa Tuhan membiarkan anak-anaknya menderita seperti ini. Dia mengakui keraguannya dan dibebaskan. Namun begitu dia keluar dari penjara, dia merasa telah mengecewakan Yesus, seperti yang dilakukan oleh Petrus. Oleh karena itu, dia berdiri teguh untuk imannya sekali lagi. Kali ini, dia dikirim kembali ke penjara untuk waktu yang lama.
2: Para orang kudus yang sejati ini adalah orang-orang yang nyata, yang telah mengalami penganiayaan yang berat. Tetapi mereka menemukan bahwa Yesus Kristus ada bersama mereka di tengah-tengah penderitaan mereka dan memberikan dukungan sehingga membuat mereka menjadi lebih kuat.
1: Sebelum meninggal, seseorang bertanya kepada Wang Mingtao tentang pelajaran apa yang dapat diajarkan kepada gereja. Dia menjawab dengan tegas dan mantap. Katakan kepada mereka untuk memilih jalan yang sulit. Wang Mingtao adalah salah satu orang terhebat sepanjang masa. Dan di ujung jalan yang sulit itu, dia bertemu dengan gurunya, Yesus Kristus.
2: Saudara pendengar, memilih jalan yang jarang dilalui, yang sering kali sulit, biasanya merupakan pilihan yang tepat. Solusi yang mudah dan jalan pintas tidak akan pernah memenuhi harapan Tuhan.
1: Para pendengar yang budiman, apa jalan sulit dalam hidup Anda? Apa artinya ketika seseorang mengatakan batu yang dihaluskan? Bagaimana cara batu-batu dapat dihaluskan di dasar sungai?

0: jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yazki Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yazkiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: Apakah kita memprotes dan memberontak terhadap kehendak Allah bila kita mengalami penderitaan? Jika demikian, hubungan kita dengan Allah adalah seperti seorang hamba yang menjadi marah bila ia tidak menerima apa yang disangkanya menjadi haknya. Seorang hamba bukanlah anak. Seorang hamba tidak akan menerima pusaka. Oleh sebab itu, tinggalkanlah kelakuan seorang hamba. Kelakuan itu tidak berkenan kepada Tuhan dan akan menjauhkan Anda dari pusaka Anda. Anda telah dipanggil untuk menjadi anak Tuhan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: berjalan dengan iman. Keselamatan terjadinya seketika, tetapi memahami keselamatan perlu waktu seumur hidup. Firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 5.
1: Panggilan Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke Tanah Kanaan, lalu sampai di sana.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, pada saat kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memasuki kehidupan iman. Dengan kata lain, kita hidup dengan kepastian bahwa Tuhan itu sebagaimana yang Dia katakan dan akan melakukan semua yang Dia janjikan. Keselamatan terjadinya seketika, tetapi perlu waktu seumur hidup untuk belajar dan bertumbuh sebagai orang percaya. Begitu kita diselamatkan, Tuhan memulai yang dikenal sebagai pengudusan, yang mengajar kita untuk menjadi makin seperti Dia. Ini sebuah proses. Seperti yang terjadi pada Abraham, perlu waktu untuk kita memahami bagaimana berjalan dengan iman dan mempercayai yang tidak dapat kita lihat. Untuk bertumbuh dalam kesalehan, kita perlu belajar mendengar dan mentaati Bapa kita. Kita harus memilih setiap hari untuk mengikuti jalannya. Tetapi tindakan ini bukan kecenderungan alami, sehingga diperlukan yang namanya disiplin diri. Akan sangat membantu jika Anda menetapkan waktu secara teratur untuk merenungkan firman Tuhan. Nantikan sungguh-sungguh Tuhan berbicara pada Anda, dan dengarkanlah yang Dia katakan. Tulislah jurnal atau catatan di Alkitab Anda dengan tanggal dan perkataan Tuhan yang berkesan bagi Anda. Kemudian terapkan kebenaran yang Anda pelajari dan amati hasilnya. Saudara pendengar, mendengar suara Tuhan dan selaras dengan Roh-Nya merupakan bagian penting dari berjalan dengan iman. Tetapi semua ini tidak terjadi dengan sendirinya. Diperlukan ketekunan. Ibrani pasal 10 ayat 36. Seperti halnya olahraga fisik, semakin kita berlatih menguatkan otot-otot rohani kita, semakin proses itu akan menjadi bagian dari diri kita.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Sabtu, 1 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 hingga pasalnya yang kelima ayat ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bukalah hati kami saat firman-Mu dibacakan. Biarlah setiap kata-Mu menjadi pelita yang menuntun langkah hidup kami. Dalam keteduhan bersama-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.
2: 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat yang ke-10. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Namun Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan sebagai jaminannya, Dia mengaruniakan roh kepada kita. Karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepada-Nya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.

Sahabat santapan harian, kita sadar hidup di dunia ini sementara dengan tubuh yang lemah dan mudah merosot. Namun Paulus mengingatkan bahwa kelemahan tubuh itu bukan akhir segalanya. Justru dalam penderitaan karena kelemahan itulah batin kita terus diperbarui oleh Tuhan dan Roh Kudus memberikan jaminan pengharapan. Inilah yang di sini diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam pelayanannya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus dipandang tidak sempurna karena kondisi tubuhnya yang semakin merosot. Hal ini benar karena ia memiliki duri dalam daging. Walau demikian, ia tidak tawar hati. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya manusia lahiriah yang lemah, tetapi juga manusia batiniah yang perlu selalu diperbarui. Ia tidak hanya melihat penderitaan, tetapi ia memperhatikan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Kepada jemaat yang sedang menderita, Paulus mengajarkan bahwa tubuh fisik mereka adalah kemah yang sementara, yang akan dibongkar dan diperbarui menjadi tempat kediaman surgawi yang kekal. Sebenarnya jemaat bukan lagi orang berdosa yang telanjang, melainkan orang-orang percaya yang berpakaian baru. Namun, selama pakaian lama masih ada, penderitaan akan terus ada. Walau demikian, jemaat tidak perlu menjadi tawar hati, karena hidup baru itu sudah dipersiapkan dan jaminannya adalah Roh Kudus. Paulus sendiri juga ingin terus tetap dengan Tuhan, dan ia tetap tabah dalam iman. Justru selama ia masih melayani, ia berusaha sebaik-baiknya, supaya pada akhir pelayanannya, Tuhan berkenan kepadanya dan ia memperoleh upahnya. Di dalam Tuhan, ada yang selalu baru. Kita bukan hanya berbicara tentang cara kita beribadah, berdoa, dan berpakaian, melainkan cara hidup kita dan kerohanian kita di hadapan Allah dan semua orang di sekitar kita. Hidup bersama Kristus berarti transformasi yang berkelanjutan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selalu berdampak positif. Dalam kelemahan, kita malah menjadi semakin kuat untuk melayani Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Ya Kristus, bentuklah hidup kami setiap hari oleh terang firman-Mu, hingga pikiran kami dipenuhi hikmat, perkataan kami menebarkan kasih, dan perbuatan kami menghadirkan damai serta berkat bagi sesama. Dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, hari pertama di bulan yang ke-8 atau bulan Agustus, bulan kemerdekaan di negara kita. Saya akan membahas mengenai kemerdekaan yang sejati dalam renungan dan inspirasi pagi ini, berkaitan dengan hari pertama memasuki bulan Agustus tahun 2026 ini. Maka pagi ini saya akan membahas mengenai kemerdekaan yang sejati. Apa saja bagian yang perlu kita pahami berkaitan dengan apa itu kemerdekaan yang sejati? Sebelumnya saya akan membaca dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Pasal 5 ayat yang pertama berbunyi demikian. Simak, dengarkan, perhatikan baik-baik. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian pendengaran IPM yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada di hari Sabtu, Minggu pagi, subuh ini, kita mendapatkan firman Tuhan berkaitan dengan ajaran atau pengajaran tentang kemerdekaan yang sejati. Paulus berkata, jika kita mau sungguh-sungguh merdeka, maka kita perlu datang pada Kristus. Ayat pertama dari Galatia 5 ini berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi, pembebas yang sejati, pemerdeka yang sejati adalah Kristus. Kristus adalah satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan kemerdekaan. Kenapa? Karena orang merdeka itu adalah orang yang bebas dari perbudakan, orang yang bebas dari belenggu, orang yang bebas dari ikatan. Banyak penjara dalam hidup manusia. Penjara kekhawatiran, penjara ketakutan, penjara kecemasan, penjara keputusasaan. Itu banyak memenjarakan kita sehingga orang tidak benar-benar bebas dan tidak benar-benar merdeka. Ada juga yang terpenjara hutang oleh karena dia meminjam lalu dikejar-kejar debt collector atau pinjaman online yang memburu dia sehingga dia tidak merdeka. Orang merdeka itu adalah orang yang tidak dihantui rasa takut. Hati nuraninya bersih, dia tidak dikejar-kejar rasa bersalah karena menipu orang, berbuat jahat pada orang. Orang merdeka adalah orang yang tidak terintimidasi oleh kuasa kegelapan. Orang yang bebas dan merdeka, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada perselisihan. Dalam hatinya, dia betul-betul memiliki hati yang luas. Jadi jika kita mau sungguh-sungguh merdeka, kata Galatia 5 ayat 1 ini, maka kita perlu datang kepada Kristus. Kenapa? Karena dialah yang memerdekakan kita. Galatia 5 ayat 1 ini berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Itu rahasianya, itu kuncinya. Itu pintunya untuk kita betul-betul merdeka, kita sungguh-sungguh merdeka. Kita harus datang kepada Kristus. Sekali lagi, merdeka terhadap kekhawatiran, merdeka terhadap ketakutan, merdeka terhadap rasa bersalah, merdeka terhadap dosa, merdeka terhadap hati yang pahit, itu harus datang kepada Kristus. Mintalah pengampunan Kristus, mintalah jalan keluar bagi Kristus, dari Kristus. Banyak orang tahu ini tapi tidak sungguh-sungguh mengimani, tidak sungguh-sungguh percaya. Sehingga masih terus dia dihantui oleh rasa bersalah, ketakutan, kekhawatiran, rasa frustrasi, rasa menghadapi jalan buntu. Kenapa? Karena dia tidak sungguh-sungguh merdeka dan tidak sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya kepada Kristus. Orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka adalah orang yang, ayat ini dilanjutkan dari Galatia 5 ayat 1 ini. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi orang yang sungguh-sungguh merdeka itu akan berdiri teguh. Dia tidak ada lagi di bawah kuk atau perbudakan perhambaan. Dia tidak ada lagi di bawah kendali orang lain. Dia tidak ada lagi di bawah kendali dosa. Dia tidak ada lagi di bawah kendali kuasa kegelapan. Dia tidak ada lagi di bawah kuasa kebiasaan-kebiasaan buruk. Misalnya merokok, minuman keras, pornografi, dan seterusnya. Dia tidak lagi di bawah kuasa itu. Perselingkuhan, iri hati, benci, dendam, itu tidak lagi menguasai orang yang sudah sungguh-sungguh merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, ada tiga jenis kemerdekaan menurut Alkitab. Yang pertama adalah kemerdekaan dari perbudakan dosa. Jadi kalau orang berdosa itu dia ada di bawah kuasa dosa. Dia ada di bawah kendali dosa. Dosa membelenggu dia. Jalan satu-satunya untuk terlepas dari dosa adalah datang kepada Kristus. Galatia 5 ayat 1 menjelaskan itu. Yang kedua, merdeka dari kuk hukum Taurat. Orang Yahudi diperbudak karena harus melakukan ritual sangat ketat untuk menjalankan Taurat. Dan itu menjadi legalisme, menjadi sesuatu yang menjadi kewajiban yang harus mereka lakukan dengan takut. Sementara Kristus berkata, kita harus betul-betul merdeka di dalam roh. Hidup di dalam pimpinan roh, bukan di bawah pimpinan daging. Jadi jangan tukar kemerdekaan kita dengan legalisme agama. Sehingga ibadah tidak lagi jadi beban. Misalnya dengar khotbah-khotbah betul-betul membuat mengantuk, tidak konsentrasi, tidak menarik. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi khotbah dijadikan obat tidur sehingga banyak yang tidur di dalam gereja sambil ibadah. Sementara kalau nonton bola matanya tidak pernah mengantuk. Ya itu juga perlu penelitian. Kenapa kalau orang dengar khotbah lama-lama mengantuk? Kenapa kalau nonton film tidak mengantuk? Nah ini jadi persoalan juga Bapak Ibu. Yang ketiga adalah merdeka untuk melayani. Kemerdekaan untuk melayani artinya kita betul-betul tahu bagaimana kita membalas cinta Tuhan dengan kehidupan kita. Saudara-saudara kita memang, Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan yang kita punya adalah sarana, alat untuk kita jadikan pelayanan kita kepada sesama kita. Pelayanan kemerdekaan Kristen adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Merdeka untuk mengasihi. Bukan untuk egois. Bahkan mengasihi musuh kita. Memang berat mengasihi musuh Bapak Ibu. Tapi kita harus melakukan itu. Itu teladan yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Jadi kemerdekaan Kristen, kemerdekaan di dalam Kristus. Artinya tidak dikuasai ketakutan. Tidak dikuasai masa lalu kita. Masa lalu kita mungkin berat, jahat, tidak dekat Tuhan, tapi sekarang sudah beda. Kita sudah ada di dalam kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan yang ketiga adalah kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah kemerdekaan yang di dalam pimpinan Roh Kudus. Ini menjadi bagian yang harus kita lakukan dalam hidup kita, sehingga betul-betul kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang betul-betul berasal daripada Tuhan. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ingat baik-baik, area apa saja dalam hidup kita yang masih terpenjara, apakah pikiran negatif kita, kebiasaan buruk kita, kepahitan kita, kita perlu datang di bawah kaki salib Kristus. Karena di dalam salib itu, pintu gerbang kemerdekaan kita dapatkan, kita raih dan kita alami dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat hari Sabtu. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Bagaimana Anda Menghadapi Ketakutan? Nas Alkitab dari Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Menempati posisi kepemimpinan tidak otomatis memberimu keberanian, tapi menunjukkan keberanianlah yang membuatmu diakui sebagai pemimpin. Larry Osborne berkata, hal yang paling mencolok tentang pemimpin yang sangat efektif adalah betapa sedikitnya kesamaan yang mereka miliki. Apa yang sangat dijunjung oleh seseorang bisa jadi justru ditolak oleh yang lain. Namun satu hal yang selalu menonjol, kesediaan untuk mengambil risiko. Keberanian bukanlah tidak takut, tapi melakukan apa yang Anda takuti. Itu adalah memiliki kekuatan untuk melepaskan hal-hal yang sudah dikenal dan maju ke wilayah baru. Pemazmur mengatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 118 ayat 6. Sejarawan Romawi Tacitus menulis, keinginan akan rasa aman sering menjadi penghalang bagi setiap usaha besar dan mulia. Sebaliknya, keberanian membuka pintu, dan itulah salah satu manfaatnya yang paling menakjubkan. John Newman berkata, jangan takut bahwa hidup Anda akan berakhir, tetapi takut bahwa hidup Anda tidak akan pernah memiliki awal. Tanpa keberanian untuk memulai, Anda tidak memiliki masa depan. Inilah sesuatu yang ironis. Mereka yang tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan mereka yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko mengalami jumlah ketakutan yang sama dalam hidup. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka yang takut mundur sementara mereka yang menunjukkan keberanian maju. Jadi, bagaimana Anda menghadapi rasa takut? Menerimanya atau mencoba menghindarinya? Apakah Anda menempatkan diri Anda dalam situasi yang menguji iman Anda? Atau apakah Anda mencoba masuk ke dalam zona nyaman sehingga Anda tidak pernah merasa takut? Hanya ketika Anda telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Anda dapat mulai mengatasi ketakutan Anda. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh.
1: Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
2: Alkisah, suatu malam dua orang pencuri berhasil membobol sebuah toko perhiasan. Dalam toko tersebut, mereka melakukan tindakan yang sangat aneh. Bukannya mencuri barang-barang yang ada di dalam toko tersebut, yang mereka lakukan hanyalah menukar semua label harga pada perhiasan-perhiasan yang ada di situ. Mereka mengambil label harga dari perhiasan-perhiasan yang mahal dan menempelkannya pada perhiasan-perhiasan yang murahan. Kemudian mereka melepas label harga dari perhiasan-perhiasan yang murahan dan menempelnya pada perhiasan-perhiasan yang sangat mahal. Keesokan harinya, toko perhiasan tersebut dibuka seperti biasanya. Selama beberapa minggu, tidak ada orang yang menyadari bahwa label-label harga pada semua perhiasan di toko itu telah ditukar. Akibatnya, orang membeli cincin yang sesungguhnya bernilai puluhan ribu dolar dengan harga beberapa dolar saja. Dan orang lain membeli kalung yang sebenarnya hanya bernilai 9 dolar dengan harga ribuan dolar. Artinya, barang-barang yang bernilai mahal dibeli dengan harga yang murah. Dan barang-barang yang bernilai murahan justru dibeli dengan harga yang sangat mahal. Melalui kisah yang ia ceritakan tersebut, Soren Kierkegaard, seorang teolog, filsuf yang sangat jenius, penulis dan penyair dari Denmark yang hidup 200 tahun yang lampau itu, menggambarkan keadaan manusia di masa itu maupun di masa sekarang. Memang, Soren Kierkegaard dikenal sebagai seorang yang sangat piawai dalam menjelaskan prinsip-prinsip yang penting melalui cerita-cerita yang menarik dan yang mudah untuk dipahami. Kali itu, yaitu melalui kisah tentang label-label harga yang ditukar tadi, yang menunjukkan betapa banyak orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang sangat berharga dengan hal-hal yang rendah nilainya. Alhasil, apa yang sangat bernilai mereka remehkan, sedangkan apa yang murahan justru mereka puja. Artinya, tata nilai atau value system yang diyakini oleh orang-orang tersebut dalam keadaan terbalik. Sebagai contoh dari keterbalikan ini adalah, tidak sedikit orang yang memandang kejujuran, kerendahan hati, dan pengabdian sebagai sikap yang tidak berharga, suatu kebodohan, dan sudah ketinggalan zaman. Sedangkan sikap mengejar kekayaan dengan menghalalkan segala cara, sikap suka pamer atau flexing, dan hidup seperti benalu justru dipandang sebagai ciri-ciri dari orang-orang yang hebat. Padahal tata nilai yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Alkitab ini mengakibatkan orang mengejar hal-hal yang sebenarnya bersifat semu dan hampa. Mereka sama seperti orang yang mengejar Fata Morgana. Itulah orang yang sementara berjalan di padang gurun yang ganas dan tercekik oleh rasa haus, melihat dari kejauhan nampak sebuah danau yang airnya jernih kebiru-biruan. Segera orang itu berlari menuju ke danau tersebut dengan harapan bahwa di situ ia akan dapat melepaskan dahaga yang menguasai dirinya. Hanya saja ketika ia tiba di tempat yang terlihat seperti sebuah danau tadi, ternyata yang ia dapati hanyalah hamparan pasir yang kering dan gersang belaka. Orang itu mengejar Fata Morgana. Sesungguhnya hal seperti itulah yang dialami oleh orang yang hidupnya semata-mata mengejar harta, tahta, dan nama alias ketenaran. Itulah orang-orang yang berharap bahwa dirinya akan memperoleh gelar sebagai Crazy Rich atau Sultan. Mereka berharap akan menemukan mata air di tengah Fata Morgana. Patut saudara ketahui, seperti yang berulang-ulang telah saya utarakan, Bukan berarti saudara tidak boleh memiliki kekayaan yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, atau nama yang tenar. Boleh-boleh saja, asal semua itu saudara peroleh dengan cara-cara yang halal dan hidup saudara tidak terikat kepada hal-hal yang tidak abadi tersebut. Boleh-boleh saja, asal saudara tidak menjadikan semuanya itu sebagai ukuran dari harga diri saudara. Sebab, bila hal-hal yang tidak abadi itu yang saudara jadikan sebagai dasar dari harga diri saudara, maka sesungguhnya saudara telah membangun kehidupan di atas pasir. Alhasil, ketika angin, hujan, dan banjir persoalan datang melanda, sehingga kekayaan, kedudukan, dan ketenaran tersebut tergerus, maka di saat itu kehidupan saudara akan terjerumus ke dalam keruntuhan, dan saudara akan mengalami post-power syndrome. Karena berdasarkan hal-hal yang saudara pandang berharga tadi, saudara menentukan nilai diri saudara, maka pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana saudara mengukur harga diri saudara? How do you measure yourself worth? Apakah saudara mengukur harga diri saudara sekadar berdasarkan kekayaan, kedudukan, dan ketenaran? Atau atas dasar yang lain, yaitu yang diajarkan oleh Alkitab? Bertitik tolak dari pertanyaan tersebut, saya ajak saudara untuk membaca firman Tuhan di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di dalam hal ini yaitu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Dan saya mengundang saudara dimanapun saudara saat ini berada untuk membaca ayat 10 bersama-sama dengan saya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sepanjang bulan ini, kita menelaah sebagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di masa itu, yaitu 2000 tahun yang lampau, kota yang sekarang berada di wilayah negara Turki ini merupakan sebuah kota pelabuhan dan perdagangan yang penting untuk wilayah Laut Tengah. Bukan itu saja. Kota Efesus juga dipenuhi dengan tempat penyembahan berhala dengan kuil Dewi Artemis sebagai kuil utamanya. Di samping itu peninggalan arkeologis juga menunjukkan bahwa kota Efesus merupakan kota yang diwarnai dengan amoralitas. Di tengah lingkungan yang sangat hedonis atau masyarakat yang mengutamakan kenikmatan duniawi itulah jemaat di kota Efesus berada. Dalam situasi seperti itu, maka orang akan cenderung menjadikan kekayaan, kedudukan, dan ketenaran sebagai hal-hal yang paling bernilai. Itulah sebabnya dalam Efesus pasal 4 ayat 1 yang telah kita pelajari di minggu pertama di bulan ini, Rasul Paulus menasihati jemaat di kota Efesus agar mereka hidup selaras dengan panggilan Allah bagi mereka. Tentang hal itu, ia menulis sebagai berikut. Sebab itu aku, seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dengan kata lain, di ayat ini Paulus mengingatkan para pengikut Kristus agar mereka hidup berpadanan dengan tata nilai yang dikehendaki oleh Tuhan bagi mereka. Tentu nasihat ini bukan hanya berlaku bagi pengikut Kristus yang berada di kota Efesus, namun juga bagi semua pengikut Kristus yang hidup di masa kini. Mereka harus mengetahui apakah sebenarnya yang membuat hidup mereka bernilai. Sehingga dengan demikian mereka tidak akan terjebak dengan menjadikan kekayaan, kedudukan, dengan ketenaran sebagai hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan mereka. Dengan menelaah Efesus pasal 2 ayat 10 yang telah kita baca secara bersama tadi, maka kita dapat menyimpulkan Seharusnya hal-hal berikut inilah yang menjadikan hidup kita bernilai, yaitu yang pertama, pekerjaan Allah di dalam diri kita. Saya ulangi, hidup kita menjadi bernilai karena yang pertama, pekerjaan Allah di dalam diri kita. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 10, yaitu dalam kalimat, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang dimaksudkan tentang keberadaan kita sebagai buatan Allah ini, bukan hanya sebatas dalam hal keberadaan kita di dalam kandungan ibu kita, namun juga keberadaan kita sebagai orang yang telah dilahirkan kembali oleh anugerah Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, segera sesudah Rasul Paulus menyebut bahwa kita ini buatan Allah, maka ia meneruskannya dengan kalimat, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, melalui kalimat-kalimat dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tersebut, Rasul Paulus memberi penjelasan, apabila saudara dapat menjadi seorang pengikut Kristus, maka sesungguhnya hal itu adalah karena Allah bekerja di dalam diri saudara, yaitu dengan menciptakan saudara sebagai ciptaan yang baru. Dengan demikian, manusia saudara yang lama, yaitu kehidupan yang penuh dengan dosa, dihapusnya dan dijadikannya saudara sebagai manusia yang baru. Kehidupan saudara yang lama, yaitu yang hampa dan sia-sia, diubahnya menjadi kehidupan yang baru, yaitu yang penuh dengan makna dan sangat berharga. Tentang hal ini perlu kita ketahui bahwa kata buatan pada kalimat kita ini buatan Allah di Efesus pasal 2 ayat 10 tadi dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, adalah dengan menggunakan kata poema. Dari kata poema ini kita memperoleh kata poem dalam bahasa Inggris yang artinya yaitu puisi atau syair. Itulah karya seni yang tersusun dari kata-kata. Karya seni yang digubah oleh seorang penyair dengan mengambil sehelai kertas dan sebuah pena, lalu menggoreskan kata-kata pada kertas tadi. Kata-kata biasa yang dapat dipahami oleh semua orang. Kata-kata yang bersifat umum yang juga diucapkan oleh kebanyakan orang. Hanya saja, sang penyair menyusun kata-kata yang biasa tadi menjadi sebuah puisi yang sangat indah dan penuh dengan makna. Puisi yang dapat menggugah hati dan semangat orang yang membacanya. Puisi yang menginspirasi orang yang merenungkannya. Puisi yang membuat hati orang hanyut dalam perasaan terharu ketika mendengarnya. Apa yang menjadi penyebab dari semua itu? Kertas yang digunakankah? Pena yang dipakaikah? Kata-kata yang dituliskankah? Bukan. Sebab kertas yang sama, pena yang sama, bahkan kata-kata yang sama dengan susunan yang berbeda tidak akan menghasilkan dampak yang sama seperti puisi yang digubah oleh penyair tadi. Jadi, apa yang menjadi penyebabnya? Orang yang menggubahnya. Itulah karya seni. Siapa yang menjadi pembuatnya yang akan menentukan nilai dari karya seni tersebut? Hal yang sama dengan karya lukis. Kain kanvas yang sama, cat dengan merek yang sama, figura yang sama, namun bila dilukis oleh pelukis yang berbeda, maka hasil dan nilai lukisannya akan sangat berbeda. Sudah lihat lukisan dari Van Gogh, pelukis yang sangat terkenal dari Belanda, yang berjudul Labor in a Field, atau pekerja di sebuah ladang. Lukisan tersebut terlihat seperti coret-coretan yang biasa saja. Semisalnya saya membuat lukisan yang mirip seperti itu lalu menjualnya, kira-kira berapa harganya? Kalau laku terjual 1 juta rupiah saja, itu sudah luar biasa. Sedangkan karya Van Gogh tersebut pada tahun 2017 terjual dengan harga 81 juta US dollar atau 1,2 triliun rupiah. Jutaan lebih mahal dari hasil karya saya. Apa yang membedakannya? Siapa yang melukisnya? Itulah yang dimaksudkan dengan kalimat kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus tadi. Artinya, kita ini merupakan karya seni yang dibuat oleh Allah sendiri. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi sebagai karya yang sangat indah. Dia adalah seniman yang teragung di seluruh alam semesta. Sehingga hasil karyanya sungguh tak ternilai harganya. Itulah nilai diri kita. Dari kehidupan yang tanpa makna, pekerjaan Allah di dalam diri kita, yaitu sentuhan tangan Allah melalui Kristus, telah memulihkan kehidupan kita dan menjadikan hidup kita sangat berharga. Selanjutnya, yang kedua, hidup kita menjadi bernilai karena pekerjaan Allah bagi diri kita. Saya ulangi, yang kedua, hidup kita menjadi bernilai karena pekerjaan Allah bagi diri kita. Di satu sisi, Dia bekerja di dalam diri kita. Di sisi yang lain, Dia bekerja bagi diri kita. Tentang hal tersebut, di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi, Rasul Paulus menulis, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita diciptakan dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru, agar kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Apakah yang dimaksudkan dengan pekerjaan baik di sini? Yang dimaksudkan adalah pekerjaan seperti menolong orang yang sedang dalam kesulitan, memberi bantuan kepada fakir miskin, menghibur orang yang sedang mengalami kedukaan, dan berbagai perbuatan baik lainnya. Untuk apa kita melakukannya? Apakah agar kita diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa? Bukan. Karena seperti yang telah diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 yang telah kita baca tadi. Kita diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa karena anugerah Allah oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Lalu kalau demikian tuh apa kita melakukan kebaikan? Kita melakukannya sebagai tanggapan, yaitu ucapan syukur terhadap kebaikan yang telah Allah lakukan dalam hidup kita. Karena itu di ayat 10 tadi, Paulus menulis, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya, sebelum kita melakukan pekerjaan yang baik itu, Allah telah mempersiapkannya. Menyiapkannya antara lain dengan terlebih dulu berbuat baik kepada kita. Perbuatan baik yang ia lakukan dengan mengorbankan dirinya dalam Kristus bagi kita. Pengorbanan agar kita menjadi miliknya. Di situ kita menemukan nilai dari diri kita. Yaitu seharga yang ia bayar agar kita menjadi miliknya. Bukankah nilai suatu barang adalah sebesar harga yang dibayarkan orang agar barang itu menjadi miliknya? Contoh, saya melihat sebuah arloji di toko. Saya bertanya kepada sang penjaga toko, berapa harga arloji itu? Ia menjawab, 1 juta rupiah pak. Saya mengeluarkan uang sebesar 1 juta rupiah dan memberikannya kepada pelayan toko tadi. Dan pelayan itu memberikan arloji tadi kepada saya. Berapa nilai arloji yang sekarang menjadi milik saya tersebut? 1 juta rupiah, yaitu sebesar harga yang telah saya bayarkan agar arloji itu menjadi milik saya. Suatu hari, saudara melihat arloji yang saya kenakan itu. Dan saudara tertarik untuk memilikinya. Namun saya berkata, arloji ini tidak saya jual karena ini merupakan arloji kesayangan saya. Tetapi karena saudara terus mendesak agar saya menjual arloji tersebut kepada saudara, maka akhirnya saya berkata, baiklah, saya jual arloji ini dengan harga 10 juta rupiah. Saudara membayarnya. Dan sekarang arloji itu menjadi milik saudara. Berapa nilai arloji itu sekarang? 10 juta rupiah. Yaitu sebesar harga yang saudara bayarkan supaya arloji itu menjadi milik saudara. Arloji yang sama namun nilainya menjadi berbeda. Yaitu karena harga yang lebih mahal yang telah saudara bayarkan untuk memilikinya. Demikianlah halnya dengan kehidupan kita. Hidup kita yang semula telah rusak oleh karena dosa. Sehingga kehilangan makna dan nilainya yang semula. Oleh karena anugerah Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Telah ditebusnya menjadi miliknya sendiri. Ia membayarnya secara lunas dengan harga yang mahal. Yaitu dengan darah Kristus yang dicurahkan di kayu salib. Sehingga bila orang bertanya kepada saya. Berapa nilai diri saudara? Saya akan menjawab. senilai harga yang telah Yesus bayarkan di kayu salib untuk menebus hidup saya, yaitu senilai hidup Kristus itu sendiri. Suatu nilai yang sangat mulia dan berharga. Itulah nilai diri saya dan diri saudara di dalam Kristus. Itulah pekerjaan Allah bagi diri saudara. Sekarang yang ketiga, hidup kita menjadi bernilai karena pekerjaan Allah melalui diri kita. Saya ulangi, yang ketiga, hidup kita menjadi bernilai karena pekerjaan Allah melalui diri kita. Yang saya maksudkan dengan kalimat ini adalah, karena Allah bekerja melalui diri kita untuk menggenapi maksudnya, maka diri kita menjadi sangat-sangat berharga. Hal itulah yang antara lain dapat kita lihat melalui keberadaan dari sepasang bajai berwarna biru yang ditempatkan di lobi dari Hotel Tentrum di kota Yogyakarta. Bajai yang biasa saja, seperti layaknya bajai, yaitu kendaraan umum beroda tiga. Namun jangan anggap remeh kedua bajai tersebut. Kalau semisalnya saudara berkata kepada manajemen Hotel Tentrum, yaitu hotel tempat di mana kedua bajai itu berada, saya ingin membeli bajai ini. Berapa harganya? Saya yakin pihak manajemen Hotel Tentrum akan menjawab, maaf, bajai ini tidak dijual. Mengapa demikian? Karena latar belakang sejarah dari kedua bajai tersebut. Lebih tepatnya, karena siapa yang pernah menggunakan bajai itu? Kedua bajai yang nampak sederhana tadi pernah digunakan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala ketika mereka berdua menghadiri pengundian nomor urut Capres-Cawapres di kantor KPU pada tahun 2014. Sebagai akibat, ketika pemilik Hotel Tentrum bermaksud membeli kedua bajai tadi dari supir bajai yang memilikinya, ia harus rela merogoh kantong untuk membelinya dengan harga sebesar 120 juta rupiah untuk setiap bajai itu. Padahal harga bajai bekas seharusnya hanya sekitar 20 juta rupiah saja. Harga bajai itu naik berkali-kali lipat karena siapa yang pernah menggunakannya. Kalau semisalnya saya menggunakannya, saya duga harga bajai itu tidak akan berubah sama sekali. Tetapi karena pernah dipakai oleh pribadi-pribadi yang kemudian terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, maka harganya meningkat jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Demikianlah halnya dengan nilai hidup kita. Kehidupan kita menjadi sangat bernilai karena pekerjaan Allah yang Dia lakukan melalui hidup kita. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus dalam kalimat yang terakhir Efesus pasal 2 ayat 10 sebagai berikut. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup dalam apa? Hidup di dalam pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dengan kata lain, Allah mau agar kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai kepanjangan tangan Allah di tengah-tengah dunia. Perbuatan-perbuatan baik yang dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi ditulis sebagai pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sehingga dengan demikian, ketika kita menolong orang yang menderita, maka sesungguhnya kita telah menempatkan diri kita sebagai tangan Tuhan dalam menolong mereka yang memerlukan pertolongan. Ketika kita menghibur orang yang berduka, sebenarnya dengan demikian kita menaruh diri kita sebagai alat Tuhan dalam menghibur orang yang berputus asa. Tentang hal itu kita perlu mengingat doa yang dipanjatkan oleh Fransiskus dari Assisi, pendiri Ordo Fransiskan yang berasal dari kota Assisi di Italia dan yang hidup 800 tahun yang lampau. Doa yang sangat terkenal yang antara lain dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Tuhan, jadikan aku alat pembawa damai-Mu. Di mana terdapat kebencian, jadikan aku pembawa kasih. Di mana terdapat luka, jadikan aku pembawa pengampunan. Di mana terdapat keraguan, jadikan aku pembawa iman. Di mana terdapat keputusasaan, jadikan aku pembawa harapan. Di mana terdapat kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Di mana terdapat duka cita, jadikan aku pembawa sukacita. Itulah doa dari orang yang menempatkan dirinya sebagai kepanjangan tangan Allah dalam membawa kesembuhan bagi dunia. Orang yang menyerahkan diri agar Allah bekerja melalui hidupnya. Itulah pola kehidupan yang menjadikan hidup kita sangat bernilai. Di sepanjang bulan ini, berdasarkan sebagian dari surat Efesus, kita telah menelaah 4 pertanyaan yang mengubah kehidupan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mengapa aku ada di dunia ini? Why am I here? Melaluinya kita melihat tujuan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu pertanyaan, siapakah diriku yang sebenarnya? Who am I? Melalui pertanyaan tersebut, kita mengenal identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah rencana Tuhan bagi diriku? What is God's plan for me? Melalui pertanyaan tersebut, kita melihat betapa besar kasih, anugerah, dan kebaikan Allah terhadap diri kita. Hari ini, kita menelaah pertanyaan yang keempat, yaitu, bagaimana aku mengukur harga diriku? How do I measure my self-worth? Melalui pertanyaan tersebut, kita melihat tata nilai hidup kita, yaitu dengan memeriksa apakah yang menjadikan diri kita berarti dan berharga. Apakah karena hal-hal yang bersifat tidak abadi, yang akan lapuk karena hujan dan musnah karena dimakan oleh ingat, yaitu seperti kekayaan, kedudukan, atau ketenaran yang semuanya bersifat tidak kekal? Ataukah karena karya Allah di dalam diri kita, bagi diri kita, dan melalui diri kita? Perlu kita ingat bahwa pekerjaan atau karya Allah selalu bersifat mulia. Sehingga apabila itu yang menjadi dasar bagi nilai diri kita, maka hidup kita pun akan menjadi mulia. Karyanya yang ia lakukan dalam anugerah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Anugerah yang ia buktikan dan wujudkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Anugerah yang membarui, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang memungkinkan kita untuk hidup dalam kehidupan yang maksimal dan penuh dengan makna. Seize the day, carpe diem.

0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya.
1: Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
0: Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-309-077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.

bahwa aku hendak memuji akan engkau dengan segenap hati kami. Di hadapan para dewata, aku tetap akan bermasmur akan engkau, Tuhan. Haleluya.

Lihatlah hati dan jiwa kami dan tubuh kami akan selalu menyembah dan memuji. Haleluya.

0: kasih Tuhan buat saat hari yang indah ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk tetap memuji dan menyembah. Haleluya.
1: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cara mendapatkan keberanian yang Anda perlukan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Keberanian tidak dapat dikuantifikasikan. Anda tidak dapat membuatnya menjadi diagram baris. Anda tidak dapat mengukur berat jenisnya. Jika menunjukkan keberanian, orang akan disebut sebagai pahlawan. Jika gagal menunjukkannya, ia akan disebut sebagai pengecut. Eddie Rickenbacker adalah orang yang tahu tentang keberanian. Di Perang Dunia Pertama, ia berhasil menembak jatuh 26 pesawat musuh. Ia berkata, "Keberanian adalah melakukan apa yang Anda takut untuk lakukan. Tidak bisa ada keberanian jika Anda tidak ketakutan." Ada yang mendefinisikan keberanian sebagai berikut. Keberanian adalah rasa takut yang telah didoakan. Tentunya, keberanian melibatkan adanya tindakan. Salah satu pahlawan di bidang pengobatan adalah Dr. Werner Froschmann. Pada tahun 1929, Froschmann yang berumur 25 tahun saat itu adalah seorang mahasiswa kedokteran. Ia penasaran dengan fakta bahwa sebagian penyakit jantung tertentu waktu itu mustahil untuk diobati karena para dokter bisa dibilang belum memiliki pengetahuan sama sekali tentang bagian dalam jantung manusia. Orang-orang meninggal karena para dokter tahu begitu sedikit tentang jantung. Forsman mendapatkan sebuah ide. Menurutnya ide ini bisa menjadi jawaban bagi persoalan itu. Jadi ia menemui para dosennya dan menguraikan proposalnya kepada mereka. Mereka menjadi ketakutan.

Ibrani itu adalah awal mula dari kateterisasi jantung, sebuah teknik yang memungkinkan dokter bedah untuk mengambil foto ronsen jantung, mengukur pembuluh darah jantung, dan memperbaiki kelainan jantung. Forsman menunjukkan bahwa keberanian melibatkan adanya tindakan. Demikian juga di kancah rohani. Keberanian berarti adanya tindakan. Lihat saja Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim dengan hanya berbekal janji bahwa Tuhan akan menuntun jalannya. Keberanianlah yang ada dalam diri Elia ketika ia mendatangi Raja Israel dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Keberanianlah yang ada dalam diri Daniel ketika ia pulang ke rumahnya, membuka jendela dan berdoa 3 kali sehari, meskipun raja telah menerbitkan undang-undang yang melarangnya. Keberanianlah yang ada dalam diri Yunus ketika ia berjalan memasuki Niniwe, kota yang dihuni oleh mungkin sekitar 500.000 orang, dan mengumumkan bahwa Tuhan akan menghancurkan kota itu dalam 40 hari. Baik dalam pengobatan, sejarah, atau Alkitab, orang-orang yang berhasil melakukan sesuatu adalah orang-orang yang berani, yang bertindak melawan bahaya, dan berhasil melakukan apa yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Kalau ada saatnya keberanian memang diperlukan, itulah saat ini. Orang-orang di zaman ini harus berani untuk mengutarakan keyakinan mereka, berdiri, membela kebenaran, serta mematuhi prinsip, bukan kebutuhan. Namun, saya harus berkata bahwa orang-orang yang berani sering harus membayar harganya. Bodoh jika dikatakan bahwa keberanian tidak memerlukan pengorbanan. Sebaliknya, keberanian yang sejati tidak memperhitungkan pengorbanan itu. Yang diperhitungkan hanyalah kebenaran dari tindakan yang harus diambil. Dari mana Anda bisa mendapatkan keberanian? Apakah ada resepnya? Paulus berkata, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Roma pasal 8 ayat 31. Paulus seperti semua orang yang berdiri dengan berani untuk membela sesuatu, memang mendapatkan masalah, tapi ia tetap bisa berkata, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Ia bisa, dan Anda pun bisa, jika Anda bersyukur kepada Tuhan dan memberanikan diri. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.